0: Mama Rengganis. Iya. Iya.
1: Bu
0: Suhada Ije.
1: Pendatang
0: Balu Bang Al.
1: Parto ya.
0: Balu telus. Kapan lawase ya?
1: Yo. Kang Sarno.
0: Iya. Ma. Maklenyer, gelegek ya, pimen.
1: Banyak buat penitara paramo.
0: Oh, oke. Cari Mama Hasna dari Dewi Cendana turun ke Mujung Agung.
1: Terus?
0: Turun lagi ke Selawi. Semoga tetap mendarat di Selawi ya. Ya. Iya, tetap mendarat di Selawi ya, Kang. Ya.
1: Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiqillah metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya Kang Parjo neng Karang Malang ya. Si Jimaniu di sapa di 6145477. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak porete. Alhamdulillah sehat Mama Dea.
2: Ajojo ya sama Mama Ikma.
0: Iya.
2: Semoga sampai di pelaminan.
0: Iya. Iya kelalen Miki Mama Lydia. Kali ke Bukirone ora disetelna. Iya. Mama Lydia.
2: Mama Lisa Kang Agus.
0: Iya, heeh.
2: Kamalani.
0: Mbak Asifa. Semoga selawi.
2: Iya, mudah-mudahan.
0: Iya.
2: Semoga selalu bersama kita online Nomi.
0: Iya nanti oh ini belum mau mungkin ya kalau sudah
2: 7
0: ini.
2: 7 hari ya.
0: Mungkin iya nunggu.
2: Pas kawan.
0: Iya.
2: Mati. Alisa, Mama Lydia. Iya.
0: Mama Nesa. Pagi Mama Nesa.
2: Manes.
0: Iya.
2: Utine Denis ya.
0: Alias Mama Uli.
2: Mama Uli.
0: Iya.
2: Mereni ayam Omali. Tiga janda gaun.
0: Rio pesek.
2: Tiga darah manis.
0: Iya.
2: Dua ompong. Terus bulan.
0: Mama
2: Oma Cek
0: Rengganis pagi Mama Rengganis
2: Ani Tonggo.

0: Damar Peloyo, Mama Jasa Kerajung Bu Sade, Mama Hilman Mas Bagito, Pasukan Binteng Semujuk Yutari ya.
1: Iya.
0: Terusnya
1: buat siapa lagi Nia, Mbak Kota, Nia Kota Kapito, ya Jahit
0: Jenel Jahit dan Empat.
1: Iya.
0: Terusnya Kang Yongyan, Kang Kofidin, Mau Pasukan Dinuk semua.
1: Iya.
0: Malu Maju Mak Ning dan Mak Bisnu. Sebelumnya itu Mancung ya Mas Adam Mbak.
1: Iya.
0: Budini bareng Pramudiono, Bapak Ibi Bepa. Siapa lagi yang di situ ya belakang?

0: Buat semuanya
1: saja. Ini lagunya apa nih Mama Dea?
0: Berpisah di ujung jalan.
1: Berpisah.
0: Iya, di ujung jalan ya. Terima kasih waktunya Mbak Ria. Kepercayaannya buat Mbak Ria ya. Mama Ap. Semoga sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.

0: Dan untuk menunjang aktivitasnya sebagai penyanyi dangdut,
1: dia nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh tak percayakan pada Habuto. Ayo, jangan ragukan lagi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habuto produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti

0: saya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari Habu Talk.
2: Dapatkan Habu Talk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9552. 9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Bogor, Desa Kepunduhan, R01, RW01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08,
3: 88. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabup 200 meter ke utara, SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Habu tuh apaan sih, Tak?
0: Habuku makin bertambah.
1: Oh, bagus dong. Ya udah deh, nanti antar aku beli Habu Top ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan ki penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan di OMA Herbal Bergas, Apotek 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852 9381 9854. Sekali lagi di 0852 9381. Agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Hat Sulang, Mejasem Timur,

0: diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, berlebihan tekanan darah dan lain. Top yang isi itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000 ya, yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Ramon.
1: Halo, selamat siang.
0: Sapore teman-teman ya Kang Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Apa ya?
1: Lagu ini
0: apa? Lagu ini apa?
1: Tanpa kamu baik.
0: Tanpa ya. Kamu, ya.
1: Selama pertanyaan Pak Maria, semoga perjodoh memasna bareng keluar dari
0: telur. Oke, terus.
1: Terus ingat ini, Mas Nuri bareng Mama Bini. Coba Mama Cira bisa Mas Loyo bareng Tome. Yo, ini aku kare bareng Irengan Mama Bini.
0: Yo.

0: Batu, berputih-putih apa-apa, berpati gondrong, batin, gauci, mamanek.
1: Mama wajrahmu.
0: Mama wajrah, para nampartan.
1: Bunda Oka.
0: Bunda Oka.
1: Bu Rini.
0: Bu Rini, para pramuti unu ini selamat
1: pagi.
0: Terus, berkang parco,
1: teh bibit, Aryo. Halo, Kak Aryo, Iji, Loro, Telu, halo. Nah, wah ya.
2: Teman-teman,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih?
2: Bojo makan kerja
1: jam 7. Jam 7, jam 5 ya.
2: Ora, kami ke jam 7.
1: Ora, kaya lagune lah. Jam 7 lah, Kak, jam 5 ya. Jam 5 ini Cynthia kan?
2: Ya wis.
1: Laka-laka jam 7.
2: Jam 5.
1: Iya, jam 5 ini Cynthia. Ya.
2: Niki ya.
1: Lelep melas nemen kelelep ya. Waduh. Ya.
2: Lanjut jam berapa?
1: Lanjut.
2: Dekat cara mani. Mama di kemang.
1: Iya.
2: Kota ya saya kira.
1: Mbak Nia kota ya.
2: Iya.
1: Mame Abdillah.
2: Mama Abdillah.
1: Amrul.
2: Amrul. Majikan Omomat Om Lim Ape Syahrul.
1: Iya.
2: Sri Miam Cakra.
1: Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
2: Terus. Amat Gantung.

0: Ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dari PPU nih.
0: Iya. Iya.
1: Dari Mama Alisha. Dasar racun Ibu Suhada.
0: Iya.
1: Terus si Begito Mama Hilma.
0: Iya.
1: Mama Ari. Bang Kumis, Bang Ani, anak-anak.

0: pengalaman nih. Jadi belum lama ini mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin, beberapa hari saya langsung merasakan perubahan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang beli di... Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132 Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Ikut ini.
3: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, di Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 8, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi agen-agen berikut ini.
1: Apotek Amaliah Medika Farma, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Batang Brebes.

0: Saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya
1: Buram.

0: terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya.
0: Iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
0: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus
0: berarti 3 botol ini.
1: 3 botol.
0: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
0: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari.
0: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang Vimata
0: tes. Ya, tesnya bagi tes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
0: Punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vimata, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
0: Vimata, solusi untuk kesehatan mata.

0: di Apotek Farmaker. Alamat Benking Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen ada Herbal. Alamat di Jalan Raya.
1: Pemesanan dan keagenan yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 1. Hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat Jalan Trayeman, Kecamatan Slawi. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: tetap Porete sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balanistara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul ya, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon. Halo.
1: Halo. Pagi.
0: Pagi. Saporete.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Selamat pagi. Pagi. Gimana punya kabar
0: Maria? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Yuk.
1: Siapa kau? Siapa Rita tapi singkapurannya ya?
0: Siapa?
1: Lagunya Rita siapa? Siapa kah?
0: Siapa?
1: Singkapurannya Adela ya, kena wis.
0: Judul apa?
1: Siapa? Rita Sugiarto.
0: Siapa?
1: Iya siapa?
0: Laka, anaknya siapa kau Lilis Kalina ya?
1: Ya wis tak sabar belah.
0: Tak sabar dari?
1: Iya, dari Rita juga keperannya ya.
0: Liane lah.
1: Ya wis, Liane apa ya?
0: Akeh, lagu akeh.
1: Ya akeh.
0: Mbak Mama Nesa, pagi Mama Nesa.
1: Mama Nesa. Putri Bahar. Pusing pala Barbie, Mbak.
0: Putri pusing pala Barbie ya. Pusing pala Barbie.
1: Iya, salamnya.
0: Monggo.
1: Tadi Putri Tessa, Putri Tessa, Mbak Tessa ya.
0: Mbak Tessa, Mbak Mama Nesa.
1: Mama Nesa. Terus buat Tang Doli, Kak Nuri, Kak Miki. Terus buat Papa HM, Budemo, Mama Lani, Kor Titik Ganinya, Mama Rigani, Dewi Kunti, terus Wartiem. Iya, terus buat Yuwatri.

0: Kusri mie ayam cakra.
1: Kusri mie ayam ceker.
0: Mie ayam cakra, duduk ceker, cakra.
1: Oh, cakra.
0: Iya.
1: Iya, terus buat Kang Ikni, hatilah. Terus Bumi Lela. Terus buat siapa lagi, Kak? Sasak Ratu, Bapak Uya, Mama Neng Uya. Iya, terus mau ke PP, Mbak?
0: Kabeh, Mbak, En.
1: Iya.
0: Spesialnya,
1: Mbak.
0: Mama Lydia, Mama Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Siapakah... Siapakah orang itu? Orang itu adalah, iya.
1: Mamat Erwin.
0: Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Iya.
0: Mama Ayi Bengle, Umkas Nuri.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi terus. Selamat bengi, ngati bengi pewis. Ngati bengi. Selamat pagi. Ngati bengi. Ya.
1: Ya kabarin Maria.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
0: Apa?
1: Badai biru.
0: Iya. Badai biru ya. Puji Mahmud pagi puji.
1: Baru ketemu ya Mas Puji.
0: Lawas ya.
1: Iya,
0: pancen iya. Apa mikir lagunya ya? Badai biru ya.
1: Selamat pagi ya Mbak Eka. Erwin.
0: Yo. Iya.
1: Kang Loli, Mama perang keluarga, Kang Aryo. Kang Mukhtar,
0: Kang Mukhtar. Kang Mukhtar lagi plus halan-halan ora krungu.
1: Halan iya ya, makan bengi ya.
0: Makan bengi ya, aring kae aring dia.
1: Eh tak tunggu oleh-oleh.
0: Alah, wingi aring dia nyok lalen.
1: Lalen
0: anu alah.
1: Terus buat Bu Ida cinok sito.
0: Cimengep tika kelalen. Iya.
1: Terus buat apa Sahrul Mama Nisa.
0: Kang Joli lah iya. Lah iya calon mantene. Iya lah iya calon mantene.
1: Kang Joli.
0: Ya ketangan 16 sing mandi tombreng-tombreng ya. Iya.
1: Aduh tombreng-tombreng mati.
0: Anton lawatan. Oh iya Lamongan. Iya Lamongannya Bude nyong kelalen. Iya Lamongan. Ari Lamongan nih.
1: Iya selamat pagi. Kan pasukan boleka ya pulangnya ya.
0: Iya,
1: Ayu. Terus Bude siapa? Siapa Baby Uni ya?
0: Baby Uni.
1: Mamane karo Bambange.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Aki, karo Cengranine.
0: Mama Lydia. Saya Mama Lydia Mbak Nia pindah neng kota.
1: Pindah wis
0: bertahun-tahun Mbak Nia akeh neng kotane karena desane ya Mbak Nia.
1: Iya, balik-balik dong
0: Bad. Tuh Badatok. Iya, kena datung lah ya balik ning desane. Iya. Iya.
1: Urung balik
0: wis Bad. Ya. Aduh, bahasa aja maring gunung Mbak Ria Kang Mukhtar.
1: Oh iya, maring gunung ya.
0: Ora kok ning gunung sih maksudnya ning kae, ning di gunung e ning Sirampok, duduk ning Sirampok.
1: Aduh, wis pokoke mana.
0: Kira lagi piknik halan-halan. Iya.
1: Terus at mama ki ya Kang Sawun. Kang Dasa karo Bu Sajae.
0: Bu Sri mi ayam cakra.
1: Bu
0: Bae, Bu Sri iya.
1: Pak Ila.
0: Nok Nia, Mama Ikmah, Nok Nia. Iya.
1: Mama Ikmah karo Kang Parjone ya.
0: Om Kasnuri, wong sing manis pandirayakan. Wong sing manis pandirayakan, we pandiresmi kena.

0: ngiris ya.
1: Iya, iya. Karena ngiras.
0: Iya. Pati ke singus pan diresmikna tiga darah manis ya.
1: Iya.
0: Trio apa kue?
1: Trio blesek.
0: Trio pesek kapan?
1: Trio blesek. Empat sekawan ya.
0: Kang Boim cari putu rias Mbak Nia
1: Mbubai
0: Kang Boim. Halo. Ur sarapan Mbak Nia. Mama Anjeli, cari Mama Anjeli.
1: Cie
0: Mbak Nia, cie Mbak Nia, cie. Ya.
1: Korone ya ke Bapak Siki.
0: Iya, heeh. Yang
1: Peter
0: Kang Akil. Waku celuk. Panteng pundi cari resepsi net pada teng pundi Mbak Nia.
1: Orang ini ngendi?
0: Iya.
1: Parang ngecek ya jiwa. Terus Mr. Kotrok
0: ya.
1: Terus Kang Jepitin ya.
0: Mama Lydia,
1: Kang Parto.
0: Cari calon pengantinnya akeh ya.
1: Akeh. Dombreng. Ya,
0: Mama Ikma pimpin Mama Ikma. Pan ngetik apa Mama Ikma?
1: Mama Ikma.
0: Iya.
1: Terus kue.

0: burune, Mbak Ina Pematuha, terus Mbak
1: Mbak Nia,
0: Mbak Putri Kasin,
1: Mbak Nia, kayak timbali Baby Uni, Mbak Nia.
0: Selamat pagi Baby Uni.
1: Mbak Nia.
0: Dalam.
1: Mbak Nia.
0: Dalam.
1: Mbak Nia.
0: Lagi TikTok kan.
1: Mana
0: nih amalan kamu dengan TikTok kan bagian dari Indian dan Kak.
1: Sudah Indian dan Kak. Iya.
0: Mancing. Kayo. Apa Mbak Cuat ya?
1: Jare Bude Emo Cuat ya, jare Bude Emo bolang ta wis resmi nemen ya ta wis so. Awit mien. Lah durung lahir Mbak Nian. Iya,
0: durung lahir pemen Bude Emo tang umure karone ape.
1: Cuma kan Bude kan mien wis lahir kene suwe. Terus ucul mah ucul ya kue lo Mbak Nian. Iya ucul e nang Bangkanak ya Bangkanak. Iya, Bangkanak Bangkanak ayah kue. Sedurunge Mbak Nian lahir Bude wis lahir di situ wis nyeprot Baby Uni apa pada nyeprot ya. Ayu poso pada nyeprot ya kue. Mbak Nian tetap Baby Uni mebune dibandingna Bude ya. Iya. Bu Umi Cihan Mbak Nian kenal Cuat dah. Kenal Cuat?
0: Ya kenal.
1: Oh, Cuat kok ngendi sih?
0: Ombor banget.
1: Emang di Cuat at, Cuat wong di at. Eh at, Cuat. Eh wong di at.
0: Masih nang TikTok kan Cuat.
1: Oh iya web. Iya, iya Puji Mahmud, Puji.
0: Puji Mahmud, iya selamat pagi.
1: Ayo cara ayo ucule dadi TKW ning arep kah. Budhe ucul ning TKW dadi iya, ini ngarep ke TKW. Iya, maksudnya kayak gue. Iya. Nah, iya.
0: Mbak Kaya, Mbak Putri Kasih,
1: iya, iya.
0: Mama Alisa, Karim Agus Boiler. Mama Alisa, Karim Agus Se.
1: Wah, wah, wah, wah. Tahun 2016 jadi diculik Zoro, Budek Mut.
0: Oh, tahun 2016.
1: Iya. Dicun.
0: Ya,
1: 16 tahun Mbak Wing. Iya. 2016 Mbak Wing pimen 2000. Si Mbak Nia nengkene lah tahun pira?
0: Nengkene 17.
1: Iya, maksudnya Mbak Nia paramon tahun pira? Maksudnya Bu Demut kan nengkene ke tahun 2016 diculik. Iya.
0: Iya, Nia kan Mbak Wing.
1: Mulane Mbak Nia tuh Mbak Wing.
0: Ya, 9 tahunan lah.
1: Lah, Bu Dia wis 2016.
0: Ya tapi kan ucul wisuwe mana kan bekas nemuin nongol main kok ya.
1: Iya.
0: Dan kadang si neng Bangkana warung Bangkana.
1: Iya Bangkana wis pokoknya Bangkana temen temen.
0: Iya tapi kenalnya gue suka ya.
1: Iya.
0: Gue putih.
1: Oh iya wis iya paham iya.
0: Paham. Nih aku ya. Mbak Intan, Mbak Mutri Kasin, Mbak Siva.
1: Iya. Kenal. Jadi putih kenal kenal Murniati ora ora. Murniati wong endi ya?
0: Wong endi? Wong Pangka kayane.
1: Jasa kerajun.
0: Jasa bebas.
1: Mbak Nia. Iya, laplup yuk Mbak Nia, yuk laplup yuk.
0: Yo yo yo yo.
1: Iya yo.
0: Sampeyan laplup paling out itur tempet.
1: Iya, engko tahun 16 melu laplup posak.
0: Iya tak.
1: Ya.
0: Angkat desa.
1: Melu laplup iya, Mama Yunita hadir, Mama Yunita hadir. Hadir hadir Mama Yunita ya.
0: Kang Doli dicak bonceng nak.
1: Ya, Kang Doli. Pati kok jasak mangalor, kok mengidul maling, us ngalor, kok ngidul ngono kaya kowe.
0: Terus angkat sakat tingkir ya.
1: Jare Bude aku pan hadir Mbak Nia.
0: Iya wis hadir pan hadir. Terima ya.
1: Ana sarapan sih, ana sarapan.
0: Hai iki.
1: Oh iya tul apa panen?
0: Pengen.
1: Takon bae. Takon
0: bae.
1: Takon bae sih ana apa sih ana apa ana apa?
0: Ya, ya, apa ya?
1: Peresmian jet, peresmian tiga darah manis, iya, iya, wah.
0: Peresmian tiga darah manis, ngiras ngirus,
1: ngiras ngirus ngir, oh, patnya ngiras ngiras ngirus ngiris se, karo kue, beda maning,
0: beda maning,
1: bedanya apa?
0: Begini akan ulang tahun September.
1: Oh,
0: kecewane.
1: Oh, berarti berarti ngiras-ngirus-ngiris. Oh, ngiras-ngirus-ngirus. Oh, karo. Oh, iya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Bude Emut. Karo peresmian Mama Ikmah karo Kangpar.
0: Kangpar.
1: Iya. Cileguk. Ala la la la.
0: Dalam.
1: Aki. Angger
0: Mbak Kang Akil.
1: Jare Akil ngomong ke Mbak Nia.
0: Pimen Kang Akil.
1: Angger enyong gemien warung loro tak pencloki akhire berlabuh nang setara Paramon.
0: Iya, biyen nang ngendi, Kil?
1: Akil dulu di mana, Kil? Ayo coba Akil.
0: Paramon nang nembe wingi-wingi, Ble.
1: Iya, Paramon ke critane ngringo kena wis we nemen.
0: Iya, cumane ora.
1: Kenal Aba Arya napa kan berarti wis we nemen padhe besa angkatane budhe emo, cuma Akil ke tembe menyumulkan diri, iya, Mbak Nia.
0: Menyumulkan diri.
1: Ayo
0: menyumulkan awit.
1: Nah, kuwe.
0: Ini ya kenal lebih bien, oke. Okay.
1: Kenal lagi langsing ya Akil ya. Kenal ya saiki barang Akil segede brek.
0: Gede nemen.
1: Waku celuk.
0: Waku celuk.
1: Teng kota nopo teng desa mbok menawi kula kondangan.
0: Waku celuk kok ngendi?
1: Iya, waku celuk kejare bala pulang.
0: Ah, oh, bala pulang.
1: Iya.
0: Mangga ta waku celuk,
1: iya, teng-
0: potong P3K.
1: Iya, ya, kenal. Ki pengko tanggal 8. Tanggal 8. Ah, tampil ya ning kuala wane ya. Aduh, ngotak
0: tanggal 8 tang plesirane yo.
1: Iya, tanggal 8 plesir kan kok mule bule kan P3K tanggal 8.
0: Iya, P3K ya.
1: Iya.
0: Temen kan wis kepekat deh.
1: Wis kebek.
0: Iya, tempat melu ya berarti numpak motor derek ya.
1: Ya, mania arep apa ngesolo.
0: Ya empu,
1: iya.
0: Deng sikon
1: lah. Iya, wis engkau pokok ya.
0: Iya,
1: iya.
0: Deng sikon ya.
1: Iya,
0: Bukan orang buat di Melun di sini.
1: Iya, wis.
0: Mas Amrul ya.
1: Engkau kenalan karawaku celo kok lah.
0: Iya.
1: Ngampurane esok pimen, Kang Edi ngampurane esok orang bisa hadir acara DKK masih sakit dulu.
0: Lah, ya, sing ajak cepet sembuh Kang Edi.
1: Lah, sing
0: esok mangkat.
1: Sing ajak kan yang esok siapa sih? Bukannya Kang Edi dados ya? Mama dia pagi
0: iya,
1: mama dia.
0: Iya, kan ya mama dia ya sama Taki.
1: Iya.
0: Oh. Ya kan bareng-bareng pasane Mas Tawar harus ngarep nama Dewi. Dongan kan wingi.
1: Iya. Iya lagi berkabung lah ya. Berarti diundur. Lah, ke Kang Edi ini orang hadir pimen Kang Edi tetap jalan.
0: Ya, tetap di jalan.
1: Oh.
0: Niat ke.
1: Oh iya wes, berarti Bani hadir yang besok ya.
0: Ya orang lah.
1: Orang hadir. Terus yang hadir siapa baik?
0: Mama Lani paling
1: Oh, terus apa Mani? Ididi.
0: Ya orang
1: ya. Orang hadir.
0: Mama
1: Lani paling paling glundung. Oh iya wes. Iya. Iya. Dalamnya kulo tang dusun kesuben Mbak Nia. Kesuben. Kesuben ya kaya berarti yo. Di melebuni ya bala pulang. Pak Haji Rosidin pagi.
0: Rosidin selamat pagi.
1: Kayak Akil kenal Aba Arya karo Mas Krisna. Kayak berarti kan lawas nemen kene
0: iya,
1: Akil ya.
0: Iya, kenal ya.
1: Iya, Mbak Nia mau kenal loh. Iya, Mbak Nia kenal sing Mas
0: Iksan.
1: Iya, Mas Iksan sing Minggat ya sing kene ya.
0: Iksan yang kangen ya.
1: Iya, Minggat san kon san ning
0: di san. San ya Allah.
1: San. Iksan bang, kosan-kosan. Iya, masih ingat kasan?
0: Ya masih lah, kadang paling yang miliki yo. Kadang
1: ya, kadang yang ini Iksan ke, kadang anak juwet-juwet anak. Kangen-kangen nih loh, san kosan. Kadang dong kemutan kan yang juwet nemen Iksan. Tapi dong kemutan ya bagaimanapun kan juga dia di sini kan dulu baik ya. Sama teman-teman kru baik gitu ya.
0: Ya,
1: sama kok kayak. Iya. Tapi dong kemutan sing gua ya kayak yang juwet san, pengennya kayak yang becek-becek kan ya.
0: Iya, pengantin.
1: Kita mau kate ngriokan ya san.
0: Ndak
1: kowe. San mau kate Iksan kayak ngriokan ya san ya, tolong san. San mau kate ngriokan ya.
0: San tolong san,
1: mene san.
0: Mene
1: san. Iya, niliki Mbak Nia san, iya. Terus kok nyong di calling ya san, yang ketemuan ya san, ayo gue. Iya, san lah.
0: Ya Allah, san.
1: Aduh, ya, tapi Dian tak, iya kadang tak ya Dian keringokan lah Dian.
0: Iya, kadang keringokan lah
1: palingnya om. Iya, Saiki gede kaya kok, gede pengusaha met. Pengusaha mebel kok.
0: Oh,
1: iya.
0: Oh ya syukur alhamdulillah.
1: Iya, heeh.
0: Penting sehat selalu ya, San.
1: Iya, heeh. Mama Nesa.
0: Mama Nesa Pak.
1: Pimen enggak wis bojo maning kok.
0: Wis. Oh, ya wis syukur wis.
1: Ada terus rung kok Mama Ikmak rungu. Ayo sek. Oh, Mama Ikmak sana Kang Parjo ya. Iya. Mama Nesa Iksan kelas C dedak wek. Aduh, Bu Demut, aku luwi-luwi. Kenal sedurunge region nang kono Kil, wah. Heeh, wis terus.
0: kaya sugeng rawuh.
1: Mama Yunita pi men paning. Mama Yunita takon paning dinok aku melu kapan kowe sok kowe jare paning ngumpul nang warunge Mbak Dewi Glopot.
0: Pan ngumpul, iya. Ngumpul udah kaplak-kaplak.
1: Nang larangan kowe sok.
0: Monggo siapa sing pan melu ya monggo.
1: Iya, jare kowe sok nang larangan.
0: Iya, nang larangan.
1: Iya. Tapi tanyong ya, ya ora piye pan hadir cuma ora bisa ya kowe ya.
0: Iya, kowe nang bisa. Iku mau kon pan hadir. Oh.
1: Iya, Kang Parjo, aku wis ngerti Mbak Nia. Aku wis ngerti. Iya.
0: Tapi apa sih?
1: Embuh, mama gendis. Aku kangen dede Icat Mbak Ria. Iya. Oh, iya, maksudin Den, aku wis ngerti Mbak Nia, wis ngerti Den Iksan soal Iksan Dean ya. Dean.
0: Iya.
1: Tangan Iksan ya Mbak, Mama Ikmah. Ya, ya kue antara kangen karo iya sengit ya, nyengiti soalnya kayak bocah ya. Iya. Iya, nyengitinnya porus pokoknya lah ya.
0: Iya. Bapak Uya ya.
1: Iya. Pagi war. Cari ngono ucul tak culik aku Mbak Nia pesek wah. Oh maksudnya mien kayak ucul diculik uwer.
0: Nah, apa?
1: Bude.
0: Oh bude.
1: Iya. Iya.
0: Diculik.
1: Diculik uwer.
0: Ma. Nia tuh pernah diculik.
1: Mame Abdila pagi Mame Abdila.
0: Mame Abdila, Ubi Abdila.
1: Lah kue biange, lah kue biange ngaku, ya, ya.
0: Bayan. Dagang sebelah kan
1: si dagang sebelah Mbak Yanti.
0: Mbak Yanti ya.
1: Mbak Yanti apa
0: Yati ya? Iya, Mbak Yanti sebelah.
1: Oh, Mbak Yanti sebelah.
0: Iya. Terus
1: Umi. Iya.
0: Terus ya Umi. Terus Kang Abar, Mas Abdul,
1: Mas
0: Ardi. Bunda Oka ya.
1: Bunda Oka
0: iya,
1: ya.
0: Iya, Bunda Ora Ire.
1: Apa? Bunda. Bunda siapa?
0: Bunda Erafana.
1: Oh, Bude ya, kue Bude.
0: Oh, Bude
1: Erafana.
0: Erafana, Mami Tikaloni, Wa Atoma.
1: Ma.
0: Iya, terus saya Permana. Terus Mama Wajrah.
1: Mama Wajrahmu, iya.
0: Mamping Ma Is. Terus buat Kang Sayo Lobo.
1: Yo.
0: Terus buat Puranya Pesuri. Terus buat siapa maning?
1: Aning di.
0: Yumarti ya Kang Sarno.
1: Yo.
0: Terus Hidung Mancung, Sumrawu,
1: Sampai
0: Uya, terus Kang Bakas, Mama.

0: Terus buat Mama Winda.
1: Mes KBB ya. Ya. Yo. Iya iya iya iya. Sampun.
0: Sing tukang bakso Bu Mira ya.
1: Bu Mira nje. Ya,
0: terus siapa? Tanggane. Heeh. Biasa.
1: Tanggane siapa?
0: Bu Nelson.
1: Oh.
0: Bu Nelson ya.
1: Iya, mau tanggane tok tanggane siapa? Mulane. Mau tanggane Bu Demo tok tanggane Baby Uni ya.
0: Keluarga ya. Yo. Semoga selalu ya.
1: Amin.
0: Spesial ya, nggo tiga darah manis ya.
1: Yo.
0: Sayangnya nggo Abine ya. Semoga
1: Abi.
0: Selalu juga.
1: Abi.
0: Abi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Cucu. Terima kasih Budi Habibah Pak Digodrong ya. Matur nuwun Mbak Nia ya. Iya. Selamat ulang tahun ya, ini spesial buat anaknya Mbak Sadah ya, bersama Um Awang ya. Ada siapa nih ya? Selamat ulang tahun ya buat Muhammad Akil Maulana Yusuf ya. Semoga jadi anak yang soleh, panjang umur, sehat selalu ya. Doa yang terbaik ya.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: si Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Top.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habu Top ini?
3: Suami
2: konsumsi Habu Top. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habu Top ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol,
2: berarti mau 7 botol ini. 8
3: Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Terus ada Kang Sodik ya. Selamat pagi yang ada di Samarinda, Kang Sodik. Ya, terus ada Ayang Linda sama Ayang Arul juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lani ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Trisno di Cikendung, hadir Mbak Ria. Terus ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Ya, Galang di Pacabean juga selamat pagi sudah hadir. Mama Rengganis ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudono ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Amrul yang ada di Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, buat Mbak Am, buat Mama Wajra, buat Kang Sahrul, buat Mama Lani, Kang Parjo, buat semuanya saja, Balani Stara Paramon ya, buat yang siaran, terima kasih. Ada Mama Wajrahmu ya, selamat pagi sudah hadir Mama Wajrahmu ya. Buat Bunda Oka juga selamat pagi hadir Mbak Ria, Bunda Oka. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Ayi Bengle ya, hadir di Paramon FM. Salamnya buat Kasuri, buat Mama Lani, Mbak Nia, buat Nyi Ratu, Kang Furkon, ada Kang Doli, Cecak Rajum, buat yang lagi pada Mekaya ya, buat yang apa nih, yang lagi pada Mekaya, ada yang lagi nenun batik ya, jahit, pedagang, semuanya saja yang ada di Bengle. Semoga pada semangat ya, sehat-sehat selalu buat Balani Paramon semuanya. Semoga pada sehat, spesial buat penyare. Semoga sehat, sukses selalu penjualan produk Denaturnya laris manis. Amin. Makasih di Platinum John. Mama Eci, selamat pagi ya sudah hadir Mama Eci. Terus ada Kang Jenal Jahit ya di Debong Kulon, nyimak Stara Paramon ya, makasih. Terus ada Mbak Sa'dah, selamat pagi hadir. Selamat ulang tahun buat anakku Muhammad Akil Maulana Yusuf ya, semoga jadi anak yang soleh, panjang umur, disasat, sehat selalu ya. Terus ada Bu Sri Miam Cakra, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Anjeli, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Boim, Mbak Atun juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Abdila, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Akil di Pesarean juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Edi Dados juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Pak Haji Rosidin ya juga selamat pagi sudah hadir ya. Waku Celuk bersama Wato Ipah ya, selamat pagi yang ada di Kesuben. Terus ada Wong Ireng, assalamualaikum ya, selamat pagi Mbak Ria. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balani Stara Paramon. Super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Mama Ikmah ya, bareng Tiga Darah Manise, salamnya buat semuanya saja. Spesial buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Ada Mama Gendis sama Ubabangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Parjo, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kasnuri ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Pak Jabidin ya, assalamualaikum pagi Mbak Ria, dari Pak Jabidin sama Bu Bisri. Salamnya buat Kasuri, Mama Wiwin, ada Kang Parjo, Mama Lani, Tata Agustin, Mbak Nia, ya Mbak Nia Tegal Kota ya, buat Umi Lela, Kang Doli, Bang Al, buat Dewi Kunti, Mama Kiwi, Ratu, Budi Emut, ada Jejak Rajum ya, buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, buat Baria makasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada siapa ini? Ada Kang Nur Sidik ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada di situ. Assalamualaikum Mbak Ria, dari Pak Nur Sidik di Beduk ya. Salamnya buat PM, ada PI, ada Mbak Tati, buat Mbak Ida Pacul, Mbak Ida Debong, Bu Haja Uripa, terus buat Om Darling, buat Kuriman, spesialnya untuk Mbak Ria, terima kasih. Ada Mbak Am di Kembangpang hadir kri-krinan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka. Dari Segeng Rawuh, salamnya buat yang sudah online, Kang Parjo, Mama Dea, Kang Aryo, Kasturi, buat Eka Tonjong, Mbak Nia, buat Balani Stara Paramon KB, buat Mbak Ria Jenaka, matur nuwun, semoga Mbak Ria Jenaka sehat selalu, terima kasih. Selamat pagi Mbak Ria Jenaka, Peter hadir di acara Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Salamnya buat

Paramon semuanya. Buat Baria sehat selalu, Metugas terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ria, Mama Rizky di Gumalar hadir. Salamnya buat Balani Sara Paramon KB ya, dari A sampai Z ya. Semoga pada sehat selalu. Salam spesial untuk Mbak Ria, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya saja Balani Paramon. Ini dari Kang Aji Santoso ya. Salamnya buat semuanya saja. Buat Mbak Ria selamat beraktivitas, semoga sukses selalu, terima kasih. Ada Basarul hadir, kri-krinan Mbak Rian J. Ada Uwer juga hadir ya, Uwer. Kang Cahyo, selamat pagi Kang Cahyo ya, sudah hadir. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi, sudah hadir ya. Kang Daim hadir, oh yo, iya oh Kang Daim, Kang Daim. Ya Balani Stara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari ini hari Sabtu di 10 Oktober 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 101.5 Paramun FM Tegal, laka, kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu sih kayak gini.

0: juga ya lagu ne makane rumah nabain.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM TGL. Halo, hai. Hari Sabtu ya, akhir pekan 10 ya, tanggalnya tanggal cantik nih. Ya, tanggal 10, bulannya bulan 10 ya, 10 Oktober 2026. Mudah-mudahan balane Setara Paramon FM TGL semuanya baik, sehat ya, happy, bahagia. Pokoknya selalu bahagia. Iya, bahagia karena kita bisa alhamdulillah ya bersilaturahmi di Patas Paramon Tarlinge Saporete sembari beraktivitas yang hari ini sedang makaryo atau yang lagi libur karena 5 hari kerja ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Tarling Cirebonan sampai jam 12 siang nanti. Bersama Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja, oke? Okay?

0: Iya, patah suara mantar lingga saporete Nurul juga anda sampai jam 12 siang saja. Yuk ya, yuk 3528886145477. Mangga simpan dialog lagu pan kirim salam. Halo. Halo Wilujeng ya. Siang Sarah Paraman FM Tegal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Panurul sehat.
0: Sehat alhamdulillah teteh cantik. Amin. Amin.
1: Panurul aku pengen lagunya itu Panurul.
0: Apa lagunya?
1: Kucing garong deh.
0: Kucing garong.
1: Bukan bela
0: apa?
1: Tua ya.
0: Apa?
1: Berak tua aja deh.
0: Berak tua ngeluyur ya, sabendina. Oke, siap.
1: Salam perdananya buat Manurul dan keluarga siap.
0: Terima kasih, amin.
1: Ada Mama Kimi barangkang cabut dedek kecilnya ya. Ada Mama Hasna barang keluarga juga. Ada Kang Doli juga saya selalu. Kadia, biasa
0: teh kecil. Kadia. Ya, Teteh Agustin, wah. Untung udah minta lagu ya Teh. Belakangnya ada siapa silakan. Halo, Wilujeng Siang Stara Paraman FM Tegal.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Balane Setara Paroman FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Asik.
2: Pengen jerit.
0: Neng jirohnya banyu.
2: Oh, jirohnya sebenarnya orang karuan.
0: Apalagi orang karuan. Iya.
2: Alhamdulillah, oli protolan.
0: Teteh Agustin wawah ya.
2: Protolan pedes kuyi. Enak tenang. Niki orang marmi tapi kupat. Kulitannya loro menurut yang petani kayak lembuk iya padinya pas liwat nang turu anak kupat liwat jure anak suri-suri nih ayam mati maning
0: ya ari urip ya melayu-melayun ladung sampean
2: iya kue mbak
0: iya kan
2: kulitannya loro ya kayak kiwetengnya kayak petang oli telur
0: iya kue
2: ada mbak akan mie orang pink ya pertanyaan dulu buat Manurul ya sama keluarga ya ini CMI protol tubin lanjut ya Pak Ketup Widya Martolo terus Pak At sama Kanapi ya Ibu Rini sama Pak Berjur Bumi Lela semangat Mi terus Mama Frida sama Pak Nasir ya terus aku putar enoke enak orang sehat ya enak aku orang sehat orang enak
0: iya betul
2: orang enak
0: betul
2: Ibu Yong Tahu Kang Bambang satu berkali Kang Sarmuti besok jangan lupa di Pantai Larangan Pak Jere para duda kaplak-kaplak mau menurut
0: wih hidi
2: Kang bawa apa besok
0: tertunda ya minggu kemarin ya.
2: Iya, jauh saja. Ami bakar.
0: Iya. Iya, jadi
2: saudara, anu kok enggak ada kenanya.
0: Iya. Betul.
2: Masih ada waktu. Kendir-kendir mana aja itu nemen. Silahkan kalian ujar sebel. Lanjut ya menurutnya.
0: Ya Allah.
2: Terus buat Bu Santi Purbowo, Melani, Kang PI,
0: Mariam
2: Nurjia Dianca ya. Memakai Kang Sabut. Terus mau kawasan bulu-bulu apa ya mayo memaning bersin tren apa ya kamu tar odong-odong sama mama not dia lagi luka rumah tuh kan balik ziarah
0: iya lagi ziarah ya
2: iya gue kamu tar makan bumi iman pilih apa gue koperasi apa gue ini mangkat telah
0: kospin jasa ya
2: iya menjasa iya
0: pikniknya kospin jasa betul
2: semoga sampai tujuan.
0: Amin.
2: Selamat, balik selamat Kang Mutar odong odong. Tidak kelalen. Oleh-olehnya mana?
0: Oleh-olehnya kesel.
2: Kesel. Lanjut ya, Menderol.
0: Oke.
2: Terus Warno mah cuma pingisno lulu, pingisno Indonesia ya. Pak Mandor Leman, teman Mandela. Tidak kelalen dua kapsul loh, Kak Mati, Kang Agus Beranato.
0: Iya.
2: Mu Hana, Pak Polis, Ibu Mira sama kan kemana juga bakso balungan enak tenan. Terus kan saya lobo kan kaburannya perannya. Wadri itu Aminah Mas Nunga. Wadri nyong orang balik segala nyong orang dolan. Macam balik mencolok panangmu netan.
0: Ayah kowe.
2: Mama anak ya
0: Oli. Ayah.
2: Ya kamu sama Mama Surati, Mas Nuri, Mama Mimin juga ya. Terus apa Sarun, ada tulan kayu balik buah, kayu bener-bener bapak. Cuma ini bapak uang buah, apa Sarun.
0: Iya.
2: Kacaim, utin beduk, untung beduk ya. Iya, terus kami, ini ayah memeludin.
0: Iya.
2: Rancung, bersajar, Mas Among, Pak Degondrung, Habib Bapak Degondrung. Terus gue, Ungli, hei, bantes sedol dawat. Mama Rizky Gumalar, Anto kalinya Mama Anjeli, Parinto belakang gue pesarean terminal ya, singkil lanjut maning miki ya. Terus Ibu Rauni pasti ketemu ke set Ida Pacul, Jana Pacul, Rene Pacul, Mas Ali Pacul, Mas Arfan Pacul, Manet, Bong Ireng ya, sama Mbak Nia, maksudnya Idos. Saya boleh mu bicara cerapan Salili, Bapak Sipur, lalu buat di konten apa itu ya? Saking gua kawanan ngulur apa ya? Bapak tangkap tuan doko, CMI, teteh, India, tetap tu tak ketiga ya. Wan, apa Weni sama Wak Waia, Mama Winda Kalingi lanjut, gua. Mama Ari siram.
0: Iya.
2: Baik, orang senangnya Mbak Puan. Baik cuma dulu ya. Bahkan siram pekar ya. Pengitul patun. Terus asal semanggi. Kamu punya Mbak Bagas. Andri Gondrong, Mbak Nisa. Bunda Cici, Mbak Junita. Sama gue. Sama Kas Debi. Terus Wajah Siti Mana. Paji Imam Busir Pak Moko Pulude. Harapan saja Dana Wari punya ya. Erwin Eka Anjas Erwin gue Eka Erwin masih di telah ada semut Maki Ato Jaluk Uwite
0: Uwit baik.
2: Iya Parto Memandai dia. Terus gue gue mati ya pas gue geler
0: mulai di
2: sana jeles sama A.A. Jojo. Besok belanja sarang apa? Akan nemu di mana ya?
0: Iya.
2: Pirang konjot gue pas limang konjot gue. Spesial. Bila lebih apa ada rol?
0: Aku ni cari jaluk kayak pengen jeri.
2: Yuk, kita pulang dulu. Orang kantanet, orang rawa ya. Si boy, gue lagi tulan orang kantanet.
0: Iya iya iya.
2: Bah nelfon ada rol. Butuh nanya. Bah di lemben dah kalle. Gandangnya lemben. Simba itu kalah. Spesial buat Sanur ya, semoga
0: Sanur
2: si Gurung dalam Singapura pasti ngerti Manurul.
0: Oke, sama-sama.
2: Makasih Manurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumpelak ting-ting. Yuhu, di belakangnya BHM Keturen ya. Ada siapa silakan. Halo, Ilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Siang, Sara Paramon.
0: Iya, Ul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang, Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga.
3: Gimana kabarnya?
0: Baik, Kang Doli. Waras bergas terengginas ke.
3: Lagunya, Mbak Nurul.
0: Apa?
3: Kelambi Abang.
0: Kelambi Abang. Oke, Kelambi Abang kebeneran ya. Om Ajet juga suka tuh. Om Ajet. Oh, Om Ajet.
3: Om Ajet.
0: Iya, kayong sehati karo Kang Doli ya.
3: Iya.
0: Cocok karo Impen.
3: Iya, sekampung sih.
0: Ah, iya. Oh, sekampung.
3: Iya, sekampung. Masjid panggung lah.
0: Iya panggung ya.
3: Aku panggung udah
0: berarti. Sewilayah.
3: Aku yang pada panggung.
0: Iya.
3: Salam eh.
0: Salam enggak.
3: Ya Pak M. Agustin. Dulu podcast ya. Lagi teh.
0: Oke.
3: Pak Nuri, Maunat, Pak Sahrul, Pak Rumah Nisan ya. Pak Tomain, Pak Tung. Dia juga Pak Tegodrong, Mas Ang, Mas Adem.
0: Iya.
3: Mama Ari, Bapak Nek Ari. Sama siang Eka Erwin. Mama siang Nia, bareng Wong Irenge ya. Mama siang Mbak Ida, Sinok Sidong.
0: Iya.
3: Pingsan Lulu ya, Mas Lita Bawarno.
0: Aha.
3: Amukaro Tongodo, Mama Not Dede Note.
0: Oke.
3: Dede Pikajor, Nur Santi, Mama Silmi ya. Mama Sira, Mama Hasna, Mama Lani ya. Santi Purbowo. Pamuksan Barohyati. Sama dia, Mandole Manasar Medela, Pak Kamari.
0: Iya.
3: Pinter-pinter, Jenar Jahit, Abil, Albar, Kang Jepikin, Ibu Bisri ya.
0: Oke.
3: Siang Amrul juga ya, Noel Arobi, sama siang Mbak Iang ya. Siang mana ya, Sari Tungteng ya, Trinil.
0: Oke.
3: Siang Gemut, Juni ya. Ayu Poso, Mama Neng Gambreng, Santo Yong Tahu, Mama Vida, Rini Pramudiono, Mas Dendi, Garo Dewi Putih, Newi, Bapak Pembera.
0: Oke deh. Bapak Pajon.
3: Iya. Misalnya ke Manurul. Terusun Manurul.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting. Just. Kang Doli. Di belakangnya Kang Doli ada siapa? Silakan. Halo, Wilujeng Siang Star, Paramon FM Tegal.
4: Halo.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Porete.
0: Asik.
4: Demen.
0: Iya.
4: Kabarnya sehat, Mbak?
0: Sehat, insya Allah.
4: Lagunya Cinta Sing Lara, Mbak.
0: Ish, bisa nek kayak kue.
4: Iya, cinta diiris-iris
0: lah. Malah si nemen si ya Allah.
4: Salam perdana gonjenengan, Mbak. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Masuk ya.
0: Iya.
4: Kita Gustin berurut ya.
0: Iya, Bu. Malah setengah ya. Cinta diiris-iris.
4: Pak, Kang Doli ya. Amarkan Api, Posisi Saputra, terus Purini, Pradiono, Pak Bejo, yang kota Karawang Irenge ya.
0: Ya.
4: Aa Jojo, Mama Isma, Mama Lani, Kang Pii, Nyi Ratu, Mister Gotro, Mas Dange, Kang Cahyo, Menciang Kang Cahyo. Sehat selalu ya, Kang Cahyo.
0: Oke.
4: Monitor, Mbak, menggelutik.
0: Oh iya?
4: Iya, gue miskol. Terus, ya, kok wer, Ici Kiwir, Mbak Atun, Ceker, Bucri Mam Cakra, Mama Abdila.
0: Ternyata mamahnya Balkis dengerin.
4: Mama Bilkis.
0: Iya, mamanya Balkis ini di Jalan Halmahera. Iya, warungnya laris manis, sedep pisan masakannya. Iya.
4: Laris, semoga lancar.
0: Semoga laris manis ya.
4: Dari Gokio, Mbak. Peter Biol ya. Kang iya. Akbar, Jenak Jait Amerikan, Neng Sugeng Rau. Mas Bagas, Mas Ju, Mbak Baby, Mbak Belpa, Mbak Eva, Mbak Tati, Mbak Iang.
0: Oke. Okay.
4: Mbak Imas, oh, dirikan. Dari semalamnya, enggak. Udah Siti Pengglek, Mama Ai, Mama Yola, Mama Rul Pengglek juga. Cacak Racung, Ibu Suha.

0: umag-umlim, ape sahrol, terus go maato ma eh jaluk duit teh dari Sumarti kan sama Om Cito di naik rere trinil dari ketung teng beruduk watri-watri siap mas Nuga Umaryati Pak Maryati Kang Mokersot Ibu Rohayati keren nong nong nong nong nong apa kamar mandor
1: iya
0: Kang Akib Rani Jumintel Jumintel Tante Merah kata ekor bukor umkana dikasih mama kok mama dedet madam penggani supo happy urani bapak sikin bang saya tuh karena masuk ikine mbak aat istina riri cinta ekaning si dia pacul jana pacul
1: oke
0: pacul dia martoloyo karo lima sirkan dine mama suruh suruh mama asna jengan tini kira pana Mama Cikaloni,
1: macam
0: okay. Itu di Bukit Sri, di Bukit Mut, Umi Cinta Nayu Posto, Bebe Umi, Om Ajet Rosak.
1: Oh Ajet, Om Ajet, Om Ajet, Om Ajet.
0: Eka Teko. Umbar Nurul Muter.
1: Oh iya terus.
0: Lu Bang Al ya, Bang June.
1: Iya.
0: Parto Parti Mama Mojen Mbak Ami Gwente ya Mama Nanda Mbak Jogla Meli Bodas Bapak Uyo Jaka Sembung Jaka Tingkir India Bina Santoso Papa Ayi Mama Ayi Ayi Nyurut Pak Kayo Sirampok ya
1: iya
0: ya Papa Ari Bang Dul
1: Papa Ari Bang Dul semuanya
0: semuanya kafe semoga sehat
1: amin ya Allah amin
0: iya terus gue Mama Kiwi yo
1: Mama, mama kiu kiu.
0: Kami sama mami mama Jom. Kamu lagi plesiran kamu tar.
1: Iya lagi piknik
0: terus,
1: ya.
0: Ini ya. Terus bapaknya Karisma. Terus mami Pak Warno maju bintang dulu
1: yeah.
0: Wisno ya. Mana sama polen dulu hijau ibuan baju biru baju kang kobra. Apa Rohim Benopal Bang John Mama Mika Kalilini Mama Gilang Kang Samsur Kang Andoko berurut kang Desmet. Terus mami nenggo. Mama dia Agus Boiler
1: yeah.
0: Kan
1: montang
0: nganting kan
1: okay, nyontong okay.
0: Sober terus Mas Juri Mama Nai terus Mani nyak nyak nyak nyak nyak nyak Nur kan titit habis Mbak Sipa Warkona Mbak Koton Mama Vera Mbak Murni ya saya kepel angis kepel saya kepel lah tower lah kupat terus Kang Akil itu mancung Bapak Uya Mama Uya wis ya dari kayak pateti dari kunti
1: oke okay, oke okay.
0: Terus walemu
1: ya ul
0: dar
1: ibu darogia ya
0: nano ibu jamila
1: kenci
0: dari pepe warto kong sapari anti ta'i nabar jindo ijar jayak bapuri
1: oke ini
0: kayu wadir di dawar durjana sok di kentung
1: lupes
0: ini manes banget
1: lu ngantuk-ngantuk
0: Mama Suri, Papa Dewa, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa,
1: yeah.
0: Mama Jaja terus gue Atun Taiwan, Merapu Tio, Merapu Kratisna
1: yeah.
0: Mama Neng, Mas Bambang, Mas
1: yeah.
0: Jango, Mama Cu
1: iya, yeah, pada banyong Mama Balkis, jerene ngantuk ya Mas, dawa nemen dawa nemen kayak sepur
0: yang kenal kamu gimana berada ya, rumahnya
1: pada berdua nyampe kayak ngomong karo bini
0: kodangannya
1: tetap iya iya iya oke okay.
0: Kurduwo iya
1: aduh
0: Darmo Papao Mama Arik ya Wangan Dawa terus enggak di mana ya mbak
1: Ngebleng,
0: mbak.
1: Wes ngesuk maning ya. Lah ya.
0: Iya, mau nih kedawan sih ya. Banyak sih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi barang mbak, Kang Edi Dado so melas orang okay. Meriang mbak.
1: Oh iya, semoga cepat sembuh ya, Kang Edi Dado sih ya.
0: Iya, grup terlelap jepit. Spesial ya mbak.
1: Spesial buat siapa?
0: Bayi
1: Yos,
0: Mbak Nurul Yos, undang-undang
1: Yos Iya, Yos
0: Terus, sebisa maning kok Tiga darah manis
1: Oke deh

0: acak lah, Len. Ya, ul.
1: Iya, tinggal peteng, Mbak.
0: Insya Allah.
1: Iya, no.
0: Spesial pakai telur, bener, ya. Mama Balkis.
1: Iya, terus bentuk nama Neng yang paling tersayang, Mama Wiwin. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Aduh, senang banget nih yang lagi libur hari ini ya. Mama Balkis lagi libur ya. Mbak Nana Vidia juga nih, yang biasanya di Dinas Kesehatan Kota Tegal, hari ini lagi prei ya, Sabtu libur deh ya. Katanya di atas meja ada radio, suaranya jernih menyentuh hati. Ditunggu selalu setiap Sabtu, Mbak Nurul penyiar paramon tersayang yang dinanti. Cici, cakep. Pinter bikin pantun ternyata ya Mbak Nana ya. Ya wes Mbak Nana Vidia Dinkes yang sedang bahagia liburan ditemenin sama Mas Deva ya, putra tercintanya. Ini bareng sama Oli nih SMP-nya, ini dia SMP 1 ya, yang lagi mudik dari Mentawai. Waduh, seneng banget nih Ibu Nana Vidia ya, kedatangan bontotnya nih. Abah Sahrul juga terima kasih banyak, Bah. Halo Wilujeng Siang, Sara Parapon FM Tegal.
2: Halo. Sara Paramon Tanglu Desa Poreng.
0: Ora apa-apa.
2: Para pendengar. Ini radio ini dengan di mana nungguin laci.
0: Apa kowe?
2: Mikirnya bener radio kok di atas laci.
0: Iya, di atas laci, apa di atas lemari ya? Di atas meja tahu.
2: Oh,
0: di atas meja ada radio. Dulu itu kolang-kaling dalam gelas. Andalan banget ya. Andalan men ya kolang-kaling ya, Mien ya.
2: Kolang-kaling.
0: Iya, yang kena kaling harus ngebalas.
2: Dulu ya.
0: Iya, pada pinter-pinter bikin pantun ya.
2: Jadi arannya lucu-lucu, Mien.
0: Iya, betul.
2: Arannya ya, walaupun orang palsu tapi lucu-lucu.
0: Iya, pendengar lawas itu kayong kreatif ya, gawe aran ya. Anak bayi dene ya. Arane
2: aran asli ngono.
0: Abah Sahrul melasi nemen tau. Protol sampai ping telu Abah Sahrul.
2: Ya mulane gue 1 menit jenengane. Abah Sahrul bilang.
0: Iya. Putra apa, putri apa kayak kowe ya, Mbien ya arane ya?
2: Iya, putra ampel.
0: Putra kelana. Iya, terinspirasi dari apa gitu namanya ya? Entah itu alamat rumahnya atau apa gitu ya.
2: Itu alamat Bekasi ya, Mbak ya?
0: Ada.
2: Kantor polisi.
0: Iya.
2: Iya, terus itu kan apa ya? Paris ya?
0: Iya.
2: Paris apa, Mbak?
0: Paris apa ya? Aku taunya itu tuh Pakistan, Pakijangan Selatan misalnya, atau di Brebes. Paris Pagongan Romantis, iya ya.
2: Ya, ul.
0: Aku baru inget, terus mana lagi?
2: Pesta.
0: Iya, pesta pesayangan talang ya. Bener-bener. Jadi nostalgia zaman jadul.
2: Gila, gue goyang birak ya.
0: Kang Kasluri, terima kasih Kang
2: Kasluri.
0: Goyang birak lagunya?
2: Ya, ul.
0: Oke deh.
2: Kang Kasluri, selamat siang. Bapak Sarur, Kang Akil, Cak Gustin, Wong Parat. Terus buat Kang Adoko, Kang Samsul. Terus Kang Basmet, Ropi, Teh Agustin, Mama Wida Kaliwingi. Terus buat Ibni Abdillah, Sasak Rajum, Kang Doli, Mania, Papa HM. Terus buat siapa lagi ya, Mbak ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Umi Lala, selamat. Pengesannya kayaknya nih, maksudnya gue ini kayaknya esik paling nyangkol ya, Mbak ya?
0: Bener, masih tengiang-ngiang ya?
2: Iya. Terus buat siapa lagi ya? Akil, ke rumah aja, ngapa wis?
0: Akil belum masuk, Akil.
2: Lagi kafiran terus kayaknya. Kayak sekarang orang nyoting, Kil. Kayaknya gede sensian, Kil.
0: Apa iya sih?
2: Akil biasanya nyoting, Bu.
0: Mungkin belum ada job gitu. Kalau ada job ya hayu.
2: Iya ya, biasanya berbeda kayak Mbak ya.
0: Akil kan laki-laki panggilan dia. Kan dipanggil job syuting maksudnya. Iya iya iya.
2: Ya makasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domplak ting ting.
2: Miki koyang birak ya.
0: Iya koyang birak. Cakwatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domplak ting ting. Si Jimaning ju burine AA sapaki ya. Halo Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Halo Lujeng siang. Padane Sara Paramon sang ditetap.
0: Iya her.
3: Alhamdulillah ping papat.
0: Bang ping papat adil nemen ya, Bah.
3: Iya. Dengan pan nora nelpon mana?
0: Pan mutung. Alhamdulillah rezekinya bisa melebu maning ya.
3: Gemelang ya menurun.
0: Ayam melang aduk kakang sing tersayang.
3: Teluis gue. Pak M karo Umkas. Ya. Salam salam. Aku nuwun ya menurun.
0: Wis kepe be.
3: Iya wis lah.
0: Iya wis oke.
3: Iya.
0: Oke, iya bener.
3: Iya, aku
0: pikir
3: jangan.
0: Iya kan? Oke, terima kasih.
3: Senang ya, menurut.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua melak ting ting. Iya. Ya, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Lagu niki spesial ya. Buat Tete Agustin yang ada di Kuningan. Dari Nunung Alfi, Berak Tuhan.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya lihat juga tas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Apa sih? Habis keramas kok manyun terus?
1: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
0: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
1: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
0: Duh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, mah?
1: Ya tahulah, pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
0: Iya mah, iya, demi kepuasan mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapat

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Pemesanan dan keagenan, hubungi Seraton FM yang beralamat di Jalan Raya Das 32, Kermat, Kabupaten. Hubungi 52939588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM.

0: lanjut ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete. Selain Habutop obat herbal Ramona Rap yang top markotop, ada juga Vitama dan V mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Yuk 3528-6145477. Halo Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo Wilujeng Siang, Tarlinge Saporete.
0: Keduman kil. Iya kil.
1: Bunderan Jatim Barang.
0: Bunderan Jatim kil. Neng apa? Jalan loro ya kil. Kecelakaan apa ke CVR ya?
1: Iya, roda tiga.
0: Iya kayak aku. Kayong Aritosa, VR, kue motor tapi kayak mobil kue. Aduh, ari ugal-ugalan yang dalan kayong-kayong ya. Oh, wis ngakai dalan ya nyetirnya kayong. Lah, buh, kue ya. Jadi buat pengendara VR atau Tosa itu harap perhatikan kanan-kiri ya. Lah kue, diarani motor ya gede ya kayak pick up cilik. Iya, meninggal satu ya bapak-bapak ya. Ya Allah. Dua motor ya kalau gak salah ya.
1: Iya.
0: Iya kan, ya, ya disitu sering banget ya dari kemarin ya.
1: Iya.
0: Yes, pokoknya kita para pengendara jalan ya, lalu lintas berhati-hati.
1: Iya bener purkan. Nostalgia.
0: Aduh, oh iya lagi kelingan radio-radio zaman kuna, iya.
1: Kuna.
0: Miki, nyeluk lagu apa ya? Kil nyong kelalen dine.
1: Bunderan Jatibarang.
0: Oh iya, Bunderan Jatibarang ya. Oke. Okay.
1: Ya, tadi camutan kemingin.
0: Iya, sing bian-bian ya.
1: Banurul penyiar mas.
0: Iya, dari masih langsing jadi langsung ya.
1: Iya, Miki. Calling dalam gelas.
0: Iya, kaleng-kaleng dalam gelas.
1: Namanya unik.
0: Iya, iya. Singarang siapa kue nyong sampai saiki be sih. Jadi misteri ya, siapa dong ya singarang pantun kue melegenda se-Indonesia Raya ya. Neng dindi yo ya, neng radio-radio mesti anak kue.
1: Mesti
0: ya yes, anak kolang-kaling dalam gelas wis.
1: Apa kartu pos?
0: Oh iya. Dulu ya pakai kantor kartu pos ya.
1: Kenapa kode posnya adi warna gara-gara sering kok nama nurul.
0: Aduh, Kil.
1: Iya, kemudian.
0: Iya ya, Kil. Iya, sempat pakai kartu pos ya, Kil.
1: Kartu pos kode posnya di bacaan apa?
0: Iya, komplit ya, sampai apal ya. Ya Allah, sekarang kantor pos apa kabar ya? Sudah jarang bersurat menyurat ya. Dulu kan apa sih surat menyurat, terus kartu lebaran ya, kartu pos, telegram.
1: Unik nama-namanya wong wong.
0: Iya, wis memang dunia.
1: Imah Melodi sih.
0: Oh iya Mbak, Imah Melodi masih ya.
1: Iya nana Nur Marbu.
0: Apa HMB lawas Meluni ya?
1: HMB lawas kayak dedengkot.
0: Dedengkote ya bah.
1: Terus kayak ya wong lawas-lawas ah.
0: Oke, alhamdulillah masih mencintai radio belum bosen ya.
1: Salamin kali ini kok, we, nangkur pos, Juli, Angkas Muri, singgung laut-laut apa kan orang-orang kena.
0: Dengerin, kadang dengerin, cuman buat berinteraksi mungkin agak susah ya.
1: Ya sing laut-laut bukannya si temutan nyong ya.
0: Iya, ingatlah Akil.
1: Saya Om Warking.
0: Oh iya Warking, apa kabar Warking?
1: Warking saya di Jakarta man.
0: Oh Jakarta nan.
1: Iya, konveksi nggak namanya.
0: Oh ya Allah, Amran ya.
1: Amran
0: Zakaria.
1: Jadi tahu bang.
0: Iya bos tahu ya.
1: Cak Sigit.
0: Sing
1: pendengar yang menurutnya masih kayak mutan kau.
0: Ya sih, si kelingan, kayak empe, kelingan empe.
1: Empe,
0: ya. Dur nemen ya.
1: Semoga sehat kabeh.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Lanjut salam engko.
0: Iya, kayak Sampdoria belawas ya. Orang mlebu maning Sampdoria. Sidapurna iya Sampdoria.
1: Sing Margasari ya Om Sino, kamu tak beli.
0: Oh iya Margasari ana iya bener.
1: Om Sino, tolan maring nyong sing Margasari.
0: Oh iya, ya Allah.
1: Ustad Gaul.
0: Oh iya Ustad Gaul bangsane ya.
1: Ustad Gaul.
0: Heeh.
1: jenang nari nang rowet.
0: Iya. Jasa kerajim, jasa kerajim.
1: Ya wes kau sing saya kibai.
0: Iya saya kibai, iya.
1: Tenar-tenar ya. Nyirato, Mamalani.
0: Oke.
1: Terus, Mbak Nia, Pak Eka. Pakul salam yakin.
0: Iya, pakul salamnya bisa sampai ngantuk tahu.
1: Oke, PP wis menurun ge waktune.
0: Oke, wis momot ya. Oke, oke. Sama-sama Akil.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Jos.
0: Jos, belakang Akil ada siapa? Halo Wilujeng Siang Stara Paraman FM Tegal.
2: Waalaikumsalam. Ada batu air, sabarok aja.
0: Is, anggrongane metu.
2: Tak dengar saporan.
0: Iya iya iya.
2: Pendengar baru, yuk.
0: Eh.
2: Marga baru.
0: Loken.
2: Iya.
0: Sineng dia oma ya.
2: Kawasan Beduk.
0: Oh, kawasan Beduk. Ya Allah, baik.
2: Alhamdulillah. Bisa berbuka rayu Nurul. Angin nemen tak kali lawange tidak kali kangelan nemen.
0: Ah jare sapa?
2: Oh ramone jare nyong.
0: Salan dean miki lawange bukane salan dean.
2: Lawange bukane salan.
0: Iya, maring buri wong kongkone ngarep ya maring buri ora ketemu.
2: Ya yang mlebune lawang sampe.
0: Ah iya pi bensin Kang Daim lah, Kang Daim.
2: Alhamdulillah. Tiga kali lapang samping kena.
0: Ya wis ora apa-apa sing penting mlebu ya Kang Daim ya. Sehat to ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya soalnya kayak kayong lagi akeh penyakit ya Kang Daim.
2: Kerajaan bu apa ya area jagung sehat.
0: Iya wong rumah sakit bijarene penuh langkah ruangan. Iya ya Allah.
2: Rumah sakit penuh.
0: Kita doakan semoga semua balan Sara Paraman FM tinggal dimanapun berada sehat walafiat ya.
2: Iya sih dicari.
0: Amin.
2: Tenang penyakit.
0: Awaknya sehat, dompetnya sehat.
2: Iya.
0: Ya boleh.
2: Rasane awakane sing dirasa ya dikerok we mari ngono.
0: Lah kowe.
2: Aja sing gak yang gedean.
0: Iya, paling ya apa sih kayak nginung teh tubruk kowe wis.
2: Nginung teh tubruk.
0: Seminepe ilang ya.
2: Ya digawe mentah kayak serbet.
0: Iya serbet. Betul, wedang jahe.
2: Iya, arane balane paramonya sing jalu pada sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Penyiar ya luwi-luwi.
0: Amin ya Allah.
2: Luwi-luwi sehat.
0: Amin.
2: Wong ya, acara dalam ke penyiar kayong kembang.
0: Kayak kowe.
2: Dengan ada penyiar ngono ya.
0: Iya iya iya Kang Daim.
2: Sangsane jasa karajum. Iya tuli gue ku mamalani napa ngono ya. Acara radio dalam penyiar. Kayak gurusak-gurusuk.
0: Itih melas temen ya.
2: Iya, kayak orang madep. Kok cara mau nih gue jasak melebuti takoni gue kayak gue.
0: Iya, ya, wes. Iya, sak.
2: Orang siaran sampai kayak madan. Gurusak-gurusuk.
0: Iya, gurusak-gurusuk.
2: Yang gue nyatap sih gue bener apa. Gue
0: A-A-U-O-nya
2: kayak
0: gue. A-A-U-O-nya iya, pada baik.
2: Paling orang pikirannya mono.
0: Iya,
2: mau keturun kayak burung lebu ya, yuk.
0: Wis, uang keturun uwis sama usi.
2: Uwis.
0: Iya, kayak ta panglima, oh ya.

0: pasti buka lawang.
1: Pantesan. Iya kayak ada nyomono. Nyong takon resep sampe bisa melebunan online. Timen om resep apa?
0: Kayak kue.
1: HP-HPnya dikeloni yuk.
0: Anak-anak weh, HP-HP dikeloni ya?
1: Oh, HP-nya tak keloni kang. Jadi kunjaring sinyal juga yang akeh gampang.
0: Apa melendung kok HP-nya dikeloni ya?
1: Orang. Gue UKM.
0: Iya.
1: Ini dua teknik jelek.
0: Oh, kayak kue.
1: Sampai endah. Caranya mau nih jaring sinyal ke primen, ada HP-nya aja lumong ke primen.
0: Suhu ya, melune suhu ya.
1: Melune suhu. Tapi sing lo nih HP kacak racu, ya bisa lumong yuk.
0: Tentol ya, luar biasa. Iya mantap wis.
1: Mantap. Wis. Memeki kang boleh napa ya?
0: Jempol papat ngacung kabe, jempol papat ya.
1: Iya.
0: Suhu sih.
1: Gak ada kurangan jempol.
0: Lah kowe.
1: Bang Jakob ngomong keturunan gue keturunan jempol gue.
0: Kayak kayak buah apa uang ya Kang Daim?
1: Kayak kayak buah apa ya uang?
0: Iya, mau mangane bakso, mie ayam, kupat ya.
1: Iya kena bukan jelawan.
0: Lah gue. Aduh.
1: Teteh Agustin tuh panik ngebrok.
0: Iya, Teteh Agustin tadi bawa.
1: Ya paling orang dia lagi ngolah di beras kencur.
0: Dia entah iya beras kencur
1: benjut,
0: ya.
1: Benjut ya yuk. Paling orang sama kemien tambahannya kuah.
0: Lah iya beras kencur.
1: Beras kencur ya.
0: Mm-mm.
1: Anak wong takon mikir Kang Akil.
0: Iya benar Kang Akil betul.
1: Iya sing kada muni warung kidul.
0: Iya.
1: Iya. Zaman nekaya Bendot ya.
0: Almarhum
1: Abang
0: ya.
1: Bendot iya. Terus ana acara kayu
0: segala
1: ayo.
0: Oh iya betul.
1: Sing nek kasring ngono ya.
0: Iya Harti ya.
1: Iya.
0: Si kelingan jebulane.
1: Ya si jeng ateng jeter kowe ya kayo nganti tuntas kok.
0: Kaku ya.
1: Kaku. Iya. Tapi suara si jiket ayo ngali sampai ne yo ora apa.
0: Iya. Aduh.
1: Ora wis. Sampeyan banyak ruwong ya.
0: Iya barang iya lang, iya.
1: Alun-alun Tegal loh. Alun-alun Tegal.
0: Mm-mm. Oh lagi ya. Jumpa fans ya.
1: Iya waktu banyak tujuh lembang CS. Sekarang ini Nurul Kang ya tuh ya. Yang wangun ya nyong.
0: Kako es. Abah JS apa kabar ya Abah JS ya?
1: Ya baca ya. Ya sih di jalurnya sehat.
0: Sehat ya mudah-mudahan. Tapi kalau Teteh Iya ada di Randu Gunting oh.
1: Anak Randu Gunting.
0: Jualan di situ somenya.
1: Somenya enggak noreng.
0: Iya sekarang iya di Randu Gunting deketnya soto. Itu tuh soto apa ya bingungnya? Sukasari, soto Sukasari deketnya bubur ayam Mang Harjo.
1: Jalur kulon yuk metune.
0: Berarti lewatnya itu tuh apa sih ya? Yang pom bensin itu bisa.
1: Awas sih pom bensin malah ngalor.
0: Iya betul ngalor, iya. Mono ya, bisa pak. Ya terminal lawas. Perke Burini Bapak Burini. Pramudiono iya.
1: Iya ya Burini.
0: Di situ.
1: Pramudiono ya. Mm-hmm. Selamat siang. Iya tuli bewok nopo sekinang kinde kang bewok.
0: Kang bewok iya nyong penggoleti kang bewok mendia. Kan
1: sisiran. Karo kang CS kan sisiran.
0: Iya benar-benar. Iya.
1: Sama nasi goreng.
0: Iya sama sama nasi goreng bewoknya ya Biung.
1: Iya.
0: Enak loh dulu nasi goreng bewok. Pindah kemana iya, ya?
1: Cara mau nih suruh mau nih sasaran.
0: Some terus satunya nasi goreng.
1: Iya, pengen kerendek nasi goreng. Iya langkono.
0: Iya di situ. Pindahnya kemana ya benar? Aku juga nyari tuh sedep soalnya ya nasi gorengnya ya.
1: Kira Mas Wawan langkono para Yusuf kok.
0: Oh iya.
1: Alun-alun. Iya.
0: Apa ya jualan apa?
1: Iya, anlukan bangsane. Ya pangkalan lah kayak kue.
0: Oh tapi nggak jualan?
1: Jualan. Atau malam apa ya sore.
0: Oh, Mas Wawan sama Mbak Sok kok jualan di alun-alun. Jualan apa ya, iya, kapan-kapan deh.
1: Nyacak di Lindong Mono nang bioskop Dewi Lama.
0: Oh di bioskop Dewi Lama ya. Jualan iya, apa lor, katanya
1: bagian lor, ya bangsanya mie rebus sana.
0: Oh mie rebus ada apa, bagian kopi, lor. Oke deh kapan-kapan iya, kopi, Klintong
1: ya Klintong Mono tuli ngebrok, saya takut aja apa.
0: Iya coba ya.
1: Iya nyacaknya apa pora kayak gue.
0: Oke deh insya Allah.
1: Ya wis salam ke KPP ya yuk.
0: Oke Kang Daim.
1: Yang lagi kerangkring kayak gue. Gurung nawani lagu.
0: Aduh, oh iya lagunya apa ya Kang Daim?
1: Lagunya kayak mata sipit yuk.
0: Is matanya siapa kue sing sipit?
1: Mata sipit. nyampan mulai gue penyiar
0: matanya ambak kayak kaya pemaning weru duit tambah ambak
1: nyampan mulai gue penyiar mata sipit ya matanya
0: orang pasti asli langka kayaknya Paramon sing sipit matanya ambak-ambak kabe ya pemaning weru duit
1: ya matur suwun ya
0: sami-sami Kang Daim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting jas ya. Yang lain nanti masuk lagi ya. Didengerin dulu nih dari Asrolani Bundaran Jati Barang ya. Jalopa, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku vitamin kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya udah kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan Dukuh Turi Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun.

0: pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama Pak?
0: Udah lama.
1: Umurnya berapa Pak, maaf?
0: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana Pak Juki?
0: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa Pak Juki?
0: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
0: Vimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
0: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya Pak?
0: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
0: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
0: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen, atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura, Kecamatan Kersanah, Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan, RT 13 RW 02 Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Nur Syifa yang beralamat di Jalan Cikditiro nomor 28, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-9319-9588. Ada Yuwatri di Suradadi ya, salamnya buat Kang Daim. Oh, lagi di Jakarta nih Yuwatri ya. Terus ada Bang Trisno juga, terima kasih dari Cikendung. Ada Tete Agustin ya, tadi sudah sudah online tapi wah ya wes. Terus ada Kang Boim, terima kasih, ada Wong Ireng. Salamnya buat semuanya saja Balane Sara Paramon FM 3L. Super sayangnya buat Umi Nia, cie cie cie Umi, yang selalu ada di hati ya. Buat Mbak Nurul, makasih, semoga sehat selalu, amin. Doa yang sama juga ya. Jenal Jahid di Bengkulon, nyimak, salam buat Balane Sara Paramon FM 3L. Buat Mbak Nurul, semoga sehat, bahagia, sukses, berkah, amin ya Allah. Terus ada siapa lagi nih? Dari Kang Cahyo di Kertaharja ya, hadir. Semoga sehat selalu ya. Terus ada ada Teddy ya, sama Dewi Kunti. Ada Mbak Yuni tadi Kalibakung juga, terima kasih. Ada Abah Jabidin bersama Ibu Bisri ya. Salamnya buat Mbak Nia di Tegal Kota, Umi Lela, ada Kang Parjo, Mama Lani, Tete Agustin, Kang Doli, Bang Al, Mama Reganis, Mama Kiwi, Kang Kasnuri. Untuk Mama Wiwin Lebeteng juga, Jasa Kerajung, Budemut, ada Nyiratu, Dewi Kunti, dan buat semuanya saja Balane Sara Paramon FM 3L. Fitter hadir di Bengle ya, salamnya buat Balane Sara Paramon FM 3L semuanya. Bapak Supai, Mama Ais, Menguri Pemalang juga, matur nuwun. Terus ada siapa nih? Bunda Siti Bengle ya. Oke deh, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete jam 12 siang nanti. Ketemu sama Yos Andarista seperti biasa menemani Balane Sara Paramon FM 3L dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Sara Paramon FM 3L. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetep 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar balane Star Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andialista seperti biasanya di Parasari siang ya. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 10 Oktober 2026. Tentunya ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana layah-layah Anda, dan menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mantain-mantainan dulu. Jangankan mana-mana dulu, tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 2 siang saja.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutol.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutol?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutol, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutol.
3: Iya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
3: 100 kapsul, ya.
2: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutol itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutol. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutol, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara dari salah satu.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutol dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutol dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Anda Rista di 101.5 Setara Paramona FM Tegal di Parasari siang ya. Masih ada tembang-tembang campur sari dan juga masih ada tembang-tembang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani siang hari Anda. Ya, mau gabung yuk, kita sapa dulu di 3528888. Halo, selamat siang Balani Setara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Teteh. Sehat, alhamdulillah. Iya, Teteh lagi gurih-gurih emoy ya, dua hari ini ya. Beberapa hari ini deh kayaknya.
1: Iya, kayaknya udah berapa hari lah.
0: Nasibnya lagi bagus ya. Bagus, mudah-mudahan ya, nasib-nasib ya.
1: Lagi
0: yang lainnya mengikuti mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Ya, hal-hal yang lainnya. Dalam.
1: Kangen
0: juga micu tuh.
1: Ada lagunya Kangen.
0: Lagunya Kangen. Ada Kangen Lydia Natalia. Kangen ya, kangennya Matos apa ya? Ada kayaknya kalau enggak salah Matos ada deh Mantos.
1: Ada ya?
0: Kayaknya ada.
1: Iya, kangennya berbias ya. Mantos ya.
0: Ada kayaknya, nanti saya cari dulu.
1: Salam perdana buat Yos yang selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya yang melimpah. Ada Mama Kiwi bareng Kang Sabutnya, bareng dede kecilnya. Ada Mama Hasna bareng keluarga juga ya.
0: Oke.
1: Ada Kang Doli. Bareng Bung Irengnya juga ya.
0: Iya.
1: Terus ada Kang Aryo. Ada Papa H.
0: Oke.
1: Terus ada Anton Nawata, Kang Sawe juga.
0: Iya. Oke.
1: Terus Om Kasnu.
0: Yuwatri. Yuwatri monitor dari Jakarta, Mbak Iyo.
1: Oh,
0: iya,
1: monitor selalu ya Yuwatri.
0: Iya. Yeah.
1: Om Kasturi bareng Mama Betengnya juga ya. Ada Jeng Robi.
0: Ji.
1: Ada Kang Ari, Papa HE. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya.
0: Oke. Okay. Wa Atoma. I. Ya. Yeah.
1: Ada Mama Frida bareng Papa.
0: Ji. Jasak dari kemarin kapiran dia.
1: Ya masuk berapa hari? Candamu sah.
0: Iya, pada kangen candamu cacak.
1: Ibu Ida
0: Marcelo
1: juga.
0: Kayak Kang Bawor, Kang Bawor setiap kali dengar suaranya Cek Emi ya. Dia nawarin nangka ya. Nangka tokang. Cuma nangka maksudnya ya. Nangka tokang. Iya, nangka teh. Cuman belum diperitili nangkanya. Iya, Kang Raju.
1: Kang Raju bareng Mama Jenis.
0: Iya, Mama Nadia.
1: Mama Nat, lagi apa Mama Nat?
0: Ji, Kang Amrul teteh. Sugeng siang Tete Agustin.
1: Oke.
0: Ji. Kang Raju sudah makan teteh?
1: Udah.
0: Iya, iya juga udah makan.
1: Aku makannya jam 12
2: yang belum.
0: Iya. Iya. Aku yang belum makan, kata Ria seperti itu.
1: Ria makan atau
0: biar derita lu, Ria, derita lu.
2: Ya karena kan belum pulang.
0: Dia, iya, dia baru mau makan nanti kalau di rumah, dia baru mau pulang.
1: Iya, selalu aja kan. Ya, aku dari Maria susah banget mau online.
0: Iya.
1: Terus Aburkon juga ya. Tiba-tiba bareng Pade Gorok.
0: Iya, Tati Pe.
1: Yumarti,
0: Kang Ji.
1: Kang Peter. Kang Fiol, Kang Akil.
0: Oke.
1: Ratu ya.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak apa tuh Bude Mut ya.
0: Bude.
1: Semuanya ya.
0: Amin.
1: Kang Satori Garuda Timata.
0: Iya.
1: Sugeng Rau.
0: Pangeran layang-layang.
1: Halo,
0: ya Kang Bagas.
1: Kang Bagas juga.
0: Ya. Terus Mas Dangek.
1: Dangek.
0: Oh, udah ya. Heeh.
1: Lagi apa, Ngek?
0: Iya, lagi ngitung endok.
1: Apa?
0: Ngitung endok. Dia kan pengusaha telur.
1: Oh, berarti telur terus ya?
0: Yang endok baik.
1: Oh,
0: yang
1: endok baik.
0: Telur sama minyak ya.
1: Apa-apa,
0: iya, agen, oh, agen.
1: Oh, enak kalau deket beli itu yang. Kang war.
0: Ji.
1: Mama Uti.
0: Iya.
1: Mbak Kembang Pang.
0: Iya.
1: Sahabat Saru bareng Mama Nisanya.
0: Oke.
1: Kang Adi Santoso, Ibu Santo Yong Tahu,
0: Pak
1: Leoni juga, Bunda Septi, Kang Akbar, Jeng Rani, Kang Agi, Mbak Ila juga, Papa Kakem, terus Kang Sarmudi, Mas Budi, Mama Alisa bareng Mas Agisnya, Mas Kamari juga ya. Ada Pang Pato yang punya apa-apa, Jados juga. Ajojo bareng Mama.
0: Ajojo Mama Ikma.
1: Ya, jengat ini Papa Gio Mbak Mungkin Kajen bareng pas anaknya.
0: Ya.
1: Mami Dewi Kursi juga bareng Kang Sedinya sehat selalu. Terusnya tuh ada Kang Rida Asosa di Udah ya. Terus Eka Anjan. Eka Tonjong bareng Mang Erwin. Kang Sudni Abdillah.
0: Iya.
1: Kata Kiki Kata Tenggu. Mama Elsa Teh ini. Ibu Bisri bareng
0: Pak Ibu Bisri Pak Jabidin.
1: Ini Pratama atau hal Arti
0: Iya, Kang Akil sudah Kang Akil.
1: Kang Akil sudah dua kali. Aku merasa suka disalamin.
0: Iya.
1: Lagi membalikan salam.
0: Oke.
1: Dehem masuk kem.
0: Oh, Kang Daim ya. Kang Daim. Kemarin terakhiran masuknya.
1: Ya, tadi di Mbak Nurul juga.
0: Mbak Nurul masuk ya. Oke.
1: Aku deh minta Dehem tadi. Ya udah salam juga.
0: Semuanya aja Teteh.
1: Ya, kasihan yang di belakang.
0: Oke. Oke.
1: Okay.
0: Amin. Doa yang sama buat Teteh. Terima kasih Teteh. Oke, okay. Yang punya nangka nih dapat salam kangen nih.
1: Nangka tok. Makasihnya buat Mbak Yas ya.
0: Sama-sama, Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting. Jos, terima kasih ada Teteh Agustin yang ada di Kesan Kuningan Jawa Barat. Lagunya nanti kangennya mantos ya, ditunggu saja. Di belakangnya Teteh Agustin, kemarin kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang Bala Nestara Paramon.
2: Aloha.
0: Dengar kayak yang elus ya. Sampean bar papung deh nawan-nawan. Ora sampean bar papung dadi ne kotun seger sih ya. Si banyu dadi ne gampang mlebu online ne. Bar papung e.
2: Kelangkeng ring pa, mancing dora angelom.
0: Sudah makan siang, AA. Aki apa nih takon? AA sudah makan siang, kayak yang lainnya, AA.
2: Belum.
0: Makan yuk, AA, kayak ayam.
2: Kayak ayam,
0: kayak lagi, lawe kayak pete. Berarti cocol sambel ya, ayah. Enak ya, ayah.
2: Mentah ya,
0: masa aku kalau mentah enggak doyan. Aku sukanya kalau yang dicampurin ke sambel, kalau enggak ya yang di sambel goreng kentang. Tapi kalau dicocol enggak suka, kalau mentah dicolet gitu ya enggak. Tapi kalau dicampurin sekalian bluruk onong lo ke sambel itu masih bisa dinikmati.
2: Enak kok.
0: Iya. Setengah layung onong lo kak. Yuatri A. Selamat siang AA Uun.
2: Selamat siang juga pulang.
0: Apa?
2: Kelly.
0: Apa ya ayah? Oncom ya ayah?
2: Oncom gong.
0: Kelly. Ma?
2: Ya cina. Kelly. Ya oya.
0: Oncom. Okay.
2: Buat terus buat ibunya Abdillah.
0: Iya.
2: Kayong sumur lagi sumur sat yang bayar.
0: Apa sumur sat? Ini soalnya kemarau sih ya.
2: Kemarau panjang.
0: Kemarau.
2: Soalnya katang kayak gimbe dua sumur tapi senengnya tumbuhnya banyu ya bayar.
0: Iya. Iya saya ki.
2: Tinjain sumur sat toh.
0: Enggak, iya soalnya enggak dimanfaatin ya ayah.
2: Iya.
0: Min sumur sing alami. Lah kok sing alami malah tuh mas.
2: Soalnya kayak gini sih mbak, saya kan punya sumur saya kira rasanya beda.
0: Beda ah memang. Iya, nggak melalui penyaringan. Kalau yang beli-belikan itu sudah disaring gitu loh, kondisinya sudah bersih. Kang Akil, ora syuting ah. Iya, Kang Akil takon, ora syuting.
2: Malampir.
0: Dendamnya pelet. Pak Kucluk sama Yuto Ipah. Wong bagus online. Bagus ah, cari ah. Pak Kucluk cari ah bagus. Ya fan namanya Pak Kucluk, nama udaranya Pak Kucluk.
2: Sampai tahu ketemu durung.
0: Belum nanti, tapi dia ikut nanti di acara paguyuban yang di Lebak di Goa Lawak. Ikut piknik nanti. Iya, nanti kita ketemu ya, Wak ya. Iya, Mbu ya. Nanti tak foto wis ah, nanti tertunjukin ke kamu. Ya entah lewat mana.
2: Aku kayaknya Pak Wak Kucluk,
0: iya, dia menamakan dirinya Wak Kucluk.
2: Iya, datang baru.
0: Iya, wong ireng.
2: Tapi kok enggak sampai ketemu kaget, Mbak.
0: Masa?
2: Asli.
0: Iya, jare soalnya engko aku dang piknik Mbak Yus pansangune jagung brondong karo permen klengkam. Iya, terus jare si pisane lah iya, si pisane lah permen klengkam dang go mutan. Iya, soalnya kan aku lah kauntun ayah kue, berarti sekelas jasak ya.
2: Iya.
0: Lah karuan, durung karuan.
2: Nostalgia judule.
0: Apa?
2: Judule kae apa ya? Rada-rada kaya kaya lah.
0: Apa kaya kaya lah? Kamu kalau ngomong kayak gitu nggak jelas.
2: Anak emut baik.
0: Membuat saya penasarin. Apa emut?
2: Emut baik.
0: Emut baik. Aa, itu lagu Sundanya Hibiscus Endang.
2: Kayak rada-rada yang gue ya.
0: Oh ya orang bisa. Kamu aja salah sebut ya. Iya tulisannya tuh bener ya ayah. Antara E sama E ya.
2: Nanti Ana, gue bener.
0: Ana, dang sing ngucap aa mau nenek iya. Emut baik ya. Dang sing ngucap ios ya emut baik. Yuk Mbak Yunita kali bakung, Mbak Yunita.
2: Mbak Yunita.
0: Gue lawa Purwokerto no, kapan melu oh. Nanti 8 November tapi sudah penuh. Iya, satu bis. Kalau mau nyusul boleh deh ya, lewat pakai kendaraan sendiri nanti ketemu di Goa Lawa Mbak Yunita.
2: Oh,
0: ya, acara paguyuban biasa HTM tetap 30.
2: Terus buat Mama Lani ya.
0: Iya. Aa melu bae monceng Mbak Yunita, aku dijemput toh, Aa. Mbak Yunita kan bawa mobil ya, Mbak Yun ya. Serius kan, Mbak? Iya. Yakin mesti senengnya nemen Mbak Yun. Mbak Yun diserius sih Mbak Yun.
2: Orang.
0: Dijemput Mbak Yun. Idi. Kalau naik bis kan 150 ya, tapi udah termasuk HTM. Tapi kalau kesana sendiri kan nanti tinggal bayar HTM-nya aja.
2: Buat Papa HM Kasnuri ya.
0: Oke, Mbak Yunita. Oke, aku pan mana pan melu Mbak Yos pan manggu mobil dewek. Hi, Aa dijemput Mbak Yun. Aa dijemput Bang Di Aa.
2: Aja.
0: Yang
2: berarti mau kan diculik.
0: Sana diculik, itu sok imut deh kamu. Dan diculik kok ngapain nyos ah ya Mbak Yus, aku diculik.
2: Ana diculik deh, apa itu lah Ana.
0: Iya, tapi kan kamu kalau diculik Mbak Yunita pasti kamu berbunga-bunga sing nyulik wong ayu.
2: Ya enggak dipakani lah orang.
0: Tadi kan dipakani kalung sejahtera. Wis pokoknya harga Mbak Yunita sejahtera Mbak Yunita ya.
2: Iya,
0: dipakani
2: ya.
0: Iya. Bang meluang wadon ki komplit. Ora aja watir kapira.

0: Nikel, Nikel.
1: Y esta cuestión ya me quía.
0: Tasar aquí en Nokios. Apa namanya? Angel tak cewer ke. Oh. Cara Aon culik aku dong, ayo aku ke Mbak Yun.
1: Anda
0: culik
1: aku
0: tuh kan
1: adalah
0: bunyi asli. Sama nang ngendi ngendi pan diculik Mbak Yunita. Ah. Pan diculik kan warna diri, ah.
1: Nang Marjo. Ya diculik kan bakal nyora apa-apa.
0: Bakal nih aman, nyora bakal kapiran kalau Mbak Yun.
1: Kan bukan maning, gak
0: apa-apa. Mimik lagu lah.
1: Lagu. Ya sungka pepes.
0: Semuanya saja, boleh.
1: Wong Barat ke? Wong Barat.
0: Wong Barat awit wingi. Iya, Wong Barat awit.
1: Ayo,
0: malah-malah. Pecuca-pecucu baik, Wong Barat.
1: Sabar, Wong Barat. Ini giliran nyong, bajos kek. Iya,
0: Mama Lani yang mau apa?
2: Wong jasa keracun dia pengen diculik Mama Yunita. Oh, norak.
0: Eh.
1: Gue mikir gelemnya.
0: Iya, Pak. Kayaknya sumpah kalau Mama Yunita kayak aman terkendali. Soal bakal kapiran ya. Kayak jasa keracun kalau Uon dijemput. Nggak nengen dengan Tani Nek. Ah.
1: Iya, nggak di Pakani.
0: Pakani, Mas Orang Pakani. Jangan sampai naruh di Pakani. Aduh, Mama Yunita. Dio, anak papa nggak sedang jawab siapa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting-ting.
1: Yos.
0: Terima kasih ada Afurkon ya. Iya. Ayun kita baru dengar ini ya informasinya ya. Iya nanti tanggal 8 November ya. Tanggal 8 November 2026 nanti untuk acara paguyuban Balanestara Paramon akan diadakan diselenggarakan di Goa Lawa. Stand by-nya jam 7 ya. Jam 7 udah stand by di depan rumah sakit Teksin atau Mitra Siaga. Nanti bisnya stand by-nya di situ begitu ya. Tapi sudah list sudah penuh. Jadi sudah tidak ada yang sudah tidak menerima pendaftar lagi. Kalau yang mau ikut, kalau yang enggak kebagian tempat duduk di bis ya berarti bisa nyusul, bisa lewat bisa pakai mod kendaraan sendiri, entah itu pakai mobil atau entah itu pakai motor begitu ya. Nanti kita ketemu di sana ya. Oke. Saya hadirkan dulu ini dari miliknya Matos, ada Kang. Disuka sama Tete Agustin yang ada di kosan Kuningan, Jawa Barat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Tete Agustin.

Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: nyerep yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: ke parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
7: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya, ada satu teman keroncong ya dari Melinga Hedikus Endang, si jantung hati hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Raju ya, bersama dengan Mama Asi Lisbon dan kelima bidadarinya. Sebelumnya juga ada dingin pop keroncong juga ya dari Hedikus Endang, dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kawasan Purba sana, hadir di 101.5 Suara Paramon di Parasari siang untuk kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352-888. Halo, selamat siang Balai Nestara Paramon.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Kang Amrul. Sapor leten teman. Alhamdulillah.
1: Temen ya, protolan sama
0: bu. Mesti par maam sambel ya. Iya, kara pecak. Pecak iwak cucut. Iya, lah. Terus temennya tempe pecak ya, enak, sedap ya.
1: Wis. Apa ya? Lakalawan
0: wis lah ya. Sederhana tapi nikmat. Lagunya apa Kang Akil?
1: Lagunya apa ya?
0: Iya.
1: Manuk dedeli sederhana.
0: Manuk dedeli. Dilihat ngetak dedel di sini tanah pora. Manuk dedeli.
1: Alam engko bayas di sini.
0: Manuk dedeli. Anak sing nyanyi tulisannya Tati S.
1: Apa?
0: Tati S.
1: Tati S.
0: Lin ya takwe.
1: Tak. Jadi saya kok.
0: Orang salah mah. Wer kendel dulu wer.
1: Wer. Nah, Agustin, selamat siang. Terus
0: Iwatri, selamat siang Kang Akil.
1: Terus Apa lagi?
0: Jasa kerajum, Wong Ireng.
1: Wong Ireng.
0: Iya. Mbak Yunita Kali Bakung.
1: Mbak Yunita Bakung. Terus kalau Kang Barjo, kalau Pak Ikmah.
0: Tutu ya? Itu maksudnya apa? Bukan. Itu lagu apa ikutnya ya? Ora ya, iya. Kayaknya masuknya di apa sih, Tarling apa bukan ini ya? Manuk dedeli. Tapi itu semua itu satu-satunya, enggak ada yang versi lain.
1: Ganti
0: liane aja.
1: Back sound wis walang kekek wis.
0: Walang kekek saja. Oke.
1: Ganti walang kekek wis. Lanjut salam minggu. Mbak Atun,
0: ya. Om Kasnuri, Kang Akil, tembe mlebu. Iya, wingi ya. Kamu sampai tak siapin lagu Don't Speak. Diram orang online sampai ya, kelalen.
1: Akhirnya jadi wadang.
0: Wadang. Engko lano sto sampean kudu bisa mlebu ya. Ben bisa muncul lagu Don't Speak. Kayak Kang Daim. Bu Srimi Ayam Cakrakil. Iya. Siapa maning Kil?
1: Mbak Nia mikir
0: udah. Mbak Nia, Uwer sudah ya. Uwer sehat Kang Akil?
1: Siapa Uwer?
0: Uwer kamu ditanya sehat apa? Warso.
1: Mama Lani kerok kopi.
0: Mbak Yos, bisa nih aku kapiran terus ya. Jasak racum lagi ngersula. Ya itu masalahmu. Itu masalahmu sak ya. Kang Raju, Mama Asli Lisbon.
1: Kang Raju.
0: Ya.
1: Mama Asli Lisbon.
0: Ya, Bunda Septi Kang Akil.
1: Bunda Septi.
0: Wakucluk Kang.
1: Wakucluk.
0: Ya, mandet.
1: Mandet.
0: Ya Allah.
1: Terus
0: mana lagi?
1: Iya,
0: Mas Dangek.
1: Oke. Terus
0: siapa lagi?
1: Sama nih.
0: Siapa lagi? Pak Atoma.
1: Pak Atoma.
0: Ya.
1: Cokotengke.
0: Nji.
1: Terus Pak Ketup. Ketu.
0: Pak Ketu dan Bu Ketu.
1: Iya, Edi dados.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya ya, beberapa hari ini kayaknya ya lagi agak kurang enak badan.
1: Anjilin yang ya lagi semek.
0: Semek ya. Ya semek-semek sing masih bisa buat aktivitas ya Kang Akil ya. Mudah-mudahan sakit-sakit biasa. Cuacanya memang lagi cuaca memang yang tidak bersahabat.
1: Lanjut ke Eka, terus Sinu Kuningan,
0: Tete Agustin,
1: Halo Wis,
0: Kang Delben, Kang Akil,
1: Kang Delben, terus
0: siapa?
1: Oh, siapa maning? Bang Al.
0: Bang Al. Terus
1: Mbak Yati Dedul Seblak.
0: Mbak Yati Seblak Jati Barang. Bu Rini Pak, Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Pramudiono.
0: Ya sing lagi sibuk yang ngulek sambel.
1: Kita ngomong Pak Pramudiono.
0: Angel ya. Ya soalnya huruf mati KB awalnya sih ya.
1: Iya. Beli apa?
0: Bang Angel nemen gae. Ngomong amrul be ngomongnya amal angel nemen gae.
1: Oh ya, siapa Pak? Samrudi ya Samrudi.
0: Pak Safrudin.
1: Pak Safrudin.
0: Sarmudi, Kang Sarmudi sing ketemu. Nang almarhum. Iya.
1: Sakit sebelah wis seminggu ya.
0: Iya. Wis mitung dina berarti pan mitung dina.
1: Perasane dalan maning.
0: Baru kemarin. Iya,
1: perasane si Ana.
0: Perasane masih ada, nanti juga online.
1: Wis seminggu.
0: Iya ya.
1: Mas.
0: Kangen ya Mi ya. Iya.
1: Oh, ae.
0: Oh, lagi.
1: Anggone nyong hidung mancung.
0: Hidung mancung.
1: Jebule marang tuane kancane.
0: Oh, ternyata dunia itu sempit.
1: Hidung mancung jebule tanggane pe, mae si sedulur ya.
0: Kang Teddy, te Dewi Kunti.
1: Dewi Kunti.
0: Iya.
1: Terus go sama neng sing neng kae. Sing neng Kalimantan siapa sih?
0: Oh, Mami Tika Leoni. Terus ada Kang Aril, Aril juga Kalimantan. Kang Iton Banjarnegara.
1: Iya, sing Jati Barang.
0: Iya.
1: Terus go Tamlebulo tane.
0: Bleng ya Akil ya. Kudune modele kaya kae Kang. Kaya Om Kasnuri ya.
1: Iya.
0: Enggak dang up sampai di luar kepala kaya ndres.
1: Ya.
0: Kaya ndres akhirnya oh ya. Kayak ndres. Cuma bedanya kita enggak usah beli amin gitu.
1: Kayak kok kan bisa don't speak it iku.
0: Opening. Kok nyong arep sampai mlebu.
1: Tapi kan mlebu ya oke kan
0: Mas. Ya wes oke nanti buat opening ya. Oke. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Akil yang ada di kosan Pesarean. Lagunya Walang Keke. Nyemplung ning kali. Kaline esat. Akhirnya orang sidak kelelep. Halo, selamat siang Balana Suara Paramon.
2: Halo.
0: Halo ya.
2: Halo.
0: Umur panjang Halo. Om Kasnuri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampor.
0: Teman-teman. Iya, budku. Dan aduh, ngos buksi kuda kita harus sudah tipu. Kak ya. Ben salame komplit ya.
2: Oh, kari-karinan kudune.
0: Iya. Ya oli lah ora papa, yang penting kan separone apa secuil baik.
2: Ya, salame perdana njenengan
0: semoga selalu sehat. Amin.
2: Perdana. Terus mlebu.
0: Oke. Furkan. Oke. Uwer. Kang Teddy.
2: Kang Teddy dewe kuntik.
0: Iya.
2: Terus maninge.
0: Apa lagi?
2: Dasar rancu.
0: Syuhad ya. Oke. Okay. Iya. Oke.
2: Awang.
0: Anaknya Mbak Saada ya, lagi ulta. Barokallahu fi umri. Sakra jum sing kapiran nami pingi, kapiran terus. Melashi
2: ji.
0: Kang Dalban, Kang Dalban.
2: Dalban.
0: Ji. Bunda Septi.
2: Bunda Septi. Banyak sih. Jadi banyak.
0: Iya, waktu celuk sama ini suruh singaran kayak waktu celuk apa durung?
2: Paham.
0: Durung ya, paham. Belum.
2: Paham nemen dah.
0: Oh.
2: Cakwir.
0: Oh, cakwir. Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Ngerti kan, Mbak?
0: Oh, iya, tak, iya, nanti saya kan lihatnya nanti ya. Ketemunya pas di tanggal 8 November ya.
2: Ngiringannya nyok.
0: Oh, ya wis, oke. Ngedudunya ya, Om, ya. Aku dituntun, Om. Singarannya waktu celuk. Kang sana di pesarean, Om. Om, Kang sana di pesarean, sana di. Kang sana di pesarean.
2: Iya. Iya. Terusnya Ratu. Terus nggak Bang Alo.
0: Ya Pak Jabidin Ibu Bisri.
2: Ya Pak Junet terus.
0: Ya.
2: Pak Jabidin Ibu Bisri.
0: Ini Om Kasnuri Kang Pak Jabidin bukan Furkon sudah masuk tadi di awal.
2: Iya.
0: Ya dikirane kie Furkon sing online.
2: Warna do ya.
0: Iya.
2: Mirip Kang Doli
0: iya,
2: kan
0: yang pada pakai Kang Doli. Iwatri.
2: Ini apa nama? Nuha.
0: Anji.
2: Dari mana? Mama Rizky, Mbak Baby, Mbak Eva, Mbak Imas, Mbak Ia, terus yo, Bekan Dano, Ajojo, Mama Ikma. Terus Mama Lani, Tidiga di Kanteng, Kang Pi, Mama Nunung, Anjir, EKR, WTKA Anja, Peter Biol, Kang Akbar.
0: Iya. Tadi lagunya apa ya, Kang ya?
2: Dalam?
0: Lagunya apa ya?
2: Lagunya Wur,
0: Miskot. Wur, Dendul, Wur.
2: Dendul, bisa, Nek. Lagunya mana mematik kau ini wes
0: belum masuk
2: apa kue budera fana
0: oh budera fana juga belum masuk ya lagi sibuk kayaknya masuk. Ya dari kemarin belum nggak masuk
2: iya sing masuk bawes
0: sing masuk aja
2: Amrul
0: ya, Amrul sudah diputar lagunya ya.
2: Apa Sahrul,
0: Mama Ayi, Mama Ayi Bengle, Mama Ayi.
2: Mama Ayi, Mama Yola, Mama Bengle juga. Terus kok Purini Prabdiono. Ya bukan wong kota. Karena wong irengnya ya.
0: Anji.
2: Iya. Mama Kiwi.
0: Oke.
2: Lagi plesiran, Mbak.
0: Kang Jenal Jahit, lagi plesiran. Siapa Kang Muhtar? Oh iya Kang Muhtar, Mama Enot lagi plesiran. Kang Jenal Jahit disebut Kang Jenal.
2: Iya Kang Jenal Jahit udah. Terus kok Mudir Kaze, Pak Am, Siak Anis Kepel.
0: Oke. Ini lagunya apa Kang?
2: Dilakukan.
0: Kang, lagunya apa Kang?
2: Lagunya Melu Bayi.
0: Melu Bayi ya, oke.
2: Iya. Pan kayak lagu.
0: Apa?
2: Nunggu di batas kota.
0: Oh, itu mah nanti jam 2.
2: Oh iya ya.
0: Iya kan?
2: Banyu Mili apa?
0: Banyu Mili.
2: Langit ya.
0: Oh, boleh Banyu Langit apa Banyu Mili? Ya wis.
2: Boleh sembromong.
0: Banyu Mili.
2: Ya Banyu Mili bae wis, Mbak.
0: Iya.
2: Bisa lah menjenengan ya, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Ampunane ya.
0: Nji.
2: Para mon ora kecawel kabeh.
0: Nji, nji, nji.
2: Bentok kena. Mama Wiwin.
0: Iya.
2: Bisa lah maning. Kok tiga darah manis,
0: okay.
2: Mbak?
0: Oke.
2: Maka makasihnya gue sampaikan ya Mbak.
0: Iji, sama-sama om.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ting-ting.
2: Yos.
0: Terima kasih. Om Kasnuri dadak melu-melu si Ur-on. Ur-on. Yang mau gabungnya satu penelpon lagi di belakangnya Om Kasnuri, tapi singkat saja. Halo, selamat siang Balen Suara Paramon. Halo, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saporet ya teman, baru kelihatan, baru kedengaran suaranya. Oh, lagi semek. Oh iya, pengaruh kemarin batuk pilek ya. Wah, lagi musim berarti ya. Minum air anget, jangan minum es ya, Ma. Bedut naku, wengor Mario, Ma. Es, kerupuk, gorengan, wisah, neng guru gatel. Iya.
3: Aku orang nyeluk lagu lah.
0: Orang nyeluk lagu, ya wis.
3: Salam baik.
0: Amin, Mama juga ya.
3: Ini lancar ya.
0: Amin. Om Kas,
3: Unji,
0: Kang Jenal Jahit,
3: Kang Jenal Jahit, Kang Peter ya,
0: ya,
3: Marina, Karo, Lang-Lang,
0: Uwer, S T Ju, cara,
3: lapor,
0: Uwer malah goda mah, S T Jumbo enak kok Mama Lani, oh lagi meriang kon nginung S T Jumbo. Yakin enak tak enak nyong bayang nane beka yang maknyes nemen ya wer ya kang ya ya salap emlas teman alalah alah diminum minum serbet aku kemarin sembuh ini dikasih wato sama Mai itu sih jeruk dikasih apa ya Maya selasi mah ya jeruk panas tapi dimin selasi ya tapi kan dicampur nama itu nang tenggorokan adem ya tapi aku memang setelah minum itu mending kok malah sembuh setelah iya tanggane Mama Lani
2: tinung disit obate
0: obat apa obat apit
3: obat asli nek kampung
0: mas enduk sekilo
3: batuknya tempel ya tusan lima
0: Oh, ya aku mentahan, Mas Tangek. Iya, yang gue laporan nih sekarang Mas Pi ya. Iya, wes.
3: Makasih
0: pulsa nih, Mas. Lah, gue gari gue, abangannya tempelan yang patok tadi nih, waras. Ya, dijak shoppingan apa? Dijak shopping ya, Mah, ya. Esok, nah, ben berkas paling laut. Oke. Wer, Umpi I Mah Lani nulungi kue. Ya, Umpi ta mesti nulungi wong yoyenge.
3: Selalu ada.
0: Selalu ada ya di kondisi apapun. Bu Srimi ayam cakra es campur bae Ombak Yos. Mengko mari. Pada menggoda ya. Ana wong mriyang pada tawane SKB Bu Sri tawane es campur nang Bu Sri. Uwer tawane es teh jumbo ya. Wis lah pada menjerumuskan kabeh kita.
3: Tawane es krim sing Magnum.
0: Nah, kuwe mahu. Aku sing marahi kuwe Mbak Yos, uwer ngaku tapi orang mangsa salah. Soalnya guyu ngakak.
3: Mama net ya.
0: Wenet, Kang Boim. Maeme, mame cucu, anak-anak cucu di maem. Cucunya diminum ya Mah ya. Cara Kang Boim maeme cucu lalaka cucu di maem, cucunya diminum. Iya, maaf ya Kang Boim. Maaf ya Kang Boim. Mama Lani wis gue cucu ewe.
3: Kang Boim ewe lu.
0: Gunung kembar. Yuatri.
3: Yuatri ya.
0: Mbak Yunita, Mbak Yunita jare mengko nyusul nang mobil dewek nang Gua Lawan mbek krungu informasine ya.
3: Oh iya Mama Yunita.
0: Iya. Jare iki kok mbok cilik kok ya. Cilik kok sampean ngayong to weru. Kene sa. Teke sampean dan ya Mah ya. Teke.
3: Ora
0: teke Boim dan teke Boim dan Mas depan.
3: Boim ta foto keren tempes.
0: Mas Bekito ketawane liku maknyo sate mas sate. Weh. Mama Hilman Mas Bekito. Ya. Yeah. Ah, kalem sate apa sate tempe apa sate embus?
3: Sate ae, Pak. Sate embik.
0: Iya. Insyaallah nak nyusul sing mending diparingi sehat ya Cak Ayu. Nji amin amin Mbak Yunita kali bakung.
3: Mas banget ya. Heeh. Pas Sugeng barangkali monitor nanti Mas Bawor mau datang ke situ Bu Im.
0: Oh iya.
3: Testimoni produk
0: habis ya. Oh iya.
3: Terus mau kafe paen bayar.
0: Heeh. Wa kucluk. Mama Lani obate ngombe es i merek Nakula mesti mantun. Ngerti apa ora kowe mah? Oh SII ya SII SPI maksud.
3: Iya
0: tukune
3: nengen
0: ndi? Ngomong
3: merek belakang.
0: Ya gering ngomong Mas PI nyong pengin es ya kowe. Mengko dislonong nak. Ya, dan ngomong karo Mama Lani lang.
3: Sang ini berurung, berjerumus.
0: Burung wajahnya, Kang Teddy, Kang Teddy.
3: Kang Teddy Jekun.
0: Iya. Apa mana dah ngomong karo sasak racun ya? Bentola, pentolop.
3: Karena uang kayak gitu orang nanti milik
0: itu. Bocor ki ya. Lo aku. Lo aku. Siapa? Casak. Iya. Mama Lani sehat.
3: Sehat di toko
0: tereng iya parane usah aja mung takon-takon toko sak
3: aku males ngono
0: kok iya
3: tereng
0: parane
3: kae sak disemburti
0: lho gue mesti niate pan marani nggawa banyu sing biasa ditengtang teng-teng mari ndi ora ya mengko ditenggak bar kudu sembuhna mari Mama Lani tenang tenang mesti jalan awur yus aku paham nemen ya ala uwur dasare paham temen sih wer si karo si lilin jare wak kucluk
3: apa
0: embu kucluk ngerti ana si i karo si lilin sih
3: lilin nggo yen lampu mati
0: lah iya ngong teni lampune mati nembe ngurupna lilin wis mah durasi si blendran iya
3: spesial ngok keluargane Mama Lani
0: alhamdulillah pun sehat ya Mama Lani jasa kerajum durung sak
3: durung
0: yakin sak tulung osak
3: 40% ngodasak
0: leku
3: kira rata sak
0: durung sak yang osak parani disembur osak jenal jahit kan jenal jahit
3: jenal jahit yoi mayon
0: oke iya oke
3: dirimu sehat ya.
0: Oke. Dirimu siapa?
3: Bayon.
0: Nakula. Yang udah nggak dirimu sehat, dia nyokai teri orangcu.
3: Iya. Yang penting terus melebu makasih tulisannya mas.
0: Iya wes beres. Iya aja sia-sia karena ya kue pulsanya yang gue online terus so.
3: Karo nggak takut.
0: Aku ingin dia ngono. Ya iya, aku kan ada manfaatnya kan. Aku.
3: Makasih Mayon.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ping-ping.
3: Ya.
0: Terima kasih ada Mama Lani yang ada di kesan Munjung Agung. Priman sisak dul. Tok kemana parane mari Munjung Agung? Siap na banyu sing biasa di teng-tang, peteng-tang, peteng-tang ya. Sempurna nang Mama Lani. Pengen langsung bergas. Aku Mbak Yos pan marani mama maring umay Mama Lani. Aku ora weruh umay Mbak Yos. Gampang kok sampean buka Google Map ya. Ya neng kono takon. Tunjukkanlah rumahnya Mama Lani. Tapi Google Mapnya menjawab sak. Tenang. Monggo Mbak Yos, Enji, Purini, napa? Oh, makan siang hari ini menunya ora ora ucul-ucul ke sambel lah pokoke mangkane sambel puri niki nggel dine ngawe ngawe bae. Maning-maning duduk nene sambel puri ne. Ya sing mau nene uteng warik dadi ndadak ngele. Sambel pecak apa sih ini sih? Pecak iwak ya, pecak iwak, pecak tempe, tauge. Delicious. Ya Yuwatri juga selamat siang Yuwatri ya. Apa nih Yuwatri sing enak? Ah Yuwatri ya. Ya sudah negara balance sarapan, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Untuk harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000 dan yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, kemudian yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ya. Google. Buka. Buka sih sak. Ah, sampean ora niat usaha mana? Usaha buka Google Map. Gori telepon Mama Lani, Mak. Rumahmu ancer-ancernya di mana ya? Kan bisa. Kamu kan lampar, biasa iter, tempe-tempe. Waljina walang keke. Saya hadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Akil. Kang Akil.

0: masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, meneh kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
1: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
0: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
1: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
0: Kados ngaten to.
1: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal ya. Ada Banyu Mili dari Yulia Citra ya, versi Cuk ya. Versi campur sari. Sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri yang ada di kawasan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin. Dan terima kasih untuk Anda Balani Star Paraman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Mama Nadia di kawasan Grokul, selamat siang. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Yes Andarista, Ji Amrul saking Purbasana Taru Prawu di Parasari, Sabtu akhir pekan. Nuwun sewu badhe request tembange Keroncong yang berjudul Dingin dari miliknya Hedikus Endang. Sudah saya hadirkan ya spesial buat Kang Amrul di Purbasana. Salam coleknya Kang Ibu Demut. Ada Mama Lani buat Mbak Nia, ada Jasak Rajum. Terus ada Kang Kasnuri. Kemudian buat Mama Lani, buat Mbak Nia, ada Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Kang Doli, buat Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin. Terus buat Sedoyo Mawon, kru Lan Balan Estara Paramon ya, sugeng rehat siang spesial Kang Geni pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat panjang umur bahagia sedanten kalian keluargi. Makwus bersama dengan Kang Joko Polengnya juga selamat siang. Selamat menikmati suasana santai Anda bersama dengan keluarga tercinta di rumah Makwus. Sampun maam ciang nopo delenggi. Sampun, alhamdulillah. Kalau belum, ya makan dong. Kemudian di belakangnya tadi mana ya? Kang Amrul ya. Kang Akil juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir di kawasan Pesarian. Bunda Septi juga monitor dari pagi Mbak Yos. Nji. Ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan juga Mas Pi-nya ya yang ada di kesana kula. Wong Ireng juga selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balani Suara Paramon. Super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian di belakangnya Wong Ireng ada Yuwatri ya bersama dengan Mas Nuha dan Mbak Siti Aminahnya. Selamat siang. Ada Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga selamat siang. Kang Delben juga hadir Mbak Yo, Senji. Ada Kang Raju, rekes lagunya si Jantung Hati Nokios. Nokios sampun dahar, sampun alhamdulillah. Salamnya buat semuanya saja Balani Suara Paramon. Oke, kemudian di belakangnya Kang Raju, Mama Slisbon bersama dengan kelima bidadarinya. Ada Mama Ayi di Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mas Dangek juga yang ada di kosan Munjung Agung ya, tanggane Mama Lani juga selamat siang. Kemudian Bu Srimi Ayam Cakra juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Bu Srimi Ayam Cakra ada Kang Boim. Kang Boim sing tawa cucu bayi ya. Selamat siang juga Kang Boim bersama dengan Mbak Atunya, Mas Begito bersama dengan Mama Hilmannya juga. Selamat siang Mbak Yunita Kalibakung. Kesi nembe ngerti informasi nih ke Makbus ke. Nembe ngerti informasi nih mengko acara paguyuban Balani Suara Paramon akan diadakan pada tanggal 8 November 2026. Tempatnya itu di Goa Lawa ya. Stand by di depan Rumah Sakit Mitra Siaga karena bisnya juga di situ stand by-nya Mbak Yunita. Karena enggak kebagian tempat duduk ya, nanti katanya mau itu Mama mau nyusul pakai mobil sendiri, enggak apa-apa ya Mama ya, yang enggak kebagian tempat duduk nanti bisa nyusul. Berarti tinggal bayar apa Ma, uang masuk sama HTM-nya aja ya Mah ya. Ya, mungkin seperti itu ya Mah ya. Boleh nyusul ke sana yang enggak kebagian tempat duduk tapi pengen ikutan, kita tunggu di sana di Goa Lawa ya. Kemudian di belakangnya Mbak Yunita ada Ur.
Ur juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus Pak Jabidin, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om Kasnuri, buat Mama Wiwin, Mbak Nia Tegal Kota, ada Kang Parjo, ada Teta Agustin, buat Mama Lani, buat Mama Kiwi, ada Kang Doli, buat Bang Al, ada Jasak Rajum, buat Nyiratu, ada Bu Demut, ada Mama Kiwi, terus Mama Rengganis, dan buat semua balen istara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih. Pripun Makus. Ya monggo, monggo. Terus dipersilakan ya untuk anda yang mungkin gak kebagian tempat duduk karena bisnya sudah full lah. Ya, jadi boleh yang ingin, yang mau ikut gabung ya di acara paguyuban, paguyuban Balai Nestara Paramon yang nanti akan diadakan di tanggal 8 November 2026, tempatnya di Goa Lawa. Kita tunggu di sana ya, ketemunya di sana ya, kita have fun bareng, senang-senang bareng ya, untuk tetap menjaga silaturahmi di antara kita, antara kru Nestara Paramon dan Balai Nestara Paramon. Tetap semangat, guyub rukun. Di belakangnya tadi sampai mana ya, Pak Jabidin, Ibu Bisri, kemudian Kang Jenal Jaya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Yuwatri juga selamat siang. Monitor dari Jakarta Mbak Yo, salamnya buat semuanya saja. Lagunya apa, Lali Janjinya, Lali Janjine, terima kasih sebelumnya Mbak Yo. Saya belum cari ya, saya baru fokus ini sama requestnya Yuwatri. Coba saya cari dulu.

Oke, Yuatri nanti di akhir acara ya. Saya hadirkan spesial untuk Anda. Kemudian Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono singe si sibuk oblek melayani para pelanggan-pelanggannya. Seperti biasa menu makan siang ora klalen ya, pecak-pecakan, pecak. Ini telur dadar apa ya Bu Rini ya? Pecak telur dadar. Ya, singarana pecah kemestian sambil ya, tempe, tauge, lele, mente. Aduh, dadang gawe perutku keroncongan puri ini kita. Abah Sahrul juga hadir, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Jasak Rajum, assalamualaikum dari Jasak Rajum. Salamnya buat Trio Melesek, ada Mbak Yos, ada Mama Hilman, ada Ibu Syahada. Terus buat Trio Pesek ada Mama Nadia, Mama Lani, ada Mama Nung, ada Tiga Darah Manis, ada Mama Wiwin. Terus Mbak Nia, Mama Ikma, Empat Sekawan. Terus ada Mama Empat Sekawan itu Mama Dea, Yu Marti, Mama Alisa, dan Mama Lydia. Juga buat Mama Ari, Yu Saada, Umi Habibah, Bu Rini, Pak Pramudiono, ada Kang Doli, ada Mbak Am, ada Teteh Agustin, ada Kang Akil, ada Abah Sahrul, buat Bunda Septi, Bu Santo, ada Mama Wajra, ada Maju, juga buat Bude Eravana, ada Mama Zira, spesial buat si rambut pirang, Karosing Udle Bodong. Duduk sing duwe lambe abang. Isane sing dile potong sih yos. Ya pembeli ya pencasa krundek. Iswa ya suara model bodonge kue ya yang nyong ya kue. Makasihnya buat yang lagi siaran, terima kasih, sehat selalu Mak Yos Nji. Lagunya kok untuk siapa dengar? Sampai dekat jambira sisak tak tumblak ding ding sisan dole. Ada Kang Peter, selamat siang Mbak Yos yang ada di kawasan Villa Pinkel Jalan Projo Sumarto Bengle. Peter hadir di acara Campur Sari dan Keroncong. Salamnya buat semua balai nasara para mentan tanpa terkecuali buat Mbak Yos, sehat selalu, agar rezekinya, makasih, amin amin amin amin Allahumma amin. Ada Mas Bagus Ari Permana ya, salamnya buat sekretaris Desi Kaila, spesial buat istri saya Irta Amalia Permata bersama dengan keempat anak kembarnya. Kang Sahadi di Pesarean juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Juga selamat siang ya Ur ya. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 10 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui voice call, dan untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti Yos Andarisa hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Tentunya ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani Anda sampai di jam 4 sore nanti ya. Debang terakhir ada Lali Janjine Rina Adit Tama hadir untuk memenuhi permintaan dari Yuatri yang ada di Jakarta saat ini, Yuatri ya. Dan 101.5 Sara Paramana FM Degel, Yos Andarista pamit undur dari para sari siang Campur Sari Nesapor Retenemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Sik

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menoron? Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balan Estara Paramon, ketemu lagi sama Is Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 10 Oktober 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada demang-demang pop nostalgia, ada juga demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca ya, di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan ada juga Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, tentunya yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132.

Ya, sekali lagi ya, untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramount di Jalan Raya Dampiak 132. Don't speak, no doubt. Special hadir untuk Anda, Balane Suara Paramount dari 101.5 Suara Paramount FM Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti, alamat Dondong Sugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga, dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya, kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen toko sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ada Yos Andarista hadir kembali ya, masih untuk menemani Anda di Lanosta, di demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja ya. Dan bersama dengan produk-produk daripada Denatur Indonesia, ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352-888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balanestara Pak Ramon.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Hari
1: selamat
0: Sabtu.
1: Sore ayangku.
0: Selamat sore juga. Ayangnya Mbak Siti Am-Am.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik. Ayangku. Kamu ayang-ayangan sama aku, nanti didengar sama Mbak Siti Am-Am. Sama calon mertuamu itu udah di Jakarta loh.
1: Sehat ya.
0: Ing lemur. Pantesan. Pantesan. Yuwatri bilang gini, si Upo itu di telepon-telepon, di miskul-miskul main bureng Mbak Yos.
1: Main apa?
0: Main orang krungu. Kamu lagi ada masalah apa sama ibu mertuamu? Sama calon.
1: Ya, selalu panjang umur ya.
0: Iya, iya.
1: Banyak rezekinya ya.
0: Amin. Amin ge camer.
1: Lagi.
0: Kenapa?
1: Lagi istirahat nih.
0: Lagi istirahat. Oh, jam makan siang. Istirahat di pinggir jalan.
1: Lah iyalah.
0: Di melas teman.
1: Di mana?
0: Anak kancane apa ora Kang Upo? Alaka. Dimana?
1: Eh,
0: tak kancane nyong.
1: Ya,
0: tak melayu. Tak melayu banter, temen ya.
1: Ajak
0: lu jasak, mau jasak langsung nyusul.
1: Ya,
0: bukan jasak nyusul. Bu Pak Pramudiono. Selamat. Selamat siang musue sakporete. Musue Bu Rini.
1: Selamat sore yang
0: iya.
1: Punya
0: yang punya enduk ceblok enduk enduk balado enduk balado enak sedep
1: doge ake
0: doge ake ngendong
1: iya dibandingkan karo karo nyong ya ake nong kae iya nyong ta cuman loro ora
0: ake enduke mas tanget yang ngek ya berpeti-peti berkerat-kerat
1: bengek ta ora duwe enduk
0: enduk ake nemon kae kan ya ake enduk karo lengah.
1: Mengerti.
0: Iya, ngerti pengusaha endok dan minyak ya.
1: Sampai sok untap inti.
0: Kak iya. Bunda Oka, Bunda Oka selamat siang jelang sore.
1: Bunda Oka.
0: Ya.
1: Musuenyong.
0: Iya.
1: Lagunya ini main.
2: Upo happy ya. Orang endok.
0: Upo orang endok, Bo.
1: Nyong endok itu loro kas. Loro tok gue pandinain karo penyiar.
0: Ora lom.
1: Ora.
0: Loro tok kan dibelek maning penyiar.
1: Loro ora duwe akeh kaya semacam.
0: Maninya ngenduke ping 27.
1: Kancing salane be 7.
0: Kang Amrul.
1: Kang Am.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Sing kaya ge mancing ola.
0: Sing keplimen.
1: Benin Windriani kekasihku sayang.
0: Oh, itu jangan Malaysia pergi. Ya?
1: Malaysia enggak masuk ya?
0: Malaysia enggak masuk. Ya.
1: Apa kira lagunya ya?
0: Apa? Apa ini?
1: Apa lembaran baru bae wis.
0: Lembaran baru. Desi udah masuk, udah keluar sih tadi.
1: Udah keluar.
0: Nih ada Etri Jayanti kamu. Indah Cinta Pertama mau. Belum ada yang request. Belum ada yang request Etri.
1: Nah, itu berarti
0: Eli Ermawati berarti ada Katon Bagaskara yang Dinda dimanapun kau Upo dimanapun kau berada.
1: Lah ngomong apa?
0: Kamu kok kenapa? Di telepon di miskol Yuwatri diem nah, aja.
1: Kemana kau berada sak?
0: Ada juga yang enak ini Ita Purnamasari rindu sampai mati.
1: Ya wis lagune kowe bae.
0: Apa?
1: Apa judulnya mau mikir?
0: Indah Cinta Pertama.
1: Indah Cinta Pertama.
0: Apa? Apa Dinda di mana kau berada?
1: Ya.
0: Apa rindu sampai mati?
1: Indah cinta pertama baik karo Yosan dari.
0: Oh, kayak kue.
1: Kalau yang lain ngontrak wis lah.
0: Oh, kelah kalau begitu. Oke, okay. Apapun yang Anda buat senang aja. Dulu
1: renyong be, orang kebagian kursi ne ya, Mas
0: lu. Iya kue. Mbak Yuni tali bakung, bagusnya panyusul nggak nggak mobil dewek. Untung deh mobil ya.
1: Untung.
0: Iya sampean diajak ya Mas Ha ya repot.
1: Dona diajak.
0: Aduun. Ya kamu langsung saja ke lokasi sama itu nanti Kang Suwatno Edi ya. Nanti kan dia katanya juga mau kesana langsung.
1: Suwatno siapa?
0: Kang Suwatno Edi. Kang Edi Dados.
1: Gening apa karane ya?
0: Kang Suwatno itu kan di sini ada testimoninya Kang Edi Dados kan itu?
1: Edi Dados. Napan gawe jaga.
0: Opo, iya watrin ya luk maaf ya mbokan duwe salah ya.
1: Edi Dados.
0: Kenong ya luk pangapura ya. Iya,
1: Pan gawe jaga nih.
0: Kang Edi. Oh, ya berarti ya kamu juga kamu berarti bawa mantanmu.
1: Nyong tak kudu nek karo penyiar.
0: Ini kan lagi era-erane pada balikan karo mantan.
1: Iya.
0: Kang Akil, upo ndok loro diangkrem ora mecah, poke Kang Akil takon.
1: Ora ndok ndoke wis mateng.
0: Cemplungna minyak tanah kok melar.
1: Ya ora.
0: Kaya bule.
1: Kudune nganggone santen.
0: Nganggone santen. Takut demblok kok enak kok.
1: Ya minyak tanah tanggo ngrimoni dipangan kepriyen.
0: Ya ben melar. Masa
1: melar tang ngrimoni masak esuk ya dipangan.
0: Ya kan dadine awet maksudnya anger melar kan dadi gede ngono lho ya. Dadine kena enggak usah dineping telu mak eme. Abah Sahrul opo.
1: Ndok agil ya.
0: Kang Cahyu kang ndok agil.
1: Iya.
0: Nggak irit-irit ya sing arane anger dadi melare kan ya sing biasane dipangan sadina sepisan ke sedina ping bisa dipangan ping telu. Kang Cahyo hadir di Kertaharja, Nji. Mami Tika Leoni di Kalimantan baru hadir kembali nih.
1: Mami Tika Leoni.
0: Nji.
1: Ya salam kenul.
0: Salam kenul Mami. Iya.
1: Ibu Syuhada.
0: Ibu Syuhada.
1: Jasak ora usah disalam.
0: Sama jasak dong melasukan pasangan nih.
1: Ngermoni jasak ora gawe masalah pas salam minyong tapi ngermoni gawe masalah.
0: Tapi kan jasak wis ora gawe masalah wingi kan wis ampun-ampunan.
1: Oh wis ampun-ampunan.
0: Wis sih sampe prime.
1: Nyong pan penyalamannya kayak
0: jarene waktu gue urung apa waktu gue ditantang urung apa-apa wis ampun-ampunan ya.
1: Iya dulu apa-apa
0: ampun-ampunan. Ampun po.
1: Nang bebe ajok ning dumpre ya.
0: Gentar disit ya, Mbak Am Kembang.
1: Urung mancing ning tempat joget.
0: Mbak Am Kembang Pang. Iya, durung manjat nang arena pertandingan ya wis ampun. Iya. Ampunan dulu.
1: Jadi jago kandang ojasak. Jago kandang ngere kowe.
0: Iya, wanine nang
1: iya, wanine ku darat tok, jago kandang ngerane.
0: Aduh. Lagunya tadi ya, salamnya dilanjut Upo.
1: Engko kae engko wer-wer. Ya terus engko. Kae engko.
0: Wa atoma. Inji.
1: Ya. Terus engko
0: siapa lagi?
1: Walemo Yojarwoja.
0: Oke.
1: Teddy Dewi Putri.
0: Iya. Pak Ketu sama Bu Ketu.
1: Bukan Pak Ketu kan Rob Ketu.
0: Iya.
1: Terus sama Aengo.
0: Sinten.
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Enci. Salam kenal juga buat Kang Upo. Matur nuwun kata Mami Tika Leoni.
1: Matur nuwun, oke cantik.
0: Iya.
1: Yos.
0: Dalem.
1: Kok duet ya karo nyong ya?
0: Duet.
1: Ajak rungu karo jasa.
0: Ora, duet.
1: Iya, duet kok karo nyong.
0: Iya, nang endi?
1: Nang kue, nang udara.
0: Oh, nang acara nek Kang Bawor apa Arfan.
1: Arfan kenal wis.
0: Iya wes.
1: Kang Bawor kenal kok sing penting nyong sing mancing.
0: Oh ya. Oke.
1: Ya duetnya apa nong?
0: Duetnya apa ya? Duetnya apa sih? Sing enak dan maknyus.
1: Iya. Maksudnya kudu sing enak dan maknyus. Iya, bener. Jadi ngartian ya. Kayaknya kewong salaman.
0: Lihat saja nanti wis ya.
1: Iya, tunggu aja tanggal mainnya.
0: Tunggu saja tanggal mainnya pemirsa.
1: Iya.
0: Ya wis. Sampun. Siapa lagi?
1: Iki siapa ngomong siapa?
0: Sampun apa dereng?
1: Ya dereng lah.
0: Dereng.
1: Iya, karo wong.
0: Sinten malinji.
1: Terus sangko kae Bang John Cikapir mamaya.
0: Camer enggak disebut camer?
1: Hah?
0: Camer enggak disebut?
1: Camer siapa?
0: Yuatri.
1: Terus sangko WIA karo Paweni. Iya.
0: Oke. Oke, caranya Yuatri ngasih masukan. Nanti duitnya dinding kaca aja Mbak Yos gitu.
1: Kok mesti bineng kotak tubuhnya duit lah.
0: Iya wes.
1: Iya terus kok Kang Doli ya.
0: Terus
1: ayo Kang Bagas.
0: Iya.
1: Pangeran
0: layang-layang.
1: Iya. Terus sangko Kasmuri karo Mama
0: Anji.
1: Kabe bae wis lah.
0: Kabe bae ya.
1: Al karo Kurpon ya.
0: Iya, ama Cangkring belum ketinggalan nih ama Cangkring.
1: Ama Cangkring sih wong endi?
0: Wong Cangkring. Iya, Kang Toal Arobi A Furkon Bang Al. Oh,
1: Kang Toal Arobi.
0: Iya.
1: Bang.
0: Anji.
1: Hari jenengan sih wong endi? Hari kae wong Cangkring di jenengan.
0: Iya, nyong wong Cengkrong.
1: Oh Cengkrong.
0: Tangganya Cangkring.
1: Oh berarti tangganya Cangkring.
0: Iya. Ya wes.
1: Ya sopo sialeng kok Nokia sing lagi tugas ya.
0: Matur nuwun.
1: Ya selalu panjang umur acara
0: ini. Amin ya rabbal alamin.
1: Kuwi ya sing kepilihna ya.
0: Apa? Bertemuan ya, yang kau sing di sing mime. Oh tadi.
1: Iya.
0: Indah cinta pertama.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Cinta pertama karo Nokia.
0: Iya.
1: Iya. Sing penting sing lian ngontrak.
0: Iya, anggap saja iya. Seperti itu.
1: Kok numbangnya pertemuan bae ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya wis, kontak tunggu. Makasih. Iya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ding ding.
1: Jos.
0: Jos, terima kasih ada Upo Happy ya. Upo Happy rupanya lagi eng-engan karo calon mertua Yuatri ya. Waduh, gimana nih Mbak Siti Amina sama Mama Senuhenya? Ya yang moga-moga di belakangnya Upo Happy di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat

0: Halo? Dan ini suaranya ganti bang wadun. Lagi ublek-ublek. Mama Nadia suaranya, Mama Nadia apa Mama Ikmah kie? Mama Ikmah, ya di mana ada Kang Parjo, ada Mama Ikmah. Orang bukan lagi pada kumpul, Mama Nadia nak apa? Suara mirip Mama Nadia tadi awalnya, halo. Halo. Lagunya apa?
1: Ku tak akan bersuara.
0: Walau dirimu kekurangan, nyanyi di situ nulen kayak ngapa? Syair gue ne bewis, nang refe bae nulen. Arane saya persen. Asik.
1: Hanya setiamu itu.
0: Miring Kang Parjo, miring Kang Parjo, jengking.
2: Miring Sri.
0: Aduh, ya kan? Refe bisa pas nemen sespesial nggo Kang Mas Parjo ya. Iya, monggo. Monggo, Ma. Itu suaranya agak digedein lagi, Ma.
1: Bungkas, Pak
0: Pimpin. Ya.
1: Ika Daraman.
0: Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul, sore.
0: Kang Mas Parjo, kayong durung ngopi ya, Mbak Yos. Ora fokus, soalnya kan sebelahnya anak Nok Ikmah sih, Abah Sahrul. Didemoni karena durung ngopi. Lanjut.
1: Ika Daramanis ya, Mbak Yos. Nok Nia sama Abi.
0: Iya, Abi. Abinnya, Abi Ireng Pim yang nyebutnya ya. Terus
1: Mas Parjo.
0: Ya, Upo Happy Miki sing sebe masuk.
1: Upo Happy sore.
0: Ahem.
1: Auon. Amar Ganis.
0: Ya.
1: Rio Pesek.
3: Ayong Maik Maro waktu lagi ngeberesan paling dikit tempat ya iki acet kan gak usah tempat kabar
0: iya orang cara ini gak usah tempat kok kabar ya gak usah sidok kan kok im lah Mama Iqbal kalau cara
1: Mama Uya ya
0: Mama Iqbal kalau orang berkacau lagi ngulai tempat kerupane gak usah tempat kok kabar ya orang kok nangan ya no ora lah rosa aja Mama Ikmah Mas Begito Mama Hilman
1: Mas Hilman
0: iya sing online gondang nanti ke ceritane sing pengen online Mama Ikmah berhubung Mama Ikmah ora pinter online akhirnya sing nutul Kang Mas Separju ya Mak Ik iya Abah Sahrul ngomong apa? Apen-apennya Kang Parjo groges titik ya Mbak Yos. Iya, gue sebelah kan ya. Katanya temeneng ya, tangannya jelin. Lutak-lutik.
1: Budemon ya.
0: Anji.
1: Bolangnya.
0: Oke.
1: Mbak Eka sama Mas Erwin.
0: Iya, sama Cangkring, Mas sama Cangkring.
1: Sama Cangkring.
0: Yuatri.
1: Yuatri
0: Mami Tika Leoni.
1: Ya Mami Tika Leoni.
0: Ur. Mbak Yunita Kalibaku.
1: Mbak Yunita sore.
0: Iya Kang Amrul sudah ya.
1: Kang Cahyo. Mama dia sama empat kawannya.
0: Iya, Bunda Oka di Grogol Bunda Oka.
1: Bunda Oka.
0: Ya.
1: Mbak Derembangir.
0: Ya
1: belas
0: ya
1: bayo sing
0: hotelnya
1: mancung
0: deh iya kan sih maksud belesek kapan di sit ke belesek nasib orang apike ya iya di mengirne nasib apike yang ngomong
1: Bapak Ari ya
0: iya
1: Mas Rika di
0: iya
1: Bandiro,
0: Ayah,
1: AM,
0: Kang Akil,
1: AM,
0: ya,
1: Kang Akil, Mbak Akil,
0: Mbak Am Kembang Pang,
1: Mbak Am,
0: Kang
1: Aryo,
0: Anji,
1: Kang Doli ya,
0: Kang Doli, Mbak Ato,
1: Wa
0: Ato Ma,
1: Wa Ato Ma,
0: kayak ketuanya blesek, jasa kerajum,
1: Iya.

0: Iya, jasa rajim keduanya melesek. Ngodang anak acara drembin kon pada melu kabeh. Ya. Singajari rajum, singajari.
1: Bang Al sore ya,
0: Bang Al, ya.
1: Bang Hariri. Mama Elsa. Oh.
0: Mama Elsa.
1: Mama Gila. Bapak Nika Risma.
0: Anji. Siapa lagi?
1: Lopi.
0: Ya.
1: Dek.
0: Pangeran layang-layang, pangeran layang-layang.
1: Pangeran layang-layang.
0: Iya, oh, Cek Emi Tete Agustin ya.
1: Iya, Cek Emi. Mama Frida.
0: Mama Frida, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Ya.
1: Kenal Cai. Semuanya jelis, Mbak Yos.
0: Semuanya saja, Mama.
1: Iya. Spesialnya Mbak Yos ya.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Oh, Pak Ketu, Bu Ketu.
0: Pak Ketu, Bu Ketu ya, ya Mak Gus sama Kang Joko.
1: Ya.
0: Sampun.
1: Nggih. Yes. Mbak Yos semoga sehat selalu ya.
0: Amin, doa yang sama buat Mama Ikma dan Kang Mas Parjo. Ya.
1: Cuma saya biasa lenggo tiket dari manis.
0: Nggih.
1: Terus siar sayange ya.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Makasih ya, Mbak Yos.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Ada Mama Ikma bersama dengan Kang Mas Parjo. Miki dong, tak setelah kebukiro ya. Searchingnya apa sih ya, dong? Kayak, dengan jatna kebukiro. Namanya apa kebukiro, ngonong? Oh, iya. Dongan Miki ya, tak ya. Bisa lerong lagi, lerong. Lerong, bisa ngeldin lagi, rendang-rendang. Ya. Mbak Atun mie ayam ceker. Selamat siang Mbak Atun, hadir ya. Oke, dua penelpon saja dulu cukup ya. Di sesi berikutnya nanti yang mau gabung lagi saya hadirkan dulu. Ada dari miliknya Eli Ermawati, duet bareng Eri Prima ya. Ada Indah Cinta Pertama. Tapi sebelumnya saya kasih informasi dulu tentang kesehatan untuk ada Balanes Tara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin V Mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamin ini sudah satu paket ya sama Vimata ya. Untuk vitaminnya ini diminum 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali. Kemudian untuk Vimatanya ini diteteskan. Juga diteteskan ke mata langsung ya, atau kalau enggak ya diteteskan ke air hangat juga bisa, tapi akan lebih maksimal lagi untuk penyembuhannya jika langsung diteteskan ke mata pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Harga Vitama ini cuma Rp150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Indah Cinta Pertama hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Upo Happy yang ada di kawasan Salem.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
5: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
4: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
5: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
4: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
5: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
4: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
5: Mau dong, Mel? Kemana belinya itu Habutop?
4: Ke apotek atau ke radio, Wi.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
7: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
8: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dari seratus satu poin lima setara Paraman FM Tegal, masih ada Andarista di Lanau Staya, masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an yang masih akan terus dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti. Biar ku simpan rinduku. Dari Novia Kolopaking sudah dihadirkan, ini lagu disuka sama Mas Amrul ya, yang ada di kawasan Purbasana. Sebelumnya ada dari miliknya almarhumah Nike Ardila, ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan. Ya. Ini lagu disuka sama Mama Ikmah ya. Lagu tersebut dipersembahkan buat Kang Mas Palicionya. Kemudian ada Aba juga tadi, Cikuita ya. Yang disuka sama Mami Tika Leoni yang ada di kosan Kalimantan Tengah. Lagunya sudah saya hadirkan spesial untuk Anda. Yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352-888. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Halo juga.
0: Iya.
1: Duitnya sepanjang hari.
0: Iya.
1: Teman-teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Kasnuri. Selamat sore juga Om Kasnuri.
1: Iya. Lagunya.
0: Apa sih Om?
1: Ku tunggu
0: apa?
1: Di pojok lebetang.
0: Apa ya Om? Apa dong Om? Ku tunggu. Judulnya apa Om? Oh, di batas kota ini.
1: Iya, di batas kota ini. Ku tunggu
0: di pojok rumahmu.
1: Iya,
0: di batas kota ini. Iya.
1: Ya, tanggal
0: 16. Oh iya, insyaallah ya, saya siaran soale dalam.
1: Rumahnya Karang Malang.
0: Siapa? Iya. Oh, lagi di Karang Malang. Berarti di rumahnya Kang Mas Parjonya ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: meluncur, men.
0: Iya. Lagi rajin pertemuan yang.
1: Serkep nemen ya.
0: Iya, semangat nemen nyenang nak Kang Mas Parjone ya. Bagjane sing Slawi maring di miki.
1: Karang Malang.
0: Oke.
1: Gerbang sa Pulau.
0: Oh iya ya, Mas. Angel sangat dang bos lagi ke Semarang ya kayak gue ya. Ora peduli karo jarak dan waktu. Dalem. Upo happy sugeng sia, sugeng sonten.
1: Mami Tika
0: lagi monitor nji. Oke.
1: Oke. Cuman
0: HM. Mbak Atun mie ayam ceker. Arane bewong lagi. Arane bewong lagi Kasmaran ya Mbak Yos ya. Kayak orang tahu rasan sih Mbak Yos.
1: Mbak Atun
0: kalo uwer Allah taro bisa ya dipercaya uwer. Ngomong etok ya Mbak Atun ya.
1: Terus Kyle.
0: Kang Fitter Om.
1: Ya Fitter.
0: Ya Abah Sahrul Om.
1: Abah Sahrul. Amrul.
0: Ya.
1: Mak terus semalih.
0: Gue Kang Boim ngecek Tun kenalan. Oh, kenalan bosone dewek barane Atun Kak.
1: Atun ketemu Atun.
0: Bojone dewek barane Atun kan nyeluk kenalan karo sing aranane Atun.
1: Iya.
0: Bu Rini Pak Pramudiono. Iya.
1: Wong irenge malinya.
0: Om.
1: Kang Joli dalem.
0: Kiye Bu Rini takon. Memang kok tanggal 16 pan acara kumpul-kumpul pan bahas kepanitiaan untuk resepsinya Kang Parjo apa Om?
1: Oh.
0: Ya jelas nak Om. Anak acara apa?
1: Bu Rini.
0: Iya.
1: Ngerti Bu Rini.
0: Iya kowe, dicembreng kupinge.
1: Ngeresep ngalah lepotan. Meresmikan? Tiga darah manis.
0: Oh, meresmikan kue komunitas yang disebutnya itu grup tiga darah manis.
1: Sing manis-manis
0: pan dikumpulna dari siji. Sing pahit-pahit orang lima.
1: Ora.
0: Aduh, yus kita termasuknya pahit mangkane ya.
1: Wis tua. pahit.
0: Wis tua pahit ya.
1: Iya. Sepa ya, Mbak.
0: Sepa, berarti kasih manis-manis tok, sim lebu kerupuk ya. Ya, Pak Jabidin, Ibu Bisri, Sugeng Sonten Om.
1: Bu Jabidin.
0: Iya, Yuwatri, Yuwati, terima kasih salamnya Om Kasnuri.
1: Ya. Wah, atau Mae.
0: Heeh.
1: Mae.
0: Ya, Kang Fiter.
1: Fiter ya. Fiter.
0: Magus, Magus mendengarkan Pak Ketu sama Bu Ketu.
1: Ya, monggo Bu Ketu.
0: Monggo Bu Ketu barangkali mau hadir nanti ya, di acara peresmian grup Tiga Dara Manis.
1: P3K ya berarti.
0: Iya, ya di boro-boro anak apa ya?
1: Ya.
0: Wedangnya berarti mengko wedangnya limang blingjer oh.
1: Ya,
0: orang kurangan wedang kalem ya. Oke, okay. Wis berarti ini ada pan syukuran ngonong ya.
1: Iya
0: wis, nggak kurangan banyu wedangnya nang kono ana banyu kali gariti. Gari nyiduk tewek-tewek ya. Iya Mama Wiwin dalam.
1: Ya jarek, wedangnya gembus.
0: Wedangnya gembus? Oh, rapat setane oh.
1: Iya,
0: oh, gembus. Iya, gembus banyak yang suka, Mama Wiwin. Iya. Aku dengai gembusnya ya, Mama Wiwin.
1: Komplit, wis.
0: Iya, Mbak Feby Belpas.
1: Ya, Feby ya.
0: Jarene pan potong tumpeng, Om Kasnuri. Sing manis, sing manis-manis pan dadigna siji, pan didadigna manisan, Mbak Yos. Jare Mbak Feby.
1: Asem-asem mantap.
0: Iya. Halo, wis. Jarene Abah Sar, halo wis pada sepak manis-manis apa?
1: Manis-manis.
0: Iya ya. Antara si manis dan sing sepak. Pahite pare ake sing doyan Mbak Yosna, Kang Delben, betul ya. Pahit-pahit buat apa kena ngojamu ya Kang Delben ya. Manfaatnya luar biasa. Berarti belum tentu yang pahit itu ya dihindari. Kang Boim.
1: Iya Kang Boim.
0: Ri gorok ayam ya Ri, cari Kang Boim.
1: Gorok kok, Im. Gak mana Im.
0: Ri.
1: Kamu seorang ingung ayam, Im.
0: Ya pitik-pitik bapak ya, Im ya.
1: Kocok, Im kan, Im. Tenggeletak.
0: Kayak sama cangkring melu mbak. Ngejak mari ngendi kayak sama cangkring.
1: Melu ngendi.
0: Oh, sama cangkring ngejak. Mbak Yos pan melu. Lagi berkendara apa di dalam mobil. Nggak mau arah, nggak tahu mau arah kemana nih, Kang Emet. Monggo.
1: Ya,
0: hati-hati di jalan. Kuluban pace pahit-pahit. Ya, kue bikin nggak jamu Mbak Yos. Iya wes, ya, benar.
1: Terus Boyo Martin.
0: Ya.
1: Sarnong Cipto. Sinerere.
0: Oke. Okay.
1: Terus maningin kok Mbak Iya Mauli ini ayam apa kita
0: betul. Pripun Mbak Atun.
1: Kerama Mafinda.
0: Ya.
1: Mama Firda. Santo.
0: Sing arane Boim.
1: Wender. Terus Mbak Adipa.
0: Yang ada Mbak Andi body shaming yang rumangsa soalnya Mbak Atun.
1: Ida.
0: Ya.
1: Terus Mama Asna singat ini.
0: Mas Begito, Mama Hilman.
1: Mas Begito.
0: Ya Mas Begito terus bertanya ya. Mas ya? Begito bertanya sama Mama Hilman.
1: Monggo.
0: Acarane jam pira Om?
1: Acarane bar
0: iya, beda Jumatan. Darang orang ngerti, dang ora beda Jumatan ya. Jamilah kurang seksi. Iya.
1: Ya pada.
0: Cara nih kamu im, Bayos nrok coke wong tua diri. Toko sampein sih ngomong riri.
1: Orang apa? Kalem.
0: Nyaman kedudang apa bayar? Kang Boim sih ngucap ngonong ya. Kang Boim sih ngomong ngonong riri, gorok ayam riri. Kayak gue nyu kan cuma, aku kan ya, cuma ya, menirukan. Ini Kang Daim padahal nyong seneng.
1: Seneng. Nyucuti.
0: Mama Win tadi ngulang prima win-win ya,
1: Mama. Mama Win pesam.
0: Kurang ajar ya Kang Boim ya, menang bayang kok dijaluki kae.
1: Iya, Mama Lani.
0: Jaluki. Uang uang rugi.
1: Iya, Kang Edi jatuh semoga cepat sembuh, Kang Edi jatuh.
0: Iya, cepat sembuh Kang Edi dong, ini ngerasa rasa sakit langsung banter temen ya.
1: Iya.
0: Marani ya.
1: Lancar.
0: Iya.
1: Mama Nek.
0: Uh-huh.
1: Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju. terus Mas Bagas, terus Mas Ju, terus Go Kamuk Son,
0: Kang Muk Son,
1: iya.
0: Spesial Om.
1: Spesial ya, gue banyak.
0: Iya wes, kau yang burine pengen melas kedungan. Oke. Ya muka maning Om.
1: Iya, bentuk nama Mama Wewe.
0: Ji.
1: Terus super, ayo.
0: Mbak.
1: Mega super yang kok tiga darah manis.
0: Tiga darah manis. Oke. Iya.
1: Kalian melu-melu
0: pesam pesam ya. Pesam sing pahit-pahit, sing pahit-pahit ya tutup mesem aja kat epi norak katon pahit teh.
1: Kena kedengar.
0: Ya wes.
1: Pesek-pesek belas karena empat kawan.
0: Nyaman lu ini belas sok kok
1: iya. Iya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri yang udah di kosan Lebeteng bersama dengan Mamah Wiwinya ya. Di belakangnya Om Kasnuri, kembali kita sapa di 477. Halo, selamat sore Balonnya Suara Paramon.
2: Hola.
0: Hola juga.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga Kang Doli.
2: Lanostalnya sepanjang
0: hari.
2: Hari.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tinting.
0: Jos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo, bagaimana kabarnya? Yo.
0: Kabar saya baik, alhamdulillahirabbil alamin.
2: Sakracum gimana kabarnya?
0: Jasa sakracum lagi kapiran terus. Sampai ngomong-ngomong ke, Kang. Yos, Mbak Yos, lo kan kayak kie nyoman kapiran terus, Mbak Yos.
2: Ganti cara gumpeng bukan ganti
0: itu derita lu sak ya
2: cara
0: itu derita
2: harapan ganti lesek cara
0: Abah Sahrul akhirnya nasi kan lesek kan dong kue Randa
2: cara kue rasa karane
0: cara Abah Sahrul kue Randa sih melu Randa melu ora apa pak cara bebas cara Kang Doli bepan melu ya Kang Doli ya pantek ya sore Kang Doli sehat ya dari Mbak Febi.
2: Mbak Febi, mencore.
0: Iya. Mas Begito, Mama Hilman.
2: Begito, gue kalau bisa ngelacu, mau nampak gue.
0: Kang Delben.
2: Kalau apa Sarul?
0: Iya, Kang Dai, mo. Kayak
2: seting. Mbak Tomai.
0: Abah, Ahmad Cangkring.
2: Cangkring.
0: Mama Rengganis.
2: Nggak,
0: harus sedurusi. Iwatri.
2: Iwatri. Pinter-pinter.
0: Iya, Mak Wus.
2: Latin.
0: Mak Wus sama Bapak Wus. Mak Wus, Mama Wus, Pak Ketu, Bu Ketu.
2: Pak Ketu ya, sore.
0: Iya, Mami Tika Leoni.
2: Mami Tika Leoni.
0: Terus, Akil udah Kang Akil. Kang Akil.
2: Kang Akil, Cemi putra
0: Cemi. Cemi belum.
2: Belum,
0: ya. Dina Kia Kapir, tadi sudah masuk di Parasari.
2: Parasari kayaknya.
0: Iya, Bunda Oka.
2: Bunda Oka.
0: Bunda Oka nih keadilan dihadirkan sudah tadi ya.
2: Cengat ini.
0: Mbak Am Kembang Pang.
2: Mbak Am Kembang Pang, Mama Kira.
0: Oke.
2: Terima kasih Nuri ya.
0: Ji.
2: Mama Nadia.
0: Pangeran Layang-Layang.
2: Pangeran Layang-Layang.
0: Ya.
2: Poe wong irenge
0: menore.
2: Heeh. Atur ne ya.
0: Oke.
2: Ya di tiga tiba pada
0: kosong.
2: Heeh. Eka Erwin ya.
0: Lagunya dulu apa dong?
2: Pak Oon, Pak Al.
0: Mama. Jasak melasi awit esok orang mlebu ya wis lagi kapiran ke judulnya jasak. Selamat sore Om Doli, Mama Alisa.
2: Mama Alisa ya mesore, Mama Ima.
0: Ya.
2: Nanti ting gua kadol ya. Mama Ari, Bapak Ari.
0: Tadi lagunya apa?
2: Lagunya curung om.
0: Iya apa dong?
2: Iko wis lah.
0: Heh?
2: Iko.
0: Oh Iko.
2: Iya wis.
0: Ratu oke. Okay.
2: Oke ya Ratu.
0: Namaku si Iyos si ora oke, okay. Ora acan.
2: Namaku si Iyos oke.
0: Umurku wis akeh nemen.
2: 2442.
0: Petua. Si Malik.
2: Iya. Kita dapat gendong sak.
0: Gendong sak.
2: Gendong sak.
0: Iya. Saik. Om Doli, cara nekang Boim. Om Doli, Boim. Saiki Boim manis li. Gak ada. Cari ceritanya dadakan pan anak peresmian grup Tiga Dara Manis. Terus Boim ngaku manis, ben dilebokna nang grup Rio Dara Manis. Ngaku-ngaku manis ya.
2: Iya.
0: Terus
2: sore Mama Anang.
0: Oke.
2: Mama Kira.
0: Ya.
2: Mama Lani. Di gue pingsan dulu ya, Mas
0: Kak
2: Warno. Kali kenal Jain, kabar gue kaga bikin Bu Fisri ya. Santai yang baru Mama Fija.
0: Anji.
2: Mas Dedi Dewi Kunti.
0: Iya.
2: Ke Mecore, Mas Bukil Pas ya. Gambreng, Mecore, Breng. Jadi Umi Lela juga yang Mecore.
0: Oke.
2: Sama nih ya.
0: Semuanya saja. Satu-satu. Iya, satu lagi. Melas. Arane arep arep jasak sih ya. Terima kasih. Amin amin amin amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
2: Jos.
0: Terima kasih. Ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak, lagunya Namaku Si Trio. Trio. Oh, oke. Ratu oke ya. Di 888 kita satu. Kita sapa kembali di satu penelpon lagi ya. Halo, selamat sore Balen Ustara Paramon.
3: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pi. Apa kabar?
3: Ya baik-baik saja.
0: Baik-baik Pak saja.
3: Ya sehat ya.
0: Alhamdulillah Kang Pi.
3: Ya minggu cuma pas tak pecet lep.
0: Untungnya aku buka biasanya lorong ke telu ya jebule sampean mlebu. Alhamdulillah.
3: Heeh. Ya saya sayangin men mari. Yang bertemu ya pun dah jadi selalu.
0: Mama Lani. Dan ketemu ya gegere direkene tembok.
3: Iya,
0: langsung sendean ya.
3: Iya
0: ya salam. Iya, sampeyan iki ngenteng nemen ya pan gong lamar kaya.
3: Ya
0: wong Munjung Agung ya. Iya bener. Niatnya ta mono disit ya. Kerja kan termasuk ibadah ya. Iya. Ya betul lah. Pispen bisa nggak maem gaji nenek dalam. Apa ya?
3: Terlalu lama asal semakin membara ingin berjumpa denganmu.
0: Elisa, bu, aku ini lagunya ini denger sering gak asing, cuman judulnya apa lupa? Lagunya apa?
3: Apa?
0: Terlena, oh ya, benar, betul, iya coba. Terlena itu bukannya lagunya Ramona Purba? Ramona Purba ya? Ya, oke.
3: Okay. Ya.
0: Betul, lawul-lawul. Ya, Ramona Purba terlena.
3: Enak ya, kayak.
0: Enak.
3: Tapi sembang tanya ngore enak.
0: Sampean mikir nyanyi lah nyong bebas panyap narecean sampean mandek. Lah kuat duit racen 100 perak aku tak kumpul aja bener sampean mandek nyanyi ini ya wes ora sih. Gue tak kering, aku tak kalem. Iya, enggak nyanyi ya. Gue spesial buat Mama Lani ngonong ya. Ya, saiki meke pan ngemi om Ii lah. Waktu kue Kang Pii ya ngongkon mampir yo sang Bu Srimi Ayam Cakra posisinya wis balik ya ora sida ngemi. Oh iya mendadak ya. Oh, jumpa. Terus nang dalan berarti aku enggak dengar. Bu Sri yang iya Bu Sri yang ngabari. Sudah pulang. Oke. Okay. Yuatri Kang Pi. Mbak Febi Kang Pi. Mbak Febi. Ini akan mensi ya. Ya. Mama Rengganis.
3: Tadi kayo, siapa ya? Kang Boim.
0: Iya.
4: Nggih, aa cucu sang jok menek nggih.
0: Oh ya, ya. Sang Parjo karo Mama Ikmah lagi silaturahmi. Iya jodoh islah si wislah saya kiswaya pada seriusan ya jenguk dolanan ya melas ya. Melas nyong melas kalau wong wadun sesama wong wadun sih ya.
3: Iya wong wadun ke orang kaya wong lanang ulanang
0: seluruh baru. Kalau wong wadun kalau suka sama wong wadun kalau suka sama cowok itu pakai hati, kalau cowok pak ya. Sama cewek itu belum tentu pakai hati.
3: Tapi nyatanya
0: tapi ya tergantung, tergantung wong lanange ngonong ya. Maksudnya nang harus demen temenanan wong wadon, temenan yakin bejane
3: dilayani putuske engko dilayani anak
0: bae. Umpi ika yang lagi berbunga-bunga hatinya Mbak Yos Abah Saharul. Iya, mudah-mudahan terus saya bahagia terus ya Umpi ika ya.
3: Ya, enggak bukan banyak.
0: Heeh. Ora, aku mikir biasa tak ulangi ya dengan nada yang lembut apa Mbak Mavibi. Apa mau capek kon pakai emosi aja lah melas. Kang Pi. Mbak Mavibi tak ulangi ya, wes.
3: Mau beri apa? Apa syair ya terus
0: masih selalu. Iya, tri alhamdulillah sehat ya.
3: Iya. Pak ya. Nia kota ya.
0: Iya, salamnya jangan banyak-banyak ya durasi.
3: Oh iya. Oh kayak kue Mama Nek.
0: Iya. Boleh langsung spesial.
3: Ya, pas turis keluar ke puasa selalu.
0: Ini apa? Baik kisah pasti ngomong.
3: Ya, pan, siap,
0: Mama e Uya, Bapak Nek Uya. Kang Pi i wis ya. Wis niliki maring Munjung Agung. Cari Mama Lani lagi mriyang. Oh iya. Wis diliki apa durung kae? Oh. Kue diseruput bun-bun nene, terus disembur, makan jadi marine. Ya. Ila kau, tapi memang sedih harap harap drakulannya sampaian ke Mama Lani. Iya Mbak Mudrika Zen, Mbak Mudrika Zen.
3: Lalu ya.
0: Amin.
3: Amin,
0: Mayos. Ye.
3: Ya nyung urung takut celucuk kan masih katokan, Mayos.
0: Iya.
3: Wah, mau beli gak ya, Mayos, Mayos. Ya, makasih, Mayos. Ji. Lalu ya.
0: Oke.
3: Kapan saatnya nggak tak kabari, Mayos.
0: Oke, makasih.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Primen, primen.
3: Disini lagi mumet ya, semua cipu sehat ya.
0: Iya, didoakan asin temenanan.
3: Iya. Mecak
0: iwak, mecak tahu, tempe. Iya. Jemen, ya, oh iya kan, sampai lagi sakit besi ngopain iku yo sampai Mario. Mama Lani yo seneng ngilang-ngilang no. Ya kan tenan no.
3: Emang
0: eman.
3: Persen memang rubah ya, yo.
0: Alhamdulillah kan.
3: Iya.
0: Iya karena memang semua itu kan butuh proses. Kalau kita tidak tahu, ya saya intinya dia baru sadar bahwa tidak ada yang lebih baik dari Kang Pi gitu. Oke.
3: Okay.
0: Sama-sama.
3: Selalu ya.
0: Amin. Ya. Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting.
3: Jos, uon barina.
0: Terima kasih ada Mas Pi-nya Mama Lani. Ya kan ini sekarang perubahannya banyak banget kok. Ya kan dulu kan pernah ada hubungan, kemudian putus, kemudian Mama Lani menjalin hubungan sama yang lainnya. Kemudian ya putus lagi dan kembali lagi sama Mas Pi. Nah, di situ kenapa kembali lagi sama Mas Pi? Mungkin Mama Lani berarti ini artinya kenapa kembali lagi sama yang lama? Artinya dia menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik daripada sang mantan. Ya. Setuju apa orang Mama Lani? Ya, pada pati. Di jalan ini mana? Ya, berarti seperti itulah. Di meja sekolah Jum. Lagu kau untuk siapa dari Betaria Sonata, Mbak Yos? Terima kasih sampean jaluk lagu toko roli. Kudu online, tapi wis kugut, wayai. Ya, untuk Anda balik nisah Ramon, jangan lupa tetap menjaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Ramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jadi Kang Akil bener Mbak Yos, wong wadon aja nggodolanan. Aja kayak kerupuk goreng lengak ya. Wis dipuk-puk-puk. Puk, puk. Buk bar gue ditinggalunga, ya kan? Sepakat Kang Akil ya. Ya iya nyong sepeda bedong wadon apa manikin dileng nama Mama Ikma ya serius nemen ya. Wes mantep-mantep kor pasangannya masing-masing. Terus apa Mas Dangek juga selamat sore ya. Om Kasnuri nanti lagunya setelah ini ya, saya hadirkan dulu ya lagu ini spesial dihadirkan untuk yang ada di kawasan Cempaka. Babane Zahra, kopi ini diseruput ya. Tetap di 101 Poin Mesra Paraman FM Tegal bersama dengan Yus Andarista. Oh ya, Cicik di sini juga selamat sore Cicik bersama dengan Satria sama Dedek cantiknya.

Ya, dari 101.5 Star Paraman FM Tegal, ada satu teman pop nostalgia di batas kota ini sudah saya hadirkan ya, memenuhi permintaan dari Om Kasnuri yang ada di kosan Lebeteng bersama dengan Mamah Wiwinya ya. Yang ada di kosan Cempaka semuanya, selamat sore untuk Anda. Mas Fatul yang punya usaha laundry di Cempaka ya, mudah-mudahan usahanya makin maju, makin sukses, para customernya juga makin banyak ya. Cicik juga selamat sore yang ada di kosan Cempaka. Terus Dede Satria ya, dedenya sama namanya siapa ya, Dede Satria ya, saya lupa deh. Papai Azhara juga selamat sore. Semuanya saja yang ada di kosan Cempaka, selamat menikmati tembang-tembang pop nostalgia di Lanosta bersama dengan Yos Andarista sampai di jam 4 sore nanti ya. Dan terima kasih untuk Genda Balani Sarah Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am yang ada di

0: Kosan Kembang Pang, salamnya buat Mbak Nia, ada Mbak Feby, buat Mama Abdila, buat Mama Nadia, ada Mbak Mama Wiwin, terus ada Mama Lani, Mama Dea, Mbak Feby lagi kok dua kali nih Mbak Feby disebutnya.
1: Perpisahan ini membuat duka di hati.
0: Ada Amrul, ada Tohal Arobi, buat Kang Jenal Jaid, Om Kasnuri, buat Kang Doli ada Puput, ada Yumini, ada Yukusri, KB Bay, Mbak Yos, lagunya Hidup Yang Sepikus Plus. Oke, sudah dihadirkan dulu ya Kus. Sudah dihadirkan ya kayaknya ya. Kus plusnya kayaknya sudah dihadirkan apa belum, saya lupa tadi. Di awal lagu kalau enggak salah. Ada Assalamualaikum, Mbak Yos Andarista. Waalaikumsalam. Ada Amrul di Purbasana Tarub hadir. Lanos tahiknya sepanjang hari. Request lagunya Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku. Salam coleknya buat Kang Aryo. Ada Bu Demut, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum. Buat Mama Hasna, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Kang Sahrul, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, semua kru dan balan Estara Paramon. Selamat sore, jaga selalu kesehatan. Spesialnya buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Kemudian di belakangnya Kang Amrul, ada Bunda Oka. Selamat sore Mbak Yos, hadir, salamnya buat semua balan Estara Paramon. Lagunya Nika Ardila. Sudah dihadirkan ya, satu permintaan sama Mama Ikmah ya, tadi yang berjudul Ku Tak Akan Bersuara. Buat Mbak Yos, terima kasih. Kemudian di belakangnya Bunda Oka, Mbak Yunita ya di Kalibakung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Cahyo juga hadir yang ada di kosan Kertaharja, Mbak Yos Nji. Kemudian ada Mami Tika Leoni, selamat sore, selamat menjelang sore, udah sore. Saya baru baca masalahnya. Jadi kalau Mami Tika Leoni bener ucapannya selamat siang menjelang sore, karena di SMS-nya kan pas menjelang sore ya. Mbak Yos, dalam request La Nosta, Cikuita, Abah sudah dihadirkan ya, spesial untuk Mbak Mami Tika Leoni di kawasan Kalimantan Tengah. Salam spesial buat Papi, selamat beristirahat, selamat menikmati purna tugas. Oh, baru purna ya? Oke, berarti ini tinggal menikmati masa tenang. Sehat selalu, salam sepernya buat putri tunggalku. Selamat bertugas dinas di luar Jakarta. Semoga lancar penerbangannya. Sehat-sehat di jalan, good luck buat menantuku Mas Pri NKRI harga mati ya. Tetap jaya abadi. Buat Mbak Yos, terima kasih, selamat weekend bersama dengan keluarga dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Di belakangnya Mami Tika Leoni, Pak Ketu sama Bu Ketu ya, Mak Gu sama Pak Joko Polengnya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Fitter juga selamat sore. Selamat sore Mbak Yos Andarista yang ada di kawasan Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Benglet Alang Tegal. Ada Fitter hadir di acara Lanos Tahiknya sepanjang hari. Salamnya buat Mbak Nane Sarah Paramon. Buat Mbak Yos sehat selalu, akar rezekin amin. Terima kasih untuk doanya. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat sore. Kemudian di belakangnya Bu Rini ada Pak Jabidin juga selamat sore. Kemudian ada Ahmad Cangkring ya, biasa absen dong Cangkring, salam kenal buat semuanya saja. Kayaknya nih Mas Ahmad Cangkring lagi dalam perjalanan kemana begitu ya. Ya sudah, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mas Dalban juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Begido bersama dengan Mama Hilman dan ketiga grup bleseknya ya. Grup blesek ya, yang terdiri dari Yos blesek, Mama Hilman blesek, terus Ibu Suhada blesek, Jasak Rajum luwi-luwi blesek. Mama Ringganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Alisa yang ada di kawasan Selai bersama dengan Kang Agusnya juga selamat sore. Kang Boim juga selamat sore bersama dengan Mbak Atun. Ada Kang Kasnuri, Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin. Abah Sahrul bersama dengan Mama Nisa juga selamat sore. Kemudian di belakangnya Abah Sahrul ada Yuatri juga selamat sore bersama dengan Mas Nuha sama Mbak Siti Aminah. Kemudian Bapak Nek Uya sama Mamai Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akil juga selamat sore, Kang Akil. Ada Mas Dangek hadir di Lanosa, salam-salamnya buat Mama Lani, Jasak Rajum, Uwer. Ada Kang Akil, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo. Terus Buat Kang Pi, ada Jaka Tingkir, ada Nyiratu, ada Tete Agustin. Buat Abah Haim, ada Bu Wahyuning Hai, ada Mbak Ilah Tower, ada Yuwatri, ada Kang Jenal Jahit, ada Kang Muhtar Odong-Odong. Ada Kang Boim, buat Kang Bagas, Putra Layang-Layang. Dan buat semuanya saja Bala Nestara Paramon. Kemudian di belakangnya ada Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Sudah tadi ya, lagunya Dudung Play. Saya lupa berarti ya. Berarti besok lagi ya. Ini juga kayaknya lagunya Om Pi'i ya. Om Pi'i mohon maaf waktunya gak nyampe, besok lagi ya Om Pi'i ya. Nanti saya hadirkan kalau pas Anda kasih kabar saya lah. Saya lagi monitor begitu ya. Ya Kang Pi'i mohon maaf ya. Ora diputer ya ora apa-apa. Wong aku ora bisa online. Apa maning kesampaian sak-sak sing online peta korban miki kuwi si Kang Pi. Kang Pi online teman-teman lagu ora bisa diputer ya. Apa ge? Deprime ge. Sak sampean ora bisa online. Sakin potongane nomor Kang Daim ki ya keh ya. Lah kan nomor nak kan namane. Sak sampean kapiran sak ora bisa online. Sak tower paramon dirubuhna bae sak endah kenang go tambah cuwet ora bisa mlebu-mlebu. Kang Daim sampean padahal wis nyowingi wis pedaminan kalau sampean ya Kang Daim ya ngong sesuk mlebu ya Kang Daim nang lanos tak aja nomor but ya ben nyong bisa ngronggeng sampean suwi-suwi jebulen beber blas ya. Kang Akil juga gak masuk tapi dia pinter tadi sudah request lagu sebelum acara lanos tadi mulai. Kang Mas Bagus Ari ya juga selamat sore. Yang ada di kesan berbes salamnya buat sekretaris Desi Kaila, spesialnya buat istri saya Irta Amalia bersama dengan keempat anak kembarnya. Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Oke, Mbak Mudika Sen juga lagi sakit rupanya ya. Iya, jadi mungkin kemungkinan nanti kursinya masih ada satu ya. Mbak Mudika Zen kayaknya lagi sakit, kemungkinan besar itu gak bisa ikut piknik ya. Ya udah, lebih baik jangan, kasihan. Barangkali nanti ada yang mau masuk lagi, saya tawarkan yang ke yang lainnya ya. Iya. Wes, Bambang. Sak, sampein Bambang apa orang sak?
2: Mohon Bambang prime, nyongkon Bambang prime Mbak Yos, nyong pekapiran terus pan onen ora bisa giliran panjaluk lagu lewat WhatsApp jarane ora pan diputer. Ya nyong ora Bambang lah.
0: Asli Kang Pi, mohon maaf ya lagunya enggak bisa dihadirkan besok lagi, nanti kalau pas Kang Pi lagi monitor kabari saya biar saya langsung munculkan. Ya dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosan untuk kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 10 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara. Nanti besok kita ketemu lagi hari Minggu seperti biasa di jam 11 ya, 5 jam bersama dengan saya sampai di jam 4 sore ya. Dan tebang terakhir ada Namaku Si Ratu. Oke. Lagu ini disuka sama Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Dan 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Yus Andarista pamit undur dari Lanos Tahitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gak milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, is, is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gak milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, di kesempatan sore hari ini ya, ini sore Mas Alfa.
1: Siapa sih malam minggu ketuk-ketuk?
0: Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balance Tara Paramon di Diva Dangdut Paramon FM Tegal ya. Seperti biasa di Diva Dangdut itu hanya menghadirkan lagu-lagu dangdut gitu ya. Ingat nih, lagu-lagu dangdut penyanyi wanita gitu ya. Jadi vokalnya itu hanya wanita ya. Yang siaran aja yang cowok gitu ya. Oke, mau gabung sama Arvan? Boleh. Silakan bisa gabung melalui SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 atau telepon nanti di 352-888 dan juga di 6145-477 ya. Kirim salam, boleh gak Mas Arvan? Boleh. Telepon mau dibuka gak Mas Arvan? Dibuka gitu ya. Arvan kalau udah mau dibuka ya dibuka aja gitu ya. Enakan yang dibuka dong ya. Ya maksudnya masa kalau kita makan jajan masa harus dipakai dimakan sama plastiknya kan gak mungkin ya kan. Oke, yang jelas Arvan hadir sampai nanti jam 5:30 sore di 101.5 Setara Paramon FM Tegal ya. Oke, Ria Amelia nih, Arvan belum lihat nih Ria Amelia kayak apa ya, coba nanti Arvan searching gitu ya. Oke, Ria Amelia. Oke, Ria Amelia dengan Tamu Malam Minggu ya. Tenang aja, tamu malam minggunya kalau misalnya nggak ada tamu malam minggu, anggap aja Arvan yang jadi tamu malam minggunya Balance Tara Paramon gitu ya. Anggap aja Arvan gitu loh ya, yang ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh ya kan. Garomangan jagung godok ya, tela godok ya kan, sambil diseliti diselipi sate kambing muda kayak gue ya. Nyung wingi tensinya sempet dur song yakin 1 second. Om bugi gurung tensi maning ya. Iya wis ya, Ria Amelia tamu malam minggu ya wis dihadirna kanggo sampean KB. Iya wis, sahabat malam minggu apa Mas Arvan? Ya pan malam mingguan butuh duit orang sih gitu ya. Harusnya pan malam mingguan lah Mas Arvan ya. Wong pan dikubur be butuh duit kaya. Kerja pan gua apa sih ngumpulna duit ya? Yang gua mangan lah ya. Duit orang digawa mati ya kan duit gua urip. Wis pokoknya fokus bae ya ngoleh duit ya. Ben bisa mangan.

0: Banyak kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
3: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
2: Sebelum kenal Habutol, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutol, punya keluhan apa?
3: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutol gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
2: Terus
3: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
2: sama
3: gitu.
2: lambung
3: udah sembuh sekarang, itu adek kuat puasa.
2: Alhamdulillah.
3: Udah sembuh gitu.
2: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
3: Iya, pesan adek ke tetangga ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti ade, silahkanlah beli itu Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
4: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Hey. Ya. Oke, dan yang mau telepon silakan bisa di 6145477. Boleh dimanfaatkan di 6145477 ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdute Saporete.
0: Oh, iya. Saporete, selamat sore Om Kasnuri. Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Wong Ganteng.
0: Selamat sore juga Wong. Alhamdulillah Om Kas, baik-baik ya, saja. Alhamdulillah. Oke, lagunya apa Om Kas?
1: Pertemuan
0: wis. Pertemuan gune siapa? Pertemuan.
1: Duet ya.
0: Iya sing dhewe kan. Kak Om.
1: Kang Mas
0: ya wis. Oke, salamnya buat siapa? Terima kasih. Oke, baik, amin. Oke, yuhu.
1: Mama ikat ma bareng Jojo. Mama Wiwin.
0: Ya, terus. Oke.
1: Bania.
0: Oke.
1: Kiwir. Terus go Baatun Miyam Ceker. Sri Miyam Cakra. Mama Abdillah, Mama Firda. Go Majam Rengganis. Upo Happy. Terus go well Kang Daim, Kang Boim. Jasa Racum Ibu Suhada. Terus gosip kita Mama Hilman Om Awang. Bahasa juga Papa Om.
0: Yuhu.
1: Dewi Kunti, Pak Teddy.
0: Oke. Terus Yuhu.
1: Terus Peter.
0: Siapa lagi?

0: Ya u ya u ya u ya u. Okey. Okey. Yuhu. Okey, siap. Yuhu, baik. Yu. Okey. Halo, selamat sore Mama Nadia. Okey, Maping, selamat sore Maping. Aku hadir Mas Arfan. Iya, baik Maping, selamat sore. Maju maju. Mama Ayi Bengle, selamat sore Mama Ayi. Mama Ikma, selamat sore Mama Ikma. Nyendul juga Mama Ikma. Oh, ya ampun. Lagi neng ngiringan be nyendul nyendulan apa?
1: Bakul salam. Ya, sing sakarung dibagi loro. Ya, cekaken.
0: Ya, oke, setengah montol nganggo ketoke pangkas murid. Oke. Yuk, oke, siap.

0: Yuhu.
1: Ini Prabdiono, Kang Doli, Kang Aryo, Mama Asna Jengat ini, KBB Mas.
0: Iya terus, yuhu.
1: Ya KBB Mas. Badannya setara Paramon.
0: Iya. Oke.
1: Jalan gue nyenengan lagi tukar. Super paling mentok. Mama Bibin.
0: Oke. Yuhu.
1: Pitu.
0: Oke. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Om Kasnuri yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, oke. Okay. Di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon. Selamat malam. Oh, selamat sore dong. Iya. Ladak nemen. Yuu. Oke, terus. Yuhu. Oke. Oke.
1: Waktunya mepet.
0: Iya.
1: Terus ya.
0: Oke. Request lagunya apa, Ma?
1: Apa?
0: Request lagunya apa tadi? Belum kan? Jera. Bercinta. Iya, wes oke. Yoi, siap, oke, merana merini ya, iya wis, oke, siap, yuhu, oke, yuhu, iya, pan pertemuan, jerak Kang Mas, oke, ya wis, oke, iya, oke. Yohu, dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Rengganis ya, Madam Rengganis. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh. Halo, selamat sore.
2: Oh.
0: Alhamdulillah teteh baik. Teteh kemana aja teteh?
2: Aku aja sih memonitor kalau mau masuk tuh waktunya karena sarapan sedikit.
0: Oh ya. Iya teteh Agustin. Oke. Iya. Oke. Yuhu siap. Oke. Yuhu.
2: Sehat ya
0: barangkali. Siapa lagi?
2: Lagunya Ranting Kering.
0: Ranting Kering. Sebentar Tete, Arvan cari dulu ya. Ranting Kering. Ranting Kering. Salamnya buat siapa Tete?
2: Salamnya ikut Om Kasri aja udah lengkap.
0: Oh, ya, lengkap sekali. Ranting ya, Kering punya siapa Tete?
2: Ya apa?
0: Ada Rana Rani.
2: Yang Rana Rani aja.
0: Rana Rani ya, baik. Oke.
2: Salamnya ikut Om Kasri.

0: Okay.
1: You ya,
0: siap tete baik.
1: Ya,
0: okay. Yahoo. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teteh Agustin yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, di belakangnya Teteh Agustin, silakan. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo. Selamat sore.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajojo.
2: Iya. Gimana okay. Kabarnya Mas Arfan?
0: Alhamdulillah lah, melamel aja jo ah mengkeret kayak gue bae lah ya. Jare bur ini dasar mengkeret bae kayak gue. Ya ampun.

disun sing suwe ya. Enak men. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Nyong tahu tau malam mingguan oh ya, judulnya ya. Ya kan dina Senin sampai dina Jumat nyong kerja sampai jam 10 ya. Nanti jam 10 sampai jam 12:30 nyong rame balik turu ya, adus turu. Maning ya sampai Jumat. Sabtu Minggu siaran maning ya, jam 4 sampai jam 10 ya. Para tau malam mingguan lah ya. Ya kan gue samain kabil lah bener secara paramon ya tekan caning nyong bae ya kalem ya. Ya wis ya nyong tuh malam mingguan ya, malam mingguannya nang paramon ya. Oke, jangan kemana-mana. Yang jelas terima kasih buat Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwin yang sudah bergabung sama Arvan. Terus ada Madam Rengganis ya. Oke, terus ada Teteh Agustin. Selamat sore Teteh Agustin. Terus ada A.A. Jojo ya. Kangen is karo Mas Arvan. Pret. Oke ya. Om Kasnuri, selamat sore bareng sama Mama Wiwin, apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat gitu ya. Ada dari Mbak Evita Mala. Kang Mas ya. Kang Mas Kang Mas Ajojo ya.

saya Aidul KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Tabuto. Tabuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Tabuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Diva dan baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Sekarang sudah 17.20 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Dan Arvan baca yang udah masuk ke 0852-9319-9588. Halo, selamat sore, apa kabar? Ini ada Mbak Am, salamnya buat Upo Happy, Kang P.I., Kang Delban, Om Kas, Jazak Rajum, Jenal Jahit, Agustin, Ibu Rini, Mama Atin, terus Om Batin, Abah Kanapi, Mama Ikma, Kang Parjo, Mama Lani, Mas Ibni Abdillah, KB Bay, lagune Elvi Sukaisih, ya sayang, wis. Baik, Mbak Am Kembang, terima kasih. Terus ada Madam Regeris, Mas Arfan mingguan ini nang omah bae, yang bener-bener cinta pada bae langsung kan temen ya. Suka lunga metu ya kan, deleng-deleng apa namanya? Deleng-deleng jalanan kayak gue lo ya. Nang omah kok dong kesel ya nang omah. Oke ya. Halo, selamat sore Mas Arfan Maping hadir. Selamat sore juga Maping, apa kabar Maping? Lama yang gak kedengeran suaranya. Halo Mama Nadia, selamat sore Mama Nadia. Semoga sehat selalu Mama Ayi kawasan Bengles, selamat sore. Terus Mbak Yati seblak kawasan Jati Barang. Oh, nyong ana Mbak Yati, kancane sing Jati Barang ke berarti ngonong lho Mbak Yati. Ana masjid gede ya kan Jati Barang ya. Terus kok ngalor secuil ana jembatan, ngalor setik ngo ngetan gue nang kono. Iya, nang kono kancane nyong ya. Terus Mama Frida, selamat sore Mas Arfan. Oke, selamat sore juga Mama Frida. Mama Ikma, selamat sore bareng sama Tiga Dera Manis. Salamnya, oh lagunya yang terbaik dari Ikke Nurjana. Salam spesial buat Faiz Banu dan super spesialnya kanggo Kang Mas. Ah, Kang, olinya buat morning Kang Mas. Ah, oke gue ya, ya wes. Iya wes Mama Ikma ya, kangen di sekolah Mas Arfan Pret lah ya, Bu Bae. Halo selamat sore, apa kabar Mas Arfan? Apa kabar juga? Mana Ikke Nurjana yang terbaik ngondisit ya. Iya wes, aku nyong tarik disit ya. Oke. Terus apa kabar Mas Wer sehat ya? Sehat alhamdulillah. Mama Alisa, malam minggu aja orang malam mingguan Mas Arfan kerja kayak nyong Mama Mama Alisa. Luis seneng kerja yakin ya. Ya pisan-pisan ya, sekali-kali sebulan pisan maring Jakarta dolane ya. Sebulan pisan maring Bandung. Sebulan pisan maring apa namanya Jogja kayak kowe. Ya tak selang-seling lah ya. Bunga sida beli ya minggu ngarep main Jakarta dong, nyong main Jakarta ya nyong siaran ya. Ya wes kalem. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan. Ada Jinal Jahit di kawasan Debong Kulon ya. Nyong dah gurung-gurung nguni Mas Jinal Jahit cak, tapi dong apa ya eling cukur nyong wis paham kayak nang sakit dule jembatan ya jebulen ya. Nyong pernah lewat, nyong sering lewat mau tapi tembikan ngeh. Eling cukur dan kene Kang Eling cukur ya. Jinal Jahit kawasan Debong Kulon ka nyimak Mas Arfan setara para FM Tegal dangdute Cikiwir ya, dangdute Saporete. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, bahagia selalu, bu berkah ya semua kru setara para FM Tegal ya. Halo assalamualaikum Mas Arfan, aku Ju kawasan Margasari absen aja, terima kasih. Nyongwi kasing Margasari oh Mas Ju ya, tapi maringnya perupuk bengi-bengi ya, dolan kancane nyong ya jempira sih kaya rada-rada bengi lah ya. Nyung suwinemen yakin ya orang pernah maring Margasari, sekali maring Margasari ya maring provok bisa katanya adonemen ya aja maning maring Bumi Ayu ya ngone baik katanya. Yang dia lagi jalan ini maring Pekalongan, Pemalang, Brebes ya, tapi yang arah-arah selatan nyung guru mana-mana ya. Iya wes engkau wes enggak eben mana-mana. Halo selamat sore Kang Arpan, selamat sore nggo Jasa Kerajum, salam nggo Jasa Kerajum. Mama Lani, Kang Parjo, Mbak Rina, Mbak Ani Kruet ya. Terima kasih buat Kang Arpan. Kang Boim, terima kasih Kang Boim. Mas sore Mas Arfan, biasa wong cangkring absen, salamnya buat semuanya aja ya, makasih. Dari Mas Ahmad Cangkring. Oh, Mas Ahmad Cangkring berarti tangga nenyong ya Mas ya. Tangga desa maksudnya. Iya wes ya, awoge wis ada 17 luwi 25 menit ya ngundisit genyong nyong deleng nang SMS-nya ana beli ngundisit bukan ana ya. Di oh iya wes. geske ngomong ya bisa neka orang kang baur. Iya yang dinas Sabtu kan nyong yang sin siaran ya. Oke, baik, terima kasih buat Benisara Paramon yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ketemu lagi sama Arvan nanti malam ya di Sara Paramon suka-suka. Oke, okay. Apa sih Mas Arvan nang Sara Paramon suka-suka nyong tembe tahu krungu. Ya wis semua tak jelasna deng nyong wis opening ya. Nyong pan pamit disit ya, keburu adzan maghrib. Kayak ngora penek yo. Lagi adzan nyong ngomong bae. Ya, terima kasih atas segala kebersamanya. Arvan pamit. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Sara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang udah gabung sama Arvan. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Kenapa sih Mas Arvan harus pilih produk dari PT Denatur? Kan produk-produk herbal lainnya kan banyak Mas Arvan. Oh, ya wes ya ya. Terakhiran ge, terkasih tahu gening Arvan ya. Kenapa sih Mas Arvan kudu milih produk dari PT Denatur? Yang pertama 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya, dan juga sudah perusahaannya berstandar internasional karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015. Tentang manajemen mutu ya, dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI ya, berarti produknya halal KB, kalem kalem ya, kalem halal halal halal ya. Terus juga terregistrasi badan POM, terus juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM ya, terus juga sudah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak ya. Baik, Arvan pamit, berinsara Paramon, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek iki kuwi ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Siki

Biasanya itu malam minggu malam yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda ya. Kalau Arvan malam minggu adalah malam untuk siaran gitu. Kan dari Nio ya. Mana orang sih? Yowis ya. Di hari Sabtu malam minggu ini di tanggal 10 bulan 10 tahun 2026 Arvan Satria Perdana hadir sampai nanti jam 10 malam ya. Dan di kesempatan malam hari ini di Stara Paramount suka-suka, balin Stara Paramount itu bisa request lagu, boleh ya. Tapi kalau request lagu itu hanya dibatasi untuk 3 kategori ya. Yang pertama dangdut, tarling, dan juga tegalan ya. Dangdutnya bebas ya. Dangdut lawas, dangdut baru, koplo, dan lain sebagainya ya. Kalau kosidahan belum bisa Arvan hadirkan ya di kesempatan malam hari ini, karena kosidahan udah ada tempatnya tuh ya, dari jam 6:30 sampai jam 7:30. Itu udah full kosidahan ya. Tapi kalau mau nyanyi boleh gak Mas Arvan? Boleh ya. Kalau untuk karaoke boleh, bebas ya. Kalau mau karaoke bebas, mau dangdut, mau tarling, mau kosidahan, mau tegalan, mau indianan gitu ya, mau malaysianan, mau apa namanya, mancanegaranan juga boleh ya. Silakan nanti bisa bisa bergabung sama Arvan di 352888 atau telepon di 6145477 ya. Mau request lagu boleh gak Mas Arvan melalui SMS atau WhatsApp? Boleh. Salam-salam boleh gak Mas Arvan? Boleh. Tetapi Arvan fokus ya, bukan fokus ya, tapi prioritasin gitu ya, yang melalui telepon. Oke, baik, di batas kota ini ya. Kalau ngedengerin lagu yang satu ini tuh berasa, apa namanya ya, berasa gerentes ya, bahasanya yang gerentes ya. Apa maning di batas kota ini itu sebagai pertemuan terakhir dengan seorang kekasih yang kita cintai gitu ya. Bagaimana kehilangan seseorang yang kita cintai itu dampaknya pada psikologis kita itu sangat luar biasa ya. Ada rasa kehilangan, ada rasa apa kesepian, ada rasa sedih yang sangat luar biasa gitu ya. Dan bisa mengurangi semangat hidup kita. Kalau misal kita merasakan hal-hal seperti itu gitu ya, sebaiknya kita coba duduk dulu gitu ya, tarik nafas gitu ya, atau minta bantuan ke psikolog atau ke psikiater boleh ya. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan gitu ya. Dan hindari untuk cerita sama orang terdekat gitu ya. Nah, kadang kan gak tahu persis gitu ya perasaan yang kita alami. Mendok-mendoknya sing sabar ya, kayak gitu doang ya. Itu ya, makanya yang cuma surhat ya. Iya. Oke, Arvan kalau manggil Dina kok kayak seneng banget ya. Iya katone, ya namanya siaran ya, profesional lo ya. Buatin yang lagi jengkel buat apa ya, nyong orang jengkel ya gue. Buatin lagi sedih ya, biar katone seneng ya. Iya kan, ngocur hati garo profesional baik ya. Ya wis ya. Oke, di batas kota ini Yeni Inka sudah Arvan hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan ya wis ya, terselang disit lah laki nek. Ya ampun, malam minggu ya. Para papa wis nyong dah kalem ya, digawe nyumpan kencan yang kok jam 10 malam ya. Balik siaran wis ya. Sekian aku ya kopi kok apa namanya kafe-kafe sing 24 jam ya kan. Atau tutup jam loro kayak gue. Tapi ngasuk nyong siaran maning ya. Ya wis lah, balik turun di sit.

0: Hai, saya Ail Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutok, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutok. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutok, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutok. Habutok, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia, seperti Habutok, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutok, Sultana,

0: Farma, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Eksitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar buat Bunda Tin Eko yang ada di kawasan Pala 25 ya. Tadi udah sempat mampir ke sini ya Bunda eh. Terima kasih loh tahu acinya gitu ya. Katanya Mas Arvan aku diputerin dong gitu ya, lagunya Wulan Merindu dari Cici Paramida. Oke ya Bunda Tineko ya, sudah Arvan hadirkan. Baik, dan yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 352888 atau juga di 6145477. Yang mau kesini juga silakan bisa datang aja ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Kalau kesini udah pastilah ya, udah pasti bisa nyanyi ya. Udah pasti Arvan kasih prioritas gitu ya, kasih kursi panas gitu ya. Tapi jangan lupa bawa yang panas-panas gitu ya. Oke, 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Dangdute Spor.
0: Spor ya,
1: selamat malam wong ganteng wong gagah.
0: Oh, selamat malam Aupo Happy, happy, salam happy.
1: Sehat ya.
0: Salam sehat Aupo Happy, betul.
1: Iya. Ya,
0: alhamdulillah hirobil alamin.
1: Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan.
0: Amin, banyak. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin.
1: Kalau sehat yang nggak punya duit ya.
0: Iya, kayak yang iya bingung ya.
1: Iya. Pankawinan bingung.
0: Harus apa pankawinan panduku segeng, gue mangan bingung ya.
1: Bingung, jangan kan gue kawin.
0: Ya ampun, oke. Okay. Aupo ya, sehat ya, Aupo ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.
1: Okay. Aku kesempatan 3 kali telepon.
0: Oh.
1: Ada yang mau duet enggak?
0: So, bebas siapa aja.
1: Iya.
0: Oke, okay, silakan mau duet sama Aupo Happy, silakan Arvan kasih 3 kali kesempatan ya di 6145477 ya. Silakan bisa dimanfaatkan. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo Mas Arvan.
0: Halo, selamat malam.
2: Stara Paramon.
0: Heeh.
1: Apa
0: kue? Eh, kiwang mujung aku mo.
1: Oh, Mamalani.
0: Iya.
1: Bantu cinta bisa orang Mamalani.
2: Eh?
1: Bantu cinta.
2: Bantu cinta.
0: Iya. Bisa lah, Mamalani lah. Bantu cinta gampang kak.
2: Orang bisa.
0: Pertemuan.
2: Tak terduga.
0: Pertemuan bisa orang ma. Yang ku iya ya gampang gampang gue mah pertemuan mah
2: kayak pae lah
1: apa
2: sejati apa terus terang apa janji setia apa tak terduga
0: apa sih pertemuan yang ku impikan. Iya, nyontek bedis gue ngoleti ya kan nang HP terus pertemuan teks kayak gue. Kalem.
2: Oh, HP-nya
0: nggo radio, berarti rada angel ya.
1: Bisa.
0: Hah?
1: Cincin kawin bisa.
0: Cincin kawin bisa mah.
2: Cincin kawin ya.
0: Cincin.
2: Kerinduan.
0: Oh, kerinduan.

0: Ya wes. Kerinduan apa renang lainnya?
1: Cincin kawin bisa wes.
0: Bisa ya, ya wes cincin kawin.
2: Yang singen di kue.
0: Cincin kawin. Ah. Oke ya. Oke, cincin kawin. Ya wes ya. Enak loh dong bisa duet lo ya, bisa nyanyi maning sih soalnya.
2: Iya.
0: Ya wes ngene sih.
2: Selamat malam buat Burini.
0: Iya.
1: Lagi makan Mas Arfan.
0: Oh, lagi makan. Oh, alhamdulillah ya. Oke, wes mama.

0: Okay, baik.
1: Selamat siang buat Mas Arfan yang lagi tugas.
0: Terima kasih, Aupo.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aupo Happy ya. Baik. Mama Lani mau nyanyi apa ini, Ma?
2: Kau bukan kasihku lagi.
0: Kau bukan kasihku lagi. Kau bukan kasih. Iya wes nggak usah lamanya jawatuk lah ya. Oke.
2: Masih

0: Yuhu.
1: Assalamualaikum Mas Arfan.
0: Jublah ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Selamat malam Mas Ama Cangkring. Dolan meneo Mas Arfan aring ume aku. Ya ampun. Nyong dolannya pimen ya Mas Amat ya. Kadang nyong balik jam setengah siji bengi, mangkatnya jam pitu esok ya kan. Pimen angel ya Sabtu Minggu nyong sorenya kerja. Ya Allah, nyong jarang nemen dolan, yakin ya. Uripe kur kerja tok ya, keremangan turu ayo gue. Ya wis ora apa-apa lah ya, pan pimen maning. Oke ya, mujuk ke bebas wong bujang. Ya iyalah, nyong biasa nang bebas lah. Mama Ikma salam dari Tiga Daerah Manis, hadir Mas Arfan lagunya Cinta dari Seberang. Makasih buat Mas Arfan. Terima kasih. Sama-sama Mama Ikma. Aku dong sedih ngrengane Mas Arfan jadi gemuyu ora sedih sidang masa Mama Lydia. Oke. Ya, Yuwati, selamat malam Yuwati. Madam Regani, selamat malam. Pak Bagio, selamat malam. Baninya Bogari, selamat malam. Bang Kecret juga selamat malam ya. Oke. Nanti yang mau Arfan buka di 352888 ya. Jadi karena suaranya udah bagus, eman-eman ya, dibayar setiap bulan tapi ora didinggo ya. Ana agian ge telepon ge. Sebulan lumayan ya. Dua telepon. Orto dinggo padahal ya, orto nggo nelpon tapi tagihane gede loh. Ya wis, untungnya wis bener ya. Oke, baik ya. Yang mau gabung sama Arfan silakan. Nanti bisa dimanfaatkan di 352888. 352888 ya. Ya wis. Dijagani ya.

aja dihapus ya buaya yang hei ya bina panaja klalen. Misal request lagu terus tiba-tiba WA-nya dihapus, Arvan gak puterin ya. Iya, karena yang request banyak, terus harus satu-satu ya. Jadi kalau dihapus ya udah, nggak Arvan puterin, gitu ya.

0: ya. Langsung ya. Baik, yang mau gabung sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aryo, selamat malam. Alhamdulillah Kang Aryo, selamat malam Kang Aryo.
1: Iya, selamat malam sih.
0: Pan ngamen. Apa ini?
1: Sahabatku. Iya, sahabat.
0: Iya, sahabatku.
1: Dia
0: sahabatku.
1: Iya.
0: Oh, dia sahabatku. Baik. Dia sahabatku ya. Halo, selamat malam Ibu Ayuning. Hai, oke. Okay. Iya. Yes. Amin. Amin. Iya. Oke. Ya, maaf aku pendatang baru, mau ikut gabung boleh enggak? Tapi maaf aku enggak bisa online dengan Mas siapa nih yang enggak boleh gabung ya.
1: Mama kira.
0: Iya, enggak boleh gabung.
1: Oh, iya. Sekarang menceritakan ini.
0: Iya. Dia sahabatku punya siapa?
1: Tommy
0: Jepisa, baik. Ternyata Mama ada tuh. Oh, oh. Madam Renggani, selamat malam.
1: Kampar cu, kan gini, kan jarum, kan

0: Sama-sama Kang Aryo. Makasih, salami Kang Aryo, Madam Renggani. Selamat ya, malam Madam Renggani.
1: Selamat malam.
0: Iya, sama-sama, baik. Oke, siap. Yuhu. Dublah ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Mana. Oh, ini ya. Mohon disejari anak pendatang baru ya. Ya, mohon set. Pendatang baru katanya mau kenalan dong sama penyiarnya. Oh, enggak boleh ya. Kalau pendatang baru itu harus ini, harus daftar dulu. Iya, iya, iya. Jadi memulai Mas Arfan dong. Garo madem rengganis, garo warim ke ngulainya matang nemen ya, iya.
2: Terus aja kelalen dong kasihnya ya.
0: Iya, apa nih?
2: Terus aja kelalen dong kasihnya ya.
0: Oh iya. Oke, wis ya. Baik, di belakangnya Kang Aryo, silakan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Ya, selamat malam juga.
0: Yuhu.
3: Oke.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mas? Satria Perdana.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, Mas Ibni Abdillah Arfan sehat. Mas Ibni gimana kabarnya Mas Ibni?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, luar biasa. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mama Lani ngomong apa?
4: Warti melasi Mas Arfan, tabung kasih ana sing nyolong.
0: Oh iya.
4: Sukses woten.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah, melas temen ya ya Allah. Di, saiki lagi akeh maling berarti ya.
4: Langsung jim prakara suara kayak kue. Dilah dasare kokon diapus kayak dilah kayak.
2: Terus aja kelalen do kasina ya.
0: Ngongkon ngapus ya. Wani piro ngongkon ngapus ya. Oke, okay, Mas Ibni Abdillah mau nyanyi apa Mas Ibni Abdillah?
3: Coba karaoke Malaysia nan ya Mas ya.
0: Yang apa?
3: Akan manis. Oh, apa ya? Akan manis pahit akhirnya.
0: Oh, guys. Oh, akan manis
3: akhirnya
0: bayar. Oh, coba nanti Arfan cari dulu ya. Oke, sebentar.
3: Buat yang barusan turun. Kang Aryo. Sama Lani.
0: Oke.
3: Opo galom.
5: Kene nyong tau wis lako wartiem. Kene aku dadi nek aman ora di enggak dibuai kene wong piye wis ilang bong.
6: Kang Ibni, selamat malam Kang Ibni.
3: Ya.
6: Aku kangen malam, suaranya ya. Kang Ibni dari Jakarta.
0: Iya, Yuwatri. Selamat malam Yuwatri. Iya.
7: Buat dina Jumat tanggal 16, be aku pentuk ndogasin satu siji tau.
0: Allah orang Jumat nek sungkan temen.
7: Berasa sing selawe kilo ora digawak. Juku tetap gas ana isine.
0: Ya Allah, melas temen ya, tabung gas bisa hilang ya Allah. Astagfirullahalazim.
2: Terus aja kelalen ndo gasine ya.
0: Ya Allah.
3: Channelnya apa ya?
0: Ini adalah
3: Karaoke Melayu TV.
0: Oh, adanya video karaoke Melayu. Oh,
3: iya. Nanti barangkali nadanya ketinggian ganti. Cek musik dulu, Mas.
0: Cek musik. Oh, ini ada ya. Nih karaoke Melayu TV nih.
3: Oke.
0: Okay. Tapi pahit itu akan manis akhirnya ya.
3: Oh
0: ya we.
3: Nadanya kayaknya tinggi-tinggi.
0: Agak tinggi ya.
3: Coba apa? Sedikit
0: manis. Oh, ya. Oke, sebentar.
3: radio.
6: Channel Lek. Ya.
0: Oh iya. Halo, selamat malam Mas Arfan. Aku hadir lagi ngetem pengen nyanyi Teh Cita Citangdu. Ya, oke, Teh Cita. Nanti ditunggu aja Teh. 88 ya Teh.
2: Terus aja kelalen do kasina ya.
0: Iya. Jadi kan ngapus wani piro ngapus ya nyunda tetep tak simpen warti ya tetep tak simpen tak dokonan nang dindi ora gedin ora gampang ilang ya iya oh.

0: Yang mana?
1: Di channel aja, Babas.
0: Apa yang channelnya apa?
1: Lana Musikal.
0: Lana aja. Musikal ya, baik. Sebentar, Lana Musikal paling atas nih. Okay. Na na na na na na na na na na na na na na. Ya wes, oke, okay. Sebentar.
2: Terus aja kelalen do kasina ya.
0: Iya. Astagfirullah ya Allah.

0: Sama-sama Mas Ibni Amila. Baik, siap. Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abila yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya.
2: Terus, terus, terus. Dasar kaku aku tak kemari moki ya. Dapus.
0: Dapus.
2: Terus aja kelalen do kasine ya.
0: Jalan aja aja ake-ake mangasing asin-asin kok apa namanya ya. Engkau darah tinggi ya. Orang lah nyong orang mangan lokasin ya, mangan lokasin be dengan selamatan tok ya. Orang dengan selamatan ya, biasanya kan dokin lokasin ya. Selamatannya sebulan sebisan be mumbuan ya. Iya nyong cara mangan lokasin makane warti ya mengkon ngirim lokasin main paramon. Orang juga anjuk nyong kayak gue kayak ya Allah. Dinten sing awit awal tahun apa ya? Tahun apa ya? Kayak tahun pada sawal ya, kita nganti sawal maning ya, jadinya nyokopan dulu main paramon lah Mas Arfan, pret lah.
2: Terus aja kelalen do kasine ya.
0: Astagfirullahaladzim, nyong dosa orang sih ya.

0: Alhamdulillah Mbak Ika sehat. Mbak Ika gimana kabarnya Mbak Ika? Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Mbak Ika apa nyanyi apa ke?
1: Lagune Hello.
0: Hello, sing?
1: Iya. Judulnya di antara apa ya?
0: Di antara beribu bintang. Iya wes oke. Yo.
2: Dosa besar, nemen.
0: Iya wes ben dosa nang gede wes lah maning ge.
2: Terus aja kelalen do kasina ya.
1: Ya.
0: Ya ampun. Nyong dosa. Astagfirullahalazim ya Allah. Astagfirullahalazim. Ya Allah, langsung dibalas jadi dosanya gede semua. Janji adalah hutang lo ya. Iya kayaknya nyong tak lagi janji tok ya.

0: Iya,
1: jadi
0: kalian. Ajak lalain tuh kasihnya.
1: Oke. Iya,
0: oke.
1: Yuhu. Siapa mani?
0: Oke.
1: Yuhu.
2: Kakak Arfan Monas Rubu diputer.
1: Oh, Monas Rubu. Iya. Madam Ragim bisa chat telepon ya. Aduh, aja miss call. Soalnya ge nyambung maring komputer ya. Iya, jadi ini langsung. Iya. Nah, kayak gue ya, makanya.
3: Terus aja kelalen do kasina ya.
1: Iya.
0: Iya, pokoknya masa depan
1: Iya.
0: Ya, pokoknya ya.
1: Oke, baik.

0: Assalamualaikum.
1: Jublak tingting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Ika yang ada di kawasan Tonjong ya. Nyong wingi maring prupuk ya Mbak Ika ya, minggu wingi ge dolan kancane ya. Bisa sing Tegal maring prupuk bisa aduh pur-puranepur ya. Iya perasaane nyong mien kerjane be nang Margasari ya bolak-balik. Perasaane perek bareng saiki kan ngeltemono aduh pur-puranepur ya ampun ya kaing. Ya wis lah ya, ya wis.
2: Terus aja kelalen do gasine ya.
1: Ya Allah, ya Allah. Nyunta ora ngapa-ngapain. Nyung kurna ki janji tok ya.
2: Terus aja kelalen do gasine ya.
1: Iya.
2: Temen ado.
1: Iya.
2: Temen ado.
1: Astaghfirullahaladzim ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah ya. Iya. Yes. Oke, okay, di belakangnya Mbak Eka di kawasan Tonjong silakan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Halo juga.
1: Halo.
3: Stara Paramon FM.
1: Yuhu.
3: Wah,
1: iya benar sekali.
3: Sehat Mas Arpa.
1: Alhamdulillah Mama Tia sehat. Mama Tia kasing di bae, Ma. Iya, Ma.
3: Merantau.
1: Oh, iya nyong pengen pirang-pirang minggu gitu tok krungu suarane Mama Tia iki. Oh, pantesan. Ya ampun. Oh, sehat ya, Ma ya?
3: Alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mama Tia. Ge Mama Tia penyanyi. Alhamdulillah Mama Tia sehat. Mama Tia penyanyi apa, Ge?
3: Pengen nembang Oh Angin, Mas.
1: Oh Angin.
3: Bang Cindor ya.
1: Oh sebentar. Oh angin apa?
3: Bang Cindor. Kendangnya warna telur.
1: Oh kendangnya warna telur. Sebentar.
3: Nyanyi Mbak Eka ya.
1: Oh kendangnya warna telur ya. Kudu warna telur ya.
3: Iya.
1: Ya warnanya abang KB.
3: Iya.
1: Iya wes oke.
2: Okay. Arfan. Wong sing lagi ngopi ning warungnya aku kayak pada guyu ngakak Mas Arfan gara-gara telur asin. Aku nemen Mas Arfan.
1: Oh kayak namanya. Iya wes oke okay, ya. Ya moga-moga telur asin cepat njuk Paramon lah ya. Iya wes oke. Okay. Ingat Martiem ya Paramon ge krune anak nyong Kang Bawor, Mbak Ria, Mbak Nurul, terus anak Mbak Yos ya, berarti anak 6, anak 5 ya. Ajak lalen, ajak kon gonyong tok ya. Iya kon. Mama Alisa ngomong apa, Ma?
2: Eng malam minggu ngakak ya, Mas Arfan. Orang apel, orang papa.
1: Iya, Mama Alisa. Iya, Mama Alisa, yo.

0: Oke, Mama Tia, baik, siap, yuhu. Dublak ting ting. Oh, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam Kang Ardiansah di kawasan Babakan.
1: Tipan pesan suara kok. Oh iya, Mama Tia, goyang terus Mas Arvan suara le Mas Arvan. Jo semelakune.
2: Gegrek kayak manuk.
0: Iya.
2: Manuk aku tuh yang gegrek.
0: Iya.
2: Mas Arvan. Datang ringet ketne enteng.
0: Nang gue ya.
2: Terus aja kelalen do kasine ya.
0: Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Terus aja kelalen do kasine ya.
0: Iya, nyung dosane ora sih, nyung dosa beli sih. Ya. Ya wes benar secara paramon ya. Berarti nanti yang bakalan Arvan buka di 352888 ya. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
3: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Perfa, alamat Jalan Brojan Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran, Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Sapo Rede. Dan selamat malam balik Setara Paramon yang baru aja gabung sama Arvan di Setara Paramon Suka-Suka. Selamat bergabung ya. Dan untuk kesempatan malam hari ini, Arvan kedatangan tamu langsung dari studio Setara Paramon FM Tegal. Tamunya siapa? Nanti kenalan aja dulu ya. Silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Dute Sapo Rede.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Mas Arfan?
0: Alhamdulillah Ajojo sehat. Ajojo gimana kabarnya?
1: Menggeret ya.
0: Ya. Kas katisan Miki ya. Iya, kas emang motor ya. Jadi ada menggeret ya. Jare burini yang menggeret baik ya Mas Arfan. Iya ya. Oh iya wes, oke. Ajojo apa nyanyi apa Ajojo?
1: Nyanyi lagi, Pengobat Rindu.
0: Pengobat Rindu, Pengobat Rindu apa sih ya? Ketemu.
1: Ya ketemu.
0: Iya ketemu ya, iya wes. Oh kayak kowe mah.

0: dia besar. Yang berdua nampak.
1: Bayang kok, gue dong mainnya gue taktik kayak bayi, taktik jambak ya. Jambak kaose, ya, eben mudun ya. Oke, yuk. Oke, baik.
0: Oke,
1: siap. Oke.
0: Darah manisnya.
1: Siap.
0: Tanya buat
1: yuk. Baik.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Tubla ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih buat Jojo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Ada tamu lagi nih, satu penelpon lagi. Endi wonge? Oh, ana tamu maning ge. Siapa sih tamune? Ya Allah, ya geng korong nabae wis. Ayo, tamune siapa maning ge? Iya. Oke, yo wis. Dipakai dulu mama. Oh, oke, sebentar ya. Mintanya duet. Yo wis, nanti ini Arvan gimana ya? Sebentar. Siapin dulu ya. Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Vanessa Paramount, jumpa bareng lagi ya dengan lagu pertemuan duet bersama dengan

0: temen ya.
1: Makasih ya Mas Arfan.
2: Sama-sama.
1: Spesial buat Mas Faiz Banu, super spesialnya Ngo Tiga Darah Manis.
2: Faiz Banu siapa sih, Ma?
1: Anak.
2: Oh, anak. Wasik digoyang Mama Ikma. Oh, Mama Ikma. Mama Fidya, selamat malam.
0: Mas Nuri.
2: Om Kasnuri, selamat malam Om Kasnuri. Ngoni sedge, Om Mas Nuri ngomong apa? Aduh, duh. Ya, ngoni sedge ya. Oke dong, nyampe nang kamu kayak iya kayak ya. Apa maning kayak Pak Diam?
3: Diam, pos suara nentek.
4: Selamat malam.
2: Bocor rumahnya.
4: Arfan. Salam gue nggo.
1: Nah, mareng ganis.
4: Cucu.
0: Salam balik juga ya, pertemuan Mas Sore. Sip.
3: Tamune duaannya sing Bandung ngarep Jakarta ya.
2: Orang aja ngaji.
1: Larang ganis Om Doka.
2: Oh ya wes oke.
1: Super spesialnya nggo Kang Mas Parjo.
2: Oke.
1: Okay. Makasih. Semoga Mas Arfan sehat selalu ya.
2: Oke, terima kasih Mama Ikma.
1: Makasih ya Mas Arfan.
2: Yo,
1: assalamualaikum. Jos.
2: Terima kasih. Produk

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apoma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT1, RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat Sarsumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhamah dari RT2 RW3 lingkungan Desa Kolot, Kelurahan Linggasari, Ciamis. Saya punya keluhan sakit mata rabun. Terus saya beli obat dari radio Vitamak. Saya sekarang sehat walafiat, alhamdulillah gak ada keluhan lagi. Kepada para pendengar, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, segera beli Vitamak. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamak.
5: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, pengen bojo apa? Kerja di situ.

0: cincinnya juga. Apa ini? Barang kaplak kayak biasa.
1: Itu untuk rokok.
0: Dua duit. Kejuta pong. Kejuta setan.
2: Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal dang dute saporete ya. Wis didopene awi cilik barang gede ya. Tan bojo njaluke ngadul karangan sing banglor. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dih ya. Kedi wong tuan langsa nemen ya. Dewe anak lanang tapi ngerepoti sampai wis gede ya. Sampai pan bojo esis jadi kon ngadul karangan sing banglo. Ya wis, 0145477. Halo, selamat malam setara Paramon.
3: Halo.
2: Halo.
3: Sasare.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo dangdute.
3: Saporete.
2: Siapa sih gie? Jadi pendatang baru.
3: Pendatang baru.
2: Pendatang baru. Stok lama.
3: Iya. Baru kenal. Namanya Duyung Dayani.
2: Oh, Duyung Dayani.
3: Iya.
2: Kenal sama suara ini enggak ya?
3: Siapa?
2: Sebentar ya.
4: Terus aja klalen do kasina ya.
2: Astagfirullahaladzim ya Allah.
4: Terus aja klalen do kasina ya.
2: Ora lah nyong mau kan sakurunge ndok asine teka mene ya. Gi ora padha hapus.
4: Terus aja klalen ndok asine ya.
2: Iya.

0: Orang bisa sih duwe nyong ya. Sama bayi orang bisa bakalan ngapus ya. Oh ngana nih HP neng nyong ya nyong bisa. Setiap dina kita hapus lo ya. Tarik. Ada
1: apa-apa.
0: Iya kan dari ini ya. Terus
2: aja kelalen do kasine ya.
0: Aja wani-wani geronyong.
1: Si wani yang jerengan.
0: Ya ampun. Kimin kabari warga. Alhamdulillah, amin. Sehat ya.
1: Oh,
0: ini di sana sampai gas hilang sih pimen. Oh, wow. Di gue nduk di
1: jalanin kamar.
0: Ya,
1: kamar iring wetan.
0: Ya ampun, dukun iring kamar bisa hilang.
1: Ya enggak tahu.
0: Oh, berarti sing nyukut gue sing sing weru dukone kowe ya. Iya, lo kan. Iya, wis besok maning. Besok maning dikunci bae ya.
1: Nah,
0: lagi
1: dikunci.
0: Lagi zamane Pak Ceklik ya. Gedine kayak yang pikirannya jare-jare bae nyong ge, dong wong li pikirannya ngali kayak kowe. Gedine bina cengli di situ lah ya. Iya, ya ya Allah. Dian dewekan wartiem. Nah, makane iya dong misal wong loro kan dian berasa digawa kowe.
1: Iya, dan ada wong lanang yang nanti pang.
0: Iya, berarti wong wadon.
2: Aku be pernah mah kowe. Gasen corong sing buri lawange ngeblak.
0: Oh, lawange ngeblak. Ya wis ya. Oke. Ya wis wartiem panjangnya apa wartiem?
1: Aku pan nyanyine Tulu Baleng wis.
0: Tulu Baleng.
1: Iya.
0: Oh, Tulu Baleng kalau tapak.
1: Ya, alamatan.
0: Oh, alamatan.
1: Iya.
0: Malam wartiem.
1: Tapa
0: wis. Ke Wendoge udah di nera ngomong bae Mas Arfan, Mama Ikma.
1: Alam
0: bae. Ora po kenyong sampai kapanpun ya pendek diputer. Iya. Oh,
1: ngarepan kokon ngapus kae konyong ora.
0: Oh, iya ke.
2: Terus aja kelalen do kasina ya.
0: Iya, jere kon dantem jare Mama Ikma dantem. Nyong dengan temen kang ngono duit atusan karo papa mah digeblak geblak geblak ngomong ya. Atusan
1: iya.
0: Atusan ya, gitu atusannya saklundung kayak lo, sabeket ngonong ya. Nyong tau orang bakalan bales yakin, sumpah wis kok kene. Ge, Mas Arfan jeblok kayak gue ya. Nyong orang bakalan ngales wis tenang bae ya.

0: janji adalah hutang. Ya iyalah penyiar orang termeles yang kok kau ya. Iyalah. Dere nih makanya aja ngelawan penyiar ya. Makanya ya dere nih. Dere nih. Kayak kue.
1: Tembe balik krungu sedulur wadon lagi nembang.
0: Oh, kayak kue. Heeh.
2: Ya wis salah nek bebe ya.
3: Ora usah jalalen ndo kasina ya.
0: Ya Allah. Iyalah dari ini.
3: Terus aja kelalen do kasina ya.
0: Iya wes iya. Oh iya. Ora lah, gue nyopan ngakin do kan do kasin nih gue. Iya. Iya. Oke, Wardi yang baik. Siap, yuk. Oke. Yuk. Tublak ting-ting. Oh, berkata buat Wardi ya. Sudah bergabung sama Arvan. Terima kasih di kesempatan malam hari ini. Dan Arvan kedatangan tamu lagi nih, Balinsara Paramon. Siapa? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam juga.
0: Iya.
4: Buat salam-salam buat Paramon semuanya.
0: Iya.
4: Buat Mama Lani.
0: Mama Lani. Terus buat siapa Edi lagi?
4: Dados.
0: Kang Edi Dados. Iya.
4: Bersama Mas. Terima kasih Pak Yanten.
0: Oh, Mas Andi.
4: Iya.

0: Duk, duk, duk, duk, duk, duk. Oke. Terima kasih Bang Esta du Blacking di.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kecot ya yang sudah langsung bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini langsung dari studio Stara Paramount FM Tegal. Sama-sama Bang Kecret ya. Baik. Dan Arvan masih buka kesempatan lagi yang mau ikutan gabung.

0: 352888 bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo juga Dangdut Teh Kurete.
0: Oke.
1: Oke,
0: iya Tete. Alhamdulillah Tete sehat. Tete gimana kabarnya Tete? Jeng Robi gimana kabarnya Teh?
1: Jeng Robi kayaknya udah sehat ya.
0: Arvan ya. Udah lama banget nih ya.
1: Iya
0: baik. Oh iya wes, oke, semoga sehat selalu ya Jeng Robi ya. Amin. Teteh mau nyanyi apa nih Teh?
1: Aku pengen nyanyi Tak Selang Lakine.
0: Tak Selang Lakine. Oh, gila lagu nih Pak apa Bagio Gio. Iya dan jarene komandane kon masuk ke ya, ora masuk-masuk.
1: Iya, kenapa ya?
0: Iya, Nih, Bang Kestret nyeluk WA-ne Bang Kestret.

0: terus aja pelalen dobrasina ya.
1: Iya, oke Tete, bye.
2: Aku yang minta ya.
1: Oh, iya wis, oke Tete.
2: Tapi kan saya aja ke Mas Arfan.
1: Iya. Oke Tete, siap. Oh, nah itu betul. Yuhu. Sama-sama. Baik Tete, siap.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita-Cita Angdu ya.
0: Dihapus ya, mau tak cucuki dokasin, ngeret dihapus.
1: Ya sungkan, dokasin ini izit mene ya. Kuali gue. Oh, dokasin ini izit mene kok baru terhapus. Astaghfirullahaladzim ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah ya. Baik, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon. Oh iya. Di sana sih madam. Oh, angin. Ya. Madam, gimana kabarnya, madam? Alhamdulillah baik ya, madam ya. Ayo, wis. Oh, Fata Morgana, baik. Fata Morgana versi. Oke. Oh, iya, Nyiratu apa kabar Nyiratu ya? Iya, kayak nyongrok rungu suaranya Nyiratu awit minggu wingi ya. Madam Om Doka, Mama Hikmah.

0: Mama Firda, selamat malam. Mama Kolor, Kang Redi Ansor, selamat malam. Oh, anak-anak sebutan maling nama Kolor.
1: Iya. Kolor
0: hijau. Oh, kayak kue.
1: Iya.
0: Oke. Yuhu. Oke, siap. Yuhu, baik. Terima kasih. Yuhu. Oke. Yuhu, yuhu. Oke. Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rangganis ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Baik, dan ya, oke ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin Seradu 1.5 Setara Paramon FM Tegal.

Selamat malam untuk Balinstara Paramount yang lagi pada sibuk dengan segala aktivitasnya ya, atau mungkin yang malam hari ini lagi ngelembut, lagi santai, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Selamat malam. Yang lagi di jalan juga hati-hati. Yang mungkin besok pagi mau ada acara keluar kota juga hati-hati di jalan ya. Terus yang lagi lembur, ya wes,

0: Baik, sekarang sudah 21 lebih 42 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Itu artinya apa? Artinya apa? Yo, artinya Arvan harus pamit ya. Baik, terima kasih yang udah gabung sama Arvan, yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Dan mohon maaf ya untuk lagu-lagu yang belum bisa Arvan hadirkan di kesempatan malam hari ini, dan telepon-telepon yang mungkin banyak yang nunggu tapi belum bisa Arvan buka ya. Bukan gak bisa Arvan buka ya, karena memang waktunya terbatas ya, harus dibagi-bagi gitu ya. Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan setelah Arvan nanti ada Kang Bawo di sesi yang kedua, dan ketemu lagi sama Arvan besok pagi ya di acara Paramon Serumpun dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Ah, dan ini ya esok sore siaran esok siang. Ya wes ya, terima kasih Balin Sara Paramon yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Terima kasih buat semuanya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Pramanta Begal Dangdut Saporeti. Baik, di season kedua ya, di Paramon suka-suka spesial Happy Weekend. Temu sama Power Sing Soblaktor Ece Kiwir edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Bagaimana kabar balani saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya saudara batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Ya sekedar sendal-sendal. Titip salam buat teman rekan handetolan, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Bagi yang tadi sudah ada egois ya, Lesti mengadu jumpa kita di Paramon suka-suka Ecekewir. Ya baik yo, nih yang sudah masuk di season pertama ya, tolong ya dikasih kesempatan dulu ya. Yang belum masuk ya ada 4 orang lah ya, nggak begitu apa namanya lama ini ya. Bagi ada egois ya tadi Lesti Cekewir. Bagi rupanya sudah ada yang gabung ya, ada siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramod.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Sutara Paramon dan Rute Sapor ya. Nama-nama Ece Kewir. Iya benar. Oke.
1: Okay. Pintu selalu terbuka ya Kang.
0: Pintu selalu terbuka.
1: Sehat Kang.
0: Alhamdulillah berkas maras terkenasi iso tuku beras.
1: Lagune Rumah Bambu Kang.
0: Rumah Bambu. Iya. Yeah.
1: Channelnya yang LGBT Kang.
0: Apa?
1: LBTV.
0: Iya. Ya coba dicari LBTV. Dulu. Iya, sambil salam dulu barangkali.
1: Oh iya. Belum masuk ya, Kang?
0: Belum, di catatannya enggak belum.
1: Pokoknya kalau aku sama Mas kalau sama Mama Ardi ya nunggu Kang Bawar.
0: Iya. Hahaha, iya.
1: Mas Arfan pintunya tertutup, Kang.
0: Iya. Karuki. Rumah Bambu.
1: Awit jam 10. Baru masuk.
0: Channelnya apa tadi?
1: LDTV Kang.
0: LDTV. Coba di sini.
1: Sang Patio Mama Lani.
0: Yo.
1: Sang Patio Mama Ikma.
0: Oke.
1: Sudah pulang ya Kang?
0: Masih di sini.
1: Yeah. Mau berangkat sekarang.
0: Ini wak lemu.
1: Oh, wak lemu bersama Umi Rapasa.
0: Iya, oke. Iya.
1: Papa HM mana kita?
0: Wala, wes jasaris gue ganjel wes kenal.
1: Baik, kasihan
0: ya lu. Iya, kasihan ya tuh. Wes malah neng kene tambah wak kecret segala malah.
1: Oh iya, wak kecret.
0: Iya.
1: Malam.
0: Oke.
1: Sang
0: Pi. Oke. Yo. Baik, gentikan ke sini. Ganti ke sini orangnya.
1: Siapa Kang?
0: Ya, Papa HM.
1: Oh, iya.
0: Gue ganjel be ya kena wis lah.
1: Kaki bapa wong ya.
0: Iya, kayak ini ya wong kayak gue be wong.
1: Kuat ya.
0: Ya, bener. Ya, oke. Ini ya.
1: Iya.
0: Sing tulisane anak tipine.

0: Oke, oke. Oke, siap. Amin, amin, amin. Amin, matur. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dublak dincing. Baiknya terima kasih untuk Mama Ari, Bapak Ari yang ada di Duko Anggrung, Desa Batur Sari ya. Kecamatan Cirambok punya kawasan begitu dingin. Selamat malam untuk semua saja ya, yang ada di kawasan wilayah Kecamatan Cirambok. Sapaan dari Setara Pramon FM Tegal. 6145477, Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutin
0: Saporete. Teman-teman, Mama Prija.
2: Malam
0: juga.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Kang Sawara, aku pengen lagunya itu Nika Ardila ya.
0: Apa judulnya?
2: Cintaku Suci.
0: Cintaku Suci. Iya.
2: Iya, yang no vokal ya.
0: Yo, sambil salam
2: Mama
0: dulu
2: Ari,
0: Kak Sari.
2: Bapaknya Ari, selamat malam. Yo. Kang Parjo.
0: Oke.
2: Mama Hikmat, selamat malam. Mama Nani, Kang Tinggi. Nek Cita, Mama Arti, selamat malam.
0: Oke. Okay. Channelnya apa channelnya?
2: Itu no vokal ya, itunya.
0: Oh, no vokal.
2: Iya.
0: No vokal. Yo, oh, no vokal ya, ya.
2: Papa,
0: ya, oke. Okay. Ya, Kang Acong yang ada di Pagian Ten, Bayu Sibat. Yo, mlebu angin temen, Kang. Iya. Pak sehat, Pak, Madam Rengganis.
2: Oh, iya. Madam Rengganis, selamat malam.
0: Oke, okay. Yo.
2: Mhm. Mama Wargiem, selamat malam.
0: Oke. Okay. Gak banyak wartim, ya wartim banyak masalah dok mungkin dok apa ya kayaknya. Saya dungu aku neng dulu sih, yang dulu ya tetap dungu sih soalnya, kalau nana radio nih, ngomong dok nuli.
3: Terus aja kelalen dok kasine ya.
0: Oh, cuk kelalen dok kasine.
3: Terus aja kelalen dok kasine ya.
0: Wah, ya gue wartim mendan yang orang dungu.

0: Enteng ya.
1: Sampai sedih.
0: Iya, padahal 4 menit persis 4 menit kurang 7 detik.
1: Iya.
0: Lagu Nika Ardila kayak lagu Nika Ardila kayak gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke. Terima kasih
0: semuanya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cing. Dihapus Kang Bawor, dihapus. Jadi Mas Arman kan dihapus, jadi Wartiem. Ya, 3528 sekalian wis lah. Ya, ben 3 atau 4 orang. Ayo langsung ya, halo. Assalamualaikum, selamat malam setara para Ramon yang tegal.
2: Kang Dute, Saporete.
0: Dan teman-teman kecandak sih kita.
2: Iya. Itu orang bisa.
0: Oh, kayak gitu.
2: Teman-teman, iya. Iya, kecandak.
0: Kecandak, yes.
2: Iya, sehat Kang Bawa.
0: Allah berkas waras terginas, iso tuku beras.
2: Barangnya
0: akas. Akas lah.
2: Iya, akas lah. Ini orang iya. Keteri sama anjat.
0: Ya, ngerti-ngerti orang.
2: Paling gunung maksudnya.
0: Yuk, bener. Iya.
2: Akunnya apa ya?
0: Akunnya apa?
2: Bocah seribu.
0: Bocah seribu. Oke. Okay. Ya, ambil salam
2: Bida.
0: Dulu.
2: Sebelum Mama Frida siapa ya?
0: Sebelum Mama Frida, Mama Ari.
2: Mama Ari ya.
0: Iya.
2: Iya Mama Ari
0: Sirampok.
2: Baru masukkan radio. Tetap disetel aku.
0: Iya. Mbah wong ning ndi ora.
2: Ke rumah sebelah.
0: Iya,
2: kowe Pak malam mingguan.
0: Pak RT Lihin, kowe wis dijogo turung kowe anune.
2: Dompete
0: iya. Waktu kita kei nomor jenengan wonge, heeh. Iya, tanggane Yunita persis pasan malah alhamdulillah ya.

Yang punya nomor 8074 tolong dong dikisi pulsa dulu ya. Jadi ini aku nih bisa maca. Ya kalau lagi, kalau terus.

0: Oke.
1: Okay. Jarang pernah dinyanyiin tapi agak hmm. agak apal ya. Iya, hmm. makasih.
0: Oke, okay. Yus ya. Amin, amin, amin. Yo, amin.
1: Selalu diberi kenikmatan sehat.
0: Insyaallah, amin. Matur nuwun.
1: Ajak lalen dek asine.
0: Yo, we mati yen lah.
1: Lagi Mas Arman terus.
0: Iya.
1: Makasih. Ya. Detailnya buat balanis para paramon semuanya okay. ya. Barangkali Kang Iton monitor enggak ya?
0: Iya, Kang Iton Banjarnegara ya.
1: Iya.
0: Alam mungkin.
1: Iya, tadi monitor ya.
0: Yo.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dua belas cincin.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Nyi Ratu yang ada di Desa Bantar Bolang, di Desa Karanganyar ya. Kecamatan Bantar Bolang bersama Lalang Gue. 614-547-7. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Dang Duti. Seperti Nyi Ratu kan.
0: Waalaikumsalam, dobla cincin.
2: Kang. Kayak
0: bawa ke Jelawang. Jelawang sore mari.
2: Kemiki Mak, Kang Ajong ini balik, dubule kayane ngitung.
0: Iya.
3: Malam apa AM?
2: Malam juga Bang Etren.
0: Yo, neng kene wae Royal Kada nyendol.
2: Udah sore kok. Iki bapak wong.
0: Ngene wong ya. Iya ini kanggune kowe Kang Kesret, kanggune anak kanggune. Tumben kuwi cangkrike melu ngik-ngik. Lagi iklan. Yo.

0: Oke, Kang Ridados, ya sing penting sehat dulu.
1: Kang Ridados.
0: Iya.
1: Bisa tapi beli
0: ngaji. Iya, belum bisa karena masih belum sehat.
1: Ya,
0: iya. Iya, sing penting jenengan sehat dulu ya. Masalah itu tuh gampang, nanti masih ada waktu yang lain juga.
1: Oke. Ya, Kang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Cincin. Bayi yang punya wilayah Keturen ya, Papa HM, Papa HM, yuk kita dengerin yang ini dulu.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdute Saporete. Iya. Pimen. Baik ya. Ya tamune urung balik ya keburu wengi ya wis kita selak-selakne dhisik ya. Yo penyanyi apa ki ya, tinggal dhisik. Iya. Penyanyi apa nih, Ma?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, we.
1: Evita malam.
0: Oke, keruki. Selamat malam. Baik ya.
2: Assalamualaikum semuanya, balani Setara Paramon.
0: Oh, waalaikumsalam. Ya, selamat malam, go Kang Mas. Iya, nggak selamat malam gue pada Setara Pramon. Nyamuk deh akeh nemen sih ya. Ampun nemen ya.
2: Nyamuknya wadon.
0: Iya wadon bener yang loyok nyong terus ya. Kena ngikmah gue ya orang angka gini nyong ana langka loro ya. Ampun nemen. Gede nih volumenya. Ayo, kepanjatnya.

0: Bang Kesret.
1: Halo, semata ngantuk jadi melek gara-gara selamat malam. Septi Jalan Bali.
0: Halo, selamat malam Septi.
1: Iya, Jalan Bali.
0: Jalan Bali.
1: Iya, Jolali Pogole.

0: Siap. Makasih, apa arjo sekalian penyanyi ya sisan ku buru. Sepure
1: buat malam. Tiga jaman sih ya Kang.
0: Oke. Okay.
1: Sepure spesial sayang yang gu. Kang Mas Bar.
0: Uyo,
1: hinding tinggi. Ya,
0: siap sisan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tuh Pak Cincing.
1: Jos.
0: Iya. Bagi untuk Blani Setal Pramon ya. Iya keburu wengi melas bawa anake wong. Iya wes. Ngomong sing kok ngomah ngono gampang kok tak ngelayani nganti teko jam 3 wes kalem ya. Baik ya, ini menyanyi apa ya?
2: Magadir.
0: Magadir ya. Tadi lo, iya gue, wartiem, ya wartiem pan ngomong apa? Wartiem set, ya. Oh, apa ini?
1: Ah,
0: cocok lewat lemunyer aku, weh. Wah, lewat ya. Iyo, kakek dokasin nih. Beda aku neng dua, baru neng dua tetep neng dua di anak gue lo, anak radio nih, gue lo. Iya, untuk Bang Nisal Pramon ya, sekalian lah ya pangapuran ya untuk Bang Nisal Pramon. Ko lupa Riki, anak yang penelpon, loro ya, ko kangket set, jadi seneng kene. Gue jagung sekintal, yakin ya. Karaoke Magadir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam semuanya. Bagi setara Paramon.
0: Iya, yeah. Semua saja di mana?
2: Semua beras sehat ya.
0: Yo, amin. Cindy ya. Oke. Okay. Ini ada pria. Oke. Okay. Yo, siap.
2: Bangkat seret. Tiga darah manis ya.
0: Yo,
2: oke. Okay. Nok nih ya, umpas lu nih mengiran.
0: Mengiran.
2: Papa HM.
0: HM.
2: Hari mana hari?
0: Yo, Kang Acol.

0: Emmy.
1: Oh, Cik Emmy.
0: Dah manis tidur, Cik Emmy.
1: Tidur, ya?
0: Iya.
1: Iya. Terus buat Pak Darmo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Oke.
1: Watir-watir-watir ya, Sida.

0: Terima kasih Mas Bawor atas waktunya. Terima kasih buat Mas Bawor ya. Okay. Semoga sehat selalu. Super spesialnya buat Tika Darah Manis ya. Super spesial sayangnya buat Mama Ikhmah ya.
1: Okay,
0: terima kasih ya Mas atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dublat jinjing.
0: Jos.
1: Ewak kecer cisan. Ya tamu-tamu sini studio sekalian ya nanti yang dari rumah. Iya, mumpung ya. Cisan. Iya. Ya untuk Master Pramon ya. Miki wis pada nyanyi sing season pertama kok ora apa-apa. Panjang apa Pak kuwi Pak? Ya ditinggal.
2: Pengangguran
1: Roma. Iya. Oke. Siap. Ini lagi karaoke pengangguran. Roma. Sing dia. Iya, NC, oke.
2: Iya.
1: Oke, siap. Oke, yo. Baik, yo. Ini lagi iklan. Ya, langsung jemis ya, hati-hati.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Buat teman-temanku yang di Paramon.
1: Yo.
2: Kang Edi Jados, Bobo Galo.
1: Yo.
2: Papa Melon. Ariansa.
1: Oke.
2: Buat Mama Lani. Sama Nia.
1: Yo.
2: Ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dublak Dinding.
0: Jos.
1: Baik ya, tadi ada Bang Gester yang ada di Kertayasa ya. Kebetulan kesempatan malam hari ini ya ke studio tentunya. Yo satu ini dah tiga ya. 35288 yo yang mau gabung ya. Biar yo, empat. Yo wes, hati-hati ya, Bang. Ya wes, kalem. Wes pada pamit balik ya. Iya,

0: Pagi sudah gabung ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Teman-teman.
0: Okay.
1: Ya beres sama
0: aku. Ya beres. Iya, beres nemen ya. Tapi wis pada pamitan balik ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Sing sore mulai ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita malam, Mas.
0: Apa kowe judule?
1: Judule Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta. Ya. Oke, saya tak cari dulu.
1: Iya.
0: Taruh di.
1: Melani.
0: Oke.
1: Watri.
0: Yo.
1: Mamari Pak Paris rampok Manisa.
0: Yo.
1: Tasmat Mbak Ani. Terus buat Bapak HM, Bapak HM.
0: Oke. Okay.
1: Iya, Bang Ketret ya.
0: Iya, Miki, tapi ke wis wis.
1: Iya, Bang Ketret Bang Pak cuma masih.
0: Iya, iya sudah udah pulang barusan. Ya wis wengi sih ya.
1: Iya,
0: iya, wayahe balik. Iya, wayahe nggawa anake wong.
1: Iya.
0: Makane tak dahulukan itu karena
1: iya, rumah apa bener om.
0: Iya,
1: dari yang rumah belum tidur ya, sabar nunggu.
0: Iya,
1: heeh.
0: Ini ngantuk ya turu wae. Iya. Nyawa ya tak seta terus temali turu.
1: Iya.
0: Yes, aku tak ngunci lamang sih ya.
1: Siap.
0: Bapak HM.

0: Pak Wo.
1: Yo siap.
0: Terima kasih ya, sehat selalu ya.
1: Amin amin amin.
0: Antara pelan para mas punya. Kalian okay. Turun ya mas.
1: Turun gue yang belakangnya saya tuh.
0: Oh iya iya. Oke sehat selalu ya Nom.
1: Amin amin amin.
0: Makasih mas Pak Wo punya.
1: Oke.
0: Okay. Mas Erwin.
1: Yo benar.
0: Oke sehat selalu.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam berbelanja cincin. Ada ikat onjong ya. Ayo nanti di sapa di season berikutnya yo, dengerin ini dulu.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramon Tegal dan Dute Saburete, Kecamatan Melamar ini. 11.20 menit waktu Indonesia Bagian Barat, ya, telah buat duri neraka. Pagi di Sabah 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
7: Dangdute Saburete.
6: Nama-nama.
7: Somplake Saburete.
6: Cekewir.
7: Angin wis turus.
6: Turung.
7: Durung turu.
6: Wah, lagi ning buri kan karo minggu ta ya kaya kowe.
7: Oh iya, berarti batire Kang Bawor.
6: Ya.
7: Iya, sing pentinge hari-hari sekolah ta.
6: Oh, hari sekolah tong, saya enggak boleh jam 9 itu tuh. Paling ini.
7: Sehat ya, Plak.
6: Oh, sehat bergas waras terginasi satu kuberas.
7: Yang pantal kon len barangnya akas.
6: Iya, akas lah.
7: Mantep. Iya,
6: akas.
7: Melayu ini ngendi sih, Plak?
6: Miki dah pelibur, tapi Melayu tenen dengan apotek perek-perekan.
7: Oh, perek-perekan.
6: Iya.
7: Berarti aduh-aduh.
6: Aduh ini suk maning senen. Tau?
7: Neng Cipan ngendi?
6: Ya, neng darah Brebes Maning.
7: Brebes Maning?
6: Yap.
7: Orang-orang neng Paduraksa orang.
6: Ya, Paduraksa aku nak sekalian kalau ngeras-ngerus neng Pemalang Selatan.
7: Pentol ya?
6: Ya, iyalah. Udu.
7: Ini wis mana siapa durung,
6: Pak? Urung, ya, bongi kat sore, orang anak sendol-sendol.
7: Oh, lagi Medan rada-rada
6: turu mungkin
7: modem dia.
6: Iya.
7: Aku pengen berdendang lah.
6: Berdendang, oh, berdendang Roma?
7: Iya yang.
6: Dan bertindang, iya dendang rumah itu. Keset. Gede. Suara piring segala ditunjang.
7: Apa lah?
6: Ya gue ya suara piring segala.
7: Ya biasa soko piring karo goreng singkong.
6: Oh, kayak gue pantesan.
7: Iya, lawannya goreng singkong.
6: Wah, gue sip.
7: Iya.
6: Bertindang. Nada pria.
7: Kalau bang kacau terus balik.
6: Terus balik apa? Harpar coba balik. Yang ini makannya tak di sini yang gue keburu kewengen. Di sini.

0: Ya.
1: Musik orang kepenak.
0: Orang kepenak sing ding.
1: Ganti bae wis lah plak.
0: Ya ganti apa?
1: Gantine apa ge ya? Kayak musiknya masih original ya mikir. Gantine Tarling bae wis lah.
0: Apa kowe?
1: Tarlinge apa ya? Nyoba ora duweni lah.
0: Orang duweni.
1: Iya, tapi sing rampak ya plak.
0: Duweni, nah gue kayak rampak gelem iki. Duweni.
1: Tarling tar kok ngerampak ya kepenak kok.
0: Persis. Rampak karo ke rampak deh pikirana. Iklane brang pirang anggere. Anggere. Ya,

0: Berarti lu wis teko ngomah.
1: Malam opo ya Kang Pawon.
0: Wis cepet nemen teko ngomah ya.
1: Habis parah. Iya. Pakai jas matung yang habis.
0: Cepet teko ngomah yakin.
1: Iya.

0: Ulah yo.
1: Iya. Akhirnya tambah melek ya Bang
0: Kecret. Ulah yo.
1: Iya. Ini Magnum ora karo Bang Kecret.
0: Iya, ora kok sawah langsung rene.
1: Oh, langsung mana?
0: Ora mampir warung ora apa-apa ngene-ngene ya ana sedih ya.
1: Sing penting tersedia.
0: Oh, gede tangan dong galem. Iya.
1: Dalam ego kebebayaan.
0: Oke, okay, siap.
1: Sialko Mardi Turangi
0: selalu banyak umur.
1: Amin. Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jadi anak yang soleh berbakti kepada
0: Allah. Amin.
1: Namapun usaha dengan bangsa dan berguna kepada Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dubla cincin. Saya ada Ubo Happy di kota kecil Salem yang begitu damai. Ingin diterpa angin kumbang ada Pak Haji Toro, Wange Surip juga. Selamat malam di Syamat Sajanam 145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam Setara Pramon FM.
0: Jangdute.
2: Jangdute.
0: Apa? Nama-nama-nama. Eh, cekewir.
2: Apa ya?
0: Apa? Ya, kelangon, ya, kan dulu. Karaoke. Kelangon. Kelangon. Nada cewek.
2: Pakai
0: tren. Ya, wes. Okey, wis pada turu wartiem madam bareng wis turu.
2: Madam.
0: Iya. Ratu rupra, ratu rupra ndak sendol.
2: Ayah

0: Okay.
1: Yo. Insya Allah besok ketemu ya
0: Mas. Yeah, insya Allah yo.
1: Supering yo.
0: Yo.
1: Supering maning yo singgah kawasan aku lah ya.
0: Okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla cincin. Ya selamat malam untuk Mama Lani yang ada di Mujung Agung, selamat malam ya. Tadi saya sudah berkunjung ke Pak Sugeng Bu ini. Pak testimoni ya, nanti Senin baru dikirim ke sana ya. Karena tim produksi kalau Minggu itu libur ya. Mudah-mudahan cepat di terap, diselesaikan ya. Ayo 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
2: Dan gede saporete.
0: Nemen-nemen. Iya.
2: Ora apa-apa ya Kang Bang. Ya
0: wis lah, ora apa-apa wis bengi.
2: Baru bisa tunggu-tunggu. Campur sarinan yuk.
0: Oke, okay, apa tuh?
2: Liwong, liwong
0: ya. Eh?
2: Liwong.
0: Liwong sih kayak apa sih? Aku pernah nganyu dong.
2: Pernah.
0: Liwong.
2: Liwong apa liwong? Liwong.
0: Liwong. Alhamdulillah ya.
2: Malah ni lilir mah.
0: Bis pada turung lilir. Hmm. Sengaja ngambil.

0: Komplit ya.
1: Yo.
0: Anak dandut, anak pemenang.
1: Iya, anak kosida.
0: Anak kosida.
1: Yo.
0: Makadir ya.
1: Makadir.
0: Iya, makasih. Wan Madam, Marplebu Madam.
1: Yo, yang iya. Turu kok.
0: Makasih ya Kang Bawon. Sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dupla cincin. Iya, yeah. Ada Ratu di Bandar Bulang. 6154477, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
2: Malam, Setara
1: Pramon. Dan siapa Rete? Naman gue. Usang-usang
2: hasil ini. Bingung. Apa-apa sih
1: ngelepuk,
2: Amri. Baru ngantuk.
1: Apa?
2: Sepi-sepi tebu. Ya, kepengin terlingan.
1: Yo, oke. Okay. Ngira
2: pusing pindo. Nah, turun lagi.
1: Iya.
2: Partiem.
1: Oke.
2: Siapa best boy lepu?
1: Iyo.
2: Malam ini malam.
1: Lepu.
2: Inaki, siapa yang ngapain?
1: Apa?
2: Enak
1: eh. Enak eh.
2: Racungan kepiting, enak eh.
1: Oke, yuk. Cacih.

0: ya viste, Uru.
1: ¿Cómo? Como una miserca.
0: Y men sih ngomong apa sih dirimu? Uyuh cewek.
1: Nyumbang lucu. Om cuman yang sempit. Coba semut tuh. Nah, anturu.
0: Misana turu.
1: Eh?
0: Misana turu.
1: Iya, merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin. Baik, ada pada Berganis ya, yang ada di Stanggal, dosen Aldi ya, yang ada di Dua Ringin ya.

Kira penak nemen kiye lagu kiye. Wislah ganti wong anak iklan segala ya aduh ampun. Wis nang anu bae wis. Ke apa namanya? Ke campur sari wae wis. Aduh ampun ampun ya. Baik yo saya coba ya SMU ya. Ini versi dari Mantos. Ya. Tadi langsung ada iklan pantesan. Aduh, rapik-apik nemen.

0: versi koplo, tapi sebenarnya di Mantos ya. Ini diciptakan di daerah Gunung Kidul. Yeah.
1: Duk, Duk, tolongin ibu dong. Ada apa, Bu? Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
2: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
1: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
2: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
1: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
2: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut-

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon dari Desa Porete. Dari kesempatan pagi hari ini, yuk tuntas sudah ke Persembahan Power. Sampai ketemu besok di Pramon Suka-Suka juga sama jam sama. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor di dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang masih punya gelas malam tetap semangat yang pastinya ya. Baik, segala yang sesuatu yang terbaik untuk panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Jangan lupa besok ketemu di Pantai Larangan ya, jam 10 tepat ya. Segala sesuatu yang terbaik untuk panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Ventivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: inovasi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko ID.

0: Pabrik Udian Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa

Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naf Farma, alamat Jalan Arjuna, nomor 37, Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di Apotek Mentari, alamat Jalan Arjuna, nomor 121, Slerok, Kecamatan Tegal Timur.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PT. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cutnyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: sing salah.
1: Apane sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus bae. Apane sing salah?
0: Kuwi aku tanamkan kesucian kuwi dudu keputihan.
1: Ya dina tulisane nang lirike keputihan ku.
0: Dideleng sing bener, Narjenal.
1: Eh,

0: apik we dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berwawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03 RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01 RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Gar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor, kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintaragen. Ini pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utama Roh.
1: Nggih, alamat?
2: Alamat Jalan Ciliwung, RT 1, RW 9, Kelurahan Mintaragen.
1: Nggih, kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, nopo keluhan Ibu?
2: Keluhane bangunan batuk, batuk biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Weh, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop, pripun yang diraos?
2: Diraos? Tidurnya enak, maaf ya enak. Batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedaya, alhamdulillah ya Allah. Kalau paringi sehat malih ini, tidak dipakulat toksin lal.
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16, tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan dari Arab.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Paramonet Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
1: Kota Tegal.
2: Kota Tegal.
1: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringok nang radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Nggih. Mpun telas pinten, Bu?
2: 17, 17 botol.
1: 17 botol. Nge. Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih, Bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Terus setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Oh, berarti pun wonten perbedaan gitu.
2: Nggih, nggih pun awon pun pitulas ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih, nggih.
1: Matur suwun nggih, Bu, niki bawor napa niku testimoni paten panjenengan.
2: Nggih.
1: Nggih, mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih, amin. Nggih, mudah-mudahan paling sehat.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop.
2: Habutop.
1: Ramuan
2: Arab.
1: Yang
2: paling ngetok.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: terkini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni. Ya. Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: seripah, awet mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rene ora katon, matane rusak liku nembe kajoge no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama, endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi, si caper. Kon ora weruh nyolek ndonjome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan habut

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17, RT04 RW05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata vitamin.

di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Alia Idol KDJ. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

kontak kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

kabur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, "Uhibbu ahlas saha." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumpit semakin individualis. Timbullah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmahnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya,
Jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadi sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi. Tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama, sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impotan, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid kotak. Saudara boleh lihat kotak itu dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet kotak 50. Wajar kalau masjid-masjid kita lah impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal banuna illa wadha'ib. Harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada suatu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan raib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya,
Orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Altarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullah wa rasulahu." Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis qudsi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakatsartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1.000, dibalas 7.000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi, "Kuntu faniyatan fa'abqaitani." Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti.
Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuk, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi fal ana sirtu harisaka. Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta. Akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejangga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatassu'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu, dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak.
mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan? Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo, keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul hayah wat tawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir wallah, yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar

0: salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain? Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja dah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut ta'ibin, aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisyabit ta'ib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak, nekaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya. Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pati Perat. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering reges-reges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT 2 RW 2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kartu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ada ikat takut baik.
1: Anggi, Mbah.
2: Ya, Siti. Sampean gendong bocah dan lak nemen. Orang pegel, poyoke.
0: Is, dan lak kaya kebe. Putune inyong, opardi.
2: Pan maring di situ nge, Siti.
0: Kie biasa ngomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Orang pegel, poyok, ya, Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umurnya wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos, oh. Rahasianya apa kue donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kue yuk?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak, sayang anak.
1: Mbah, kumbas eot-eot, mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor